Urusan Dana Hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Hussein mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Ya, mohon maaf, tidak bisa berkata apa-apa.
4: Kenapa, Pak? Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Ada dari Pak Sadat, Pak?
3: Tidak ada. Ada, Pak.
5: Pak Anwar kan jadi tersangka juga, aku takut, Pak, ngomong, Pak.
3: Tidak.
4: Apa siapa, Pak?
3: Mohon maaf. Ya,
2: Pak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23 E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK, standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama nggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Serse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
11: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
13: Ya, sampai dengan timah reduction. Jadi, mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya, harus direhabilitasi. Oleh karena itu saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
11: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Peka 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis Tiawan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
14: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
15: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin? Sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045?
14: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
16: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
14: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
3: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya, dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
3: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
4: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak ting-tong-ting-tong mungkin di itu ya. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
3: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BG merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
5: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
3: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
6: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
7: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: pembahasan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru, disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan, memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade. Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan keenam pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, waktunya untuk Anda bisa bagi juga pendapat pagi hari ini di opini publik. Opini publik untuk 23 Juli 2026 terkait dengan kondisi saat ini, di mana cuacanya peralihan musim, dan ini biasanya yang dialami adalah ya kadang-kadang ada penyakit-penyakit tertentu yang kita mungkin rasa bahwa ini harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, untuk pagi ini pendengar, Anda bisa berkomentar atau juga kasih informasi yang bisa jadi pertanyaan nanti terkait dengan topik pagi yang nanti akan dibahas di Dialog Kupang Menyapa untuk pagi hari ini, yaitu dampak angin kencang terhadap risiko penyakit di Kota Kupang, ya. Dampak angin kencang terhadap risiko penyakit di Kota Kupang. Pada saat musim angin sampai dengan saat ini, bagaimana dengan Anda? Mungkin ada kondisi yang Anda alami, sakitkah dan penyakitnya dalam bentuk apakah? Nanti ada Dr. Maria Ivoni, Direktur RSUD Eskalerik yang akan berbagi cerita dari Kota Kupang. Kemudian ada Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kupang akan berbagi juga. Dan juga Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Kupang Eltari, Ibu Mary Angi akan juga berbagi. Jadi Anda punya kesempatan untuk saat ini bisa berbagi tanggapan atau juga opini pagi di 0380-825-444 atau 0380-843-1152.

0: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta, pukul 8.51 waktu Indonesia Tengah. Informasi untuk Anda, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa Kementerian Perhubungan akan mengenakan tarif pajak bagi para pejalan kaki. Informasi tersebut diunggah pada 19 Juli 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah ditelusuri, tidak

0: Informasi ini kami cuplikan untuk Anda dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tino?
1: Ya.
0: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
1: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
0: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabai begitu.
1: Nanti sabar kotong batanam.
0: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, tumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabai, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
1: Kalau pikir-pikir, sayang juga kalau dibiarkan kosong begitu, eh.
0: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
1: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
0: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
1: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah.

0: ingat untuk teman-teman semua biasa, bahwa setiap anak punya jadi generasi emas.
1: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang sejak pagi hari sudah mendengarkan kami di FM 94,4 di RRI Digital atau rri.co.id. Dan terima kasih untuk Anda yang terhubung kembali bersama dengan kami. Kita berjumpa kembali di Dialog Kupang Menyapa melalui YouTube channel RRI Kupang. Dan kembali untuk pagi hari ini pendengar, ada kesempatan untuk Anda bisa menyimak dialog kita untuk pagi hari ini di Dialog Kupang Menyapa, topik-topik terkait dengan apa yang ada di sekitar kita, yang kita rasakan, kita alami. Dan juga ada kesempatan untuk Anda bisa berpartisipasi untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda. Waktu kita mendengar sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, dan topik kita pagi ini terkait dengan dampak angin kencang terhadap risiko penyakit di sekitar kita. Memang pendengar, banyak warga yang menganggap, kebanyakan kita menganggap bahwa angin kencang ini mungkin fenomena biasa, fenomena musiman yang datang dan pergi setiap tahunnya. Debu yang berterbangan, udara yang terasa lebih kering, batuk atau pilek yang bermunculan, lalu semuanya dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Tetapi, benarkah kondisi ini sesederhana itu, atau justru ada ancaman-ancaman kesehatan yang selama ini luput dari perhatian kita? Kalau setiap musim angin kencang, jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, asma, alergi, sampai ke iritasi mata cenderung meningkat. Apakah ini hanya kebetulan saja, atau ada keterkaitan antara perubahan kondisi cuaca dengan kesehatan masyarakat? Nah, pertanyaan lainnya, apakah memang masyarakat sudah cukup terlindungi selama sistem peringatan dini ini? Kemudian ada edukasi kesehatan, ada kesiapsiagaan fasilitas pelayanan, ada kemampuan untuk membaca informasi cuaca atau memahami informasi cuaca. Seperti apa sebenarnya hubungan antara angin kencang dengan peningkatan risiko penyakit, dan juga seberapa besar ancamannya? Siapa kelompok-kelompok yang paling rentan, dan sejauh mana kesiapan pemerintah dalam hal ini untuk fasilitas kesehatan dalam mengantisipasi dampaknya? Untuk menjawab berbagai pertanyaan ini sekaligus menjadi edukasi bagi kita. Selain edukasi kesehatan, juga edukasi cuaca ya. Bagaimana supaya kita bisa menghadapi kondisi ini? Kita akan memperbincangkannya pagi hari ini. Dan saat ini hadir bersama dengan kita ada, yang pertama ada Direktur RSUD SK Liri Kota Kupang, Dr. Maria V. Ivoni Derai MKes. Selamat pagi, Ibu Dir.
3: Selamat pagi.
2: Terima kasih untuk berbagi waktu pagi hari ini. Selanjutnya ada Ibu Mary Angi SSTMT, Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Eltari Kupang. Selamat pagi, Ibu Mary.
4: Selamat pagi.
2: Ya, terima kasih juga untuk berbagi waktu. Kemudian ada Tiurma Sari E. Saragi SKM MSC, Kabid Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit dari Dinas Kesehatan Kota Kupang. Selamat pagi, Ibu.
5: Selamat pagi dan selamat pagi untuk masyarakat Kota Kupang.
2: Ya, terima kasih Ibu-ibu sudah berbagi waktu pagi hari ini memberi edukasi ke kita. Saya mungkin mulai dari Ibu Mary. Tadi pagi juga di BMKG sudah menyampaikan informasi cuaca bersama dengan RRI setiap pukul menjelang pukul 8 pagi. Tapi ini sekedar memberi ke kita semacam ya pengantar begitu, kondisi kita di Nusa Tenggara Timur, secara khusus di Kota Kupang, bagaimana kondisi angin kencang yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini, dan mungkin juga faktor-faktor utama penyebabnya. Silakan Ibu.
4: Baik Pak, terima kasih. Selamat pagi, saya mau menyapa pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun berada. Baik, kami dari BMKG ingin menginformasikan bahwa kondisi saat ini kita lagi dalam memasuki musim kemarau dan dalam kondisi angin kencang yang akan berlangsung dari bulan Juni kemarin sampai bulan September. Dan saat ini lagi puncak-puncaknya angin kencang dengan kondisi kecepatan anginnya sekitar 28 hingga 30 knot. Kami menggunakan satuan knot, dan itu jika dikonversi dalam kilometer per jam sekitar 52 hingga 55 kilometer per jam. Jadi memang kita saat ini lagi dalam kondisi angin kencang, demikian.
2: Iya, Ibu Mary, dari Juni sampai September dan ini kita tentu tahu bahwa apakah kondisi ini akan berubah misalnya pada waktu-waktu tertentu, saat ini misalnya lagi puncak, tapi pada waktu misalnya masuk Agustus, masuk September ini kondisi akan berubah, atau biasanya setelah puncak kemudian itu akan berkurang, Ibu?
4: Baik, jadi dari pantauan kami selama ini untuk karakteristik wilayah Kota Kupang dari beberapa tahun belakangan, biasanya sampai September itu kita masih kencang. Yeah. Jadi nanti akan mulai anginnya mulai melemah memasuki bulan Oktober, yaitu yeah, di mana kita memasuki masa peralihan atau masa pancaroba untuk menuju ke musim hujan. Jadi sampai September ini kemungkinan yang kami perkirakan kondisi angin masih kencang, demikian.
2: Iya. Yeah. Ini sesuatu yang normal, Ibu, ya, bahwa apakah ini sesuatu yang normal bahwa rata-rata ketika pada musim-musim seperti ini itu anginnya kondisinya seperti ini, atau penyebab lain yang menimbulkan angin dalam kondisi seperti ini, Bu?
4: Baik, mungkin masyarakat sekalian juga sudah mengamati kalau di Kota Kupang kondisi normal biasanya hampir setiap tahun itu seperti ini kondisinya.
2: Iya.
4: Angin kencang, tapi dia akan lebih kencang lagi jika ada pemicu yang lain. Tapi kalau kondisi angin kencang yang saat ini saya rasa untuk masyarakat Kota Kupang sudah biasa dibawa tanda kutip, ya.
2: Iya.
4: Karena setiap tahun mengalami hal
2: pasti
4: tersebut.
2: Iya. Iya. Nah, kalau sudah setiap tahun kita mengalami, kadang-kadang kita rasa bahwa omong angin ini sudah biasa, setiap tahun sekotong pasti akan alami kondisi begini. Jadi kemudian kita lengah di sini dan tidak memperhatikan faktor-faktor ikutannya. Terima kasih Ibu Mary. Saya beralih ke Ibu Tirmasari Saragi, SKM MSC, Kepala Bidang Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit dari Dinas Kesehatan Kota Kupang. Ibu Tirmasari, kalau kita bicara terkait dengan kasus-kasus penyakit tertentu, apakah misalnya soal waktu seperti sekarang ini, kondisi seperti sekarang, angin kencang ini, ada peningkatan kasus-kasus penyakit dan penyakit-penyakit apa saja yang mungkin kita harus waspadai dalam kondisi seperti ini, Ibu? Silakan, Ibu.
5: Baik, kami dari Dinas Kesehatan Kota Kupang menyapa masyarakat Kota Kupang dengan situasi kita sekarang, ya, yang dengan angin kencang, kemudian kita rasa adem-adem, ya.
2: Yeah.
5: Berbeda dari situasi yang sebelumnya. Yeah. Ya.
2: Membuat kita ingin tidur terus gitu.
5: Betul sekali. Jadi kami menyampaikan bahwasanya memang seperti tadi dijelaskan, situasi ini untuk kita Kota Kupang, ya.
2: Yeah.
5: Situasinya ini memang normal, ya, mengikuti
2: normal
5: daripada regulasi cuaca yang memang setiap saat berlaku di Kota Kupang seperti itu. Tetapi kami dalam hal pemantauan dan pengawasan situasi kesehatan di Kota Kupang, ya, penyakit yang sering muncul akibat angin kencang dan situasi yang ada, yang kita pandang ini biasa-biasa saja, yaitu ada ISPA, ya. Ini kalau kami pantau itu dari minggu pertama di tahun 2026 sampai dengan minggu kemarin itu adalah minggu ke-27, itu mengalami peningkatan, ya. Tetapi kalau kami bandingkan dengan tahun kemarin, peningkatannya masih normal seperti itu, ya. Yeah. Karena memang cuacanya yang berubah seperti itu. Kemudian juga ada diare, ya.
2: Yeah.
5: Dan kemudian ada demam berdarah dan masalah kesehatan mental, ya, atau stres, atau ada kecemasan. Kenapa sampai dengan ada masalah kesehatan mental, ya? Kan ada perubahan cuaca, ya.
2: Yeah.
5: Dari yang kita rasanya itu adem-adem atau biasa ini, kemudian kita rasa dengan panas yang sangat panas, kemudian ditambah dengan angin yang kencang, kemudian berubah angin kencang dengan adem-adem dan dingin sekali, sehingga kalau di rumah kita biasanya misalnya menggunakan AC, jadi AC jadi kita istirahatkan seperti itu. Jadi mengakibatkan ada perubahan perilaku di kita. Jadi kita stres, kita komentar, aduh panas banget, aduh kok dingin sekali, seperti itu cuacanya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan untuk sampai dengan saat ini kasus yang meningkat untuk yang lima fokus seperti ini, seperti itu. Tapi yang pasti dari kami, perubahan-perubahan cuaca yang ada ini yang perlu kita jaga adalah sistem imunitas kita.
2: Iya.
5: Ya, seperti itu.
2: Baik. ada masalah fisik, tapi juga ada masalah mental. Kadang-kadang kita hanya mempersiapkan soal fisik, obat-obat fisik yang kita persiapkan, atau mungkin kalau dalam kondisi-kondisi seperti ini, imunitas kita yang kita persiapkan. Sementara soal mental kita, kesehatan kita, kurang kita persiapkan. Terima kasih Ibu Tirmasari yang sudah mengingatkan kita. Saya beralih ke Ibu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah SK Lirik, Ibu Maria Ivoni. Tadi kita sudah menyimak ada beberapa hal yang disampaikan, ISPA, kemudian ada diare, ada
5: demam berdarah
2: yang ada di Kota Kupang. Apakah kemudian rumah sakit juga mencatat peningkatan jumlah pasien selama periode angin kencang ini, Bu? Silahkan, Ibu.
0: Ya, baik. Untuk masyarakat yang Kota Kupang yang sedang mendengarkan saat ini di RRI Pro 1, terkait dengan cuaca yang saat ini sedang terjadi, pada prinsipnya rumah sakit selalu siap untuk melayani, rumah sakit umum daerah SK Lirik selalu siap melayani, karena untuk penyakit yang masih dalam kategori bisa ditangani puskesmas, maka masyarakat tentunya akan ke puskesmas. Namun ketika harus penanganan tingkat lanjut, maka RSUD SK Lirik IGD 1x24 jam selalu siap untuk melayani. Dan terkait dengan peningkatan kasus, untuk saat ini jumlah kasus untuk di IGD satu hari itu rata-rata 20-25 orang per hari. Namun di saat ini ada peningkatan khusus untuk kasus untuk ISPA, kemudian juga pasien yang menderita asma, itu ada sedikit peningkatan, sehingga kami di RSUD SK Lirik selalu pastikan oksigen tidak boleh sampai habis stoknya, karena ini terkait dengan pernapasan.
2: Ibu Dir, kalau selain ISPA dan asma ini, mungkin Ibu Dir bisa berbagi dengan kita sesuai dengan pengalaman-pengalaman Ibu Dir selama menjadi tenaga kesehatan, penyakit-penyakit apa yang biasanya kita bisa ini kita selesaikan secara pribadi, tapi ada penyakit-penyakit tertentu yang harus ke puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama dan kemudian bisa lanjut sampai ke rumah sakit, Ibu?
0: Untuk penyakit yang harus tuntas di puskesmas itu rata-rata kalau dia tertanggung BPJS ada 144 penyakit yang harus tuntas di puskesmas. Namun kalau dia bukan peserta BPJS, dia bebas memilih ya. Dia mau ke puskesmas saja atau dia mau langsung ke rumah sakit pun karena dia biaya sendiri. Namun kalau dia peserta BPJS, maka 144 penyakit itu harus sudah tuntas di puskesmas, baru dia bisa dirujuk ke rumah sakit. Kalaupun dia adalah sakitnya emergensi, maka dia bisa langsung ke rumah sakit. Apalagi kalau rumah sakit daerah SK Lirik adalah rumah sakit pemerintah Kota Kupang. Dan kita berterima kasih pada pemerintah Kota Kupang, Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, membuat satu kegiatan inovasi, yaitu ada dana pengaman untuk penanganan pasien gawat darurat yang tidak mempunyai kartu BPJS, sehingga dia bila mengalami sakit gawat darurat boleh datang ke rumah sakit dan itu akan ditanggung oleh pemerintah Kota Kupang biayanya.
2: Tidak harus warga Kota Kupang, Ibu, atau harus ada KTP Kota Kupang baru kemudian bisa ditolong, Ibu?
0: Ya, kriteria untuk inovasi yang namanya Gadar ini harus warga Kota Kupang. Berikut nanti dilengkapi administrasinya adalah kartu keluarga, kemudian KTP dan surat keterangan tidak mampu. Dan itu hanya untuk kelengkapan administrasi, sedangkan kalau pasiennya sudah sampai ke IGD, pelayanan langsung dilakukan. Administrasinya dilakukan oleh keluarga atau pendamping.
2: Ini kabar baik untuk warga Kota Kupang tentu saja. Terima kasih Ibu Dir untuk memberikan kepada kita kabar baik ini. Saya beralih kembali kepada Ibu Mary, Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 LTARI Kupang. Ibu Mary tadi sudah sempat menyebut dari Juni sampai September kondisi kita angin kencang dan saat ini kita sedang berada di puncak, Ibu. Kalau kita mau lihat tentang seberapa lama fenomena ini akan berlangsung, secara khusus fenomena puncak ini akan berlangsung, mungkin Ibu Mary bisa berbagi dengan kita. Dan juga ketika misalnya hari ini selesai gitu, apa yang biasanya akan terjadi dari puncaknya begitu ke hari-hari selanjutnya. Silakan Ibu Mary.
3: Baik, mungkin saya mulai dari faktor penyebabnya ya, Pak. Jadi sebenarnya Mungkin sedikit teknis saya menjelaskan kenapa Kota Kupang itu sering angin kencang.
2: Yeah.
3: Seperti ini, karena yang pertama itu posisi geografisnya kita, karena kita berada dekat sekali dengan wilayah Australia.
2: Yeah.
3: Seperti itu. Kemudian yang kedua itu saat ini matahari itu berada di bagian utara, belahan bumi utara.
2: Yeah.
3: Hubungannya apa? Dampaknya itu yaitu menyebabkan perbedaan tekanan antara wilayah Asia dan wilayah Australia. Wilayah Asia tekanannya rendah dan wilayah Australia tekanannya tinggi. Seperti sifat angin pada umumnya yang kita ketahui bahwa angin itu akan bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah.
2: Yeah.
3: Karena posisi pusat tekanan rendah, pusat tekanan tingginya saat ini ada di wilayah Australia karena mereka lagi mengalami musim dingin, sehingga angin tersebut bergerak dari wilayah Australia menuju Asia, otomatis melewati wilayah Indonesia, khususnya Provinsi NTT, Laut Timur, dan Kota Kupang.
2: Yeah.
3: Kita tercinta. Demikian. Jadi pada saat angin itu bergerak, dia membawa masa udara yang dingin dan kering. Mungkin sedikit ada hubungan dengan Ibu Ma.
2: Yeah.
3: Tadi saya disampaikan bahwa mungkin hari akhir-akhir ini kita juga merasa dingin pada malam hingga pagi hari.
2: Yeah.
3: Kalau tidak salah ya. Salah satu penyebabnya itu yaitu karena angin yang bergerak dari wilayah Australia ke benua Asia itu dia membawa masa udara yang dingin dan kering. Kenapa dingin dan kering? Karena wilayah Australia didominasi oleh gurun pasir, seperti itu.
2: Yeah.
3: Lalu mungkin yang kita kenal selama ini itu yang menyebabkan terjadinya angin kencang saat ini.
2: Yeah.
3: Dan selama ini yang sudah masyarakat Kota Kupang tahu, pada umumnya yang kita sering menyebutnya angin timur, angin timuran, atau kalau bahasa teknisnya angin monsun Australia atau angin monsun timur, seperti itu.
2: Yeah.
3: Jadi karena disebabkan oleh posisi matahari, jadi kejadiannya itu membentuk satu pola musim, seperti itu Pak, bukan cuaca harian, tetapi membentuk pola musim sehingga waktu berlangsungnya panjang. Kalau cuaca itu waktunya harian, mingguan, kalau pola musim itu bulanan sampai tahunan, bahkan puluhan tahun. Nah saat ini karena kaitannya dengan musim kemarau itu tersebut, jadi kita dalam kondisi angin kencang ini juga panjang sampai September. Memang ada, dia tidak kayak setiap jam selalu 50-an kilometer per jam ya, kondisi-kondisi tertentu bisa meningkat, tetapi rata-rata setiap hari yang kami amati, karena kami mengambil data setiap 30 menit, yang observer kami amati itu rata-rata kecepatan angin masih belasan knot atau sekitar 20-an kilometer per jam rata-rata yang terjadi di Kota Kupang saat ini.
2: Yeah.
3: Tapi untuk mencapai maksimum untuk beberapa hari terakhir ini agak sedikit mereda. Tapi sampai September dimohon untuk masyarakat waspada karena ini kapan saja ada kemungkinan dan ada potensi untuk tiba-tiba meningkat, seperti itu jika ada pemicunya. Demikian.
2: Iya, baik. Terima kasih Ibu Mary. Saya beralih ke Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kupang. Tentu kalau bicara terkait dengan pencegahan ini ya bidangnya Ibu dan juga teman-teman di bidang pencegahan dan juga pengendalian penyakit Dinas Kesehatan. Soal pencegahan penyakit-penyakit tertentu, apa dalam hal ini misalnya edukasi atau juga mungkin juga sosialisasi terkait dengan bahaya penyakit-penyakit tertentu. Apakah kemudian Dinas Kesehatan juga memperkirakan atau juga memikirkan tentang edukasi khusus soal penyakit yang ada kaitannya dengan musim seperti ini dan untuk Dinas Kesehatan Kota Kupang? Apa yang dilakukan Ibu? Silakan.
5: Ya, baik. Karena kaitannya kita menjaga kestabilan kesehatan masyarakat ya dalam wilayah Kota Kupang, maka Dinas Kesehatan mempunyai program melakukan pengawasan, pemantauan yang dilaporkan rutin mingguan. Itu di dalam namanya pelaporan SKDR.
2: Yeah.
5: Jadi peningkatan penyakit yang ada di Kota Kupang ini secara mingguan ini dilaporkan.
2: Yeah.
5: Ya, ini bahkan pelaporan kami ini mulai dari tingkat faskes FKTP dalam hari ini puskesmas sampai kami melaporkan ke Kementerian Kesehatan, dan kami dievaluasi juga mingguan. Jika ternyata ada peningkatan kasus, maka teman-teman di puskesmas segera melakukan tindak lanjut ke masyarakat.
2: Yeah.
5: Dalam tindak lanjut ini petugas kesehatan sekaligus dia melakukan edukasi.
6: Yeah.
5: Seperti itu. Dan di dalam pertemuan mini lokakarya juga itu di puskesmas, kita melakukan edukasi kepada masyarakat akan musim-musim penularan yang terjadi, seperti demam berdarah, seperti kondisi seperti saat ini, ya, penyakit-penyakit apa yang kemungkinan akan meningkat, dan diberikan edukasi. Ada promosi-promosi yang dijalankan dari puskesmas seperti itu. Dan evaluasi ini dia terlaksana seperti tadi kami sampaikan, mulai dari yang di bawah sampai dengan di kementerian seperti itu.
6: Iya. Yeah.
5: Yeah.
6: Ibu Tirma, kalau terkait dengan edukasi, mumpung pagi hari ini Ibu Tirma hadir dan berbagi dengan kita, edukasi khusus apa yang Ibu Tirma bisa bagi ke kita terkait dengan penyakit-penyakit yang ada kaitannya dengan musim, secara khusus untuk angin kencang? Silakan Ibu.
5: Iya, yang pasti yang pertama kami mengingatkan kepada masyarakat untuk mari kita menjaga pola hidup, ya, pola hidup sehat, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini kita pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Saat ini pemerintah lagi gencar-gencarnya melaksanakan CKG, cek kesehatan gratis, ya. Yang namanya gratis, mari kita manfaatkan, ya. Kita tidak perlu takut ketika nanti hasilnya menunjukkan kita terindikasi sakit apa, supaya dari awal kita bisa tindak lanjutin. Jangan sampai nanti diketahui pada kondisi kita ditemukan di dalam tubuh kita ini sudah ada penyakit tertentu yang memerlukan penanganan dan tindak lanjut lebih lanjut. Jadi kalau sudah tindak lanjutnya ini ke tingkat yang lebih parah, maka mau tidak mau teman-teman dari puskesmas akan merujuk ke rumah sakit seperti itu. Sepanjang masih dalam tindakan yang ringan, kemudian bisa diobati sampai dengan sembuh, itu kan yang kita harapkan, ya. Sehingga melalui pemeriksaan kesehatan gratis sedini mungkin kita bisa mengetahui kondisi kita. Kemudian mari kita mengkonsumsi makanan bergizi, ya. Makanan bergizi dalam hal ini kita ketahui bersama, tidak dengan yang mahal juga sudah bergizi, ya.
6: Iya.
5: Seperti itu. Kemudian upayakan kita cukup istirahat, ya. Karena bagaimanapun tubuh kita ini butuh juga istirahat, sama seperti kendaraan, ya.
6: Iya.
5: Kita sudah pakai, dia berjalan sampai kemana, dia juga butuh istirahat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian diupayakan kita untuk dapat meningkatkan kestabilan tubuh dengan berolahraga. Ya, olahraga mungkin 5 menit, 10 menit setiap hari diupayakan, sehingga stamina tubuh kita tetap stabil. Jadi seperti itu. Jadi jika ada perubahan cuaca, ya, seperti itu, kita rasa agak ekstrim ke tubuh kita, saya yakin kalau kita melaksanakan pola hidup yang sehat, ya, ini bisa tetap menjaga kestabilan kesehatan tubuh kita.
6: Ya, terima kasih Ibu Tirma. Saya undang pendengar untuk yang mau bergabung pagi hari ini. Pendengar, Anda punya kesempatan untuk bergabung di line telepon. Kami buka line telepon di 0380-825-444, 0380-843-1152. Mumpung ini ada dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah SK Lerik, kemudian Ibu Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kupang, dan ada para karyawan stasiun meteorologi kelas 1 El Tari Kupang. Anda bisa berinteraksi pagi hari ini di line telepon 0380-825-444, 0380-843-1152, dan di WhatsApp di 0811-3820-9440. Untuk yang bergabung pagi hari ini di line telepon, saya sapa, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, iya. Dengan Bapak siapa, di mana Pak?
7: Dengan Opa Emi di Tilong.
6: Opa Emi dari Opa Emi dari Tilong. Bagaimana, Opa?
7: Oh iya, ini berbicara tentang angin kencang, ya, Kak Sun, ya.
6: Angin kencang, betul.
7: Iya, itu berhubungan dengan apa dampak dari angin kencang ini adalah penyakit, ya, Kak Sun.
6: Iya, betul, Opa.
7: Tapi ini yang saya ingin tanyakan, ini barangkali mungkin salah alamat barangkali, ya, tapi mudah-mudahan ada ini sedikit sama ke ibu dari BMKG.
6: Iya.
7: Sebenarnya ini mungkin ke apa, ya, BMKG Maritim ini, tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit pencerahan bagi kami.
6: Baik.
7: Begitu, ya, Kak. Yang saya dengar tadi bahwa angin kencang ini akan bertiup dari bulan Juni sampai dengan bulan September.
6: Iya.
7: Sampai dengan September, tapi yang ingin saya tanyakan ini, apakah angin kencang ini yang kita biasa rasakan itu hanya kita rasakan di siang hari, sedangkan kalau pada malam hari sepertinya tidak sekencang siang.
6: Iya.
7: Nah, lalu jadi ini yang kita tanya, apakah memang harga itu kan menurut apa kita secara orang awam ini kayaknya, tapi
6: iya,
7: bagaimana lebih lagi apakah memang betul malam itu
6: tiupan
7: anginnya berkurang?
6: Oke.
7: Okay. Yang kedua ini, apakah tiupan angin kencang ini berpengaruh tidak terhadap itu pelayaran ini? Karena anak-anak ini ada lagi mau pergi, mereka lagi terjebak itu kalau ini mau pergi ini atau dengan transportasi laut ini, mungkin bisa memberikan sedikit itu pencerahan kepada kita bagaimana pelayaran ini berpengaruh atau tidak. Saya kira mungkin saja.
6: Baik, ini, terima kasih.
7: Selamat pagi.
6: Terima kasih, Opa Emi. Di belakangnya Opa Emi. Kalau Anda ingin bergabung boleh di 0380825444 atau 0380843112 atau bisa mengirimkan di WhatsApp 0811-3820-9440. Pertanyaan Anda bisa pesan teks juga boleh. Sebelum nanti ke Ibu Mary untuk bisa menjawab pertanyaan dari Opa Emi, saya ke Ibu Direktur RSUD Eskaleri Kota Kupang untuk bisa berbagi dengan kita. Ibu, kalau langkah-langkah antisipasi yang mungkin selama ini dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah untuk pasien-pasien yang ketika ada peningkatan tertentu, misalnya tiba-tiba ada penyakit seperti diare yang meningkat atau demam berdarah yang meningkat, langkah-langkah antisipasi yang diambil oleh pemerintah Kota Kupang seperti apa, Ibu? Dalam hal ini RSUD Eskaleri, silakan Ibu.
0: Baik, yang pertama kita pastikan sarana prasarana harus tersedia, obat-obatan, kemudian fasilitas kesehatan yang lainnya kita pastikan harus selalu siap. Kemudian kita pastikan data yang ada peningkatan kasus atau masih tetap kita pastikan, sehingga kalau ada peningkatan kasus, perbekalan obat-obatan maupun sarana prasarana juga harus kita pastikan. Berikut adalah SDM. Kita juga terkait dengan data yang ada, kita pastikan apakah kita perlu penambahan tenaga di IGD atau di unit pelayanan tertentu, sehingga ketika ada peningkatan kasus tidak akan terjadi kelabakan karena kekurangan SDM. Selain itu kita juga melakukan sosialisasi promosi pada masyarakat di Kota Kupang bahwa bila mengalami sakit emergensi tidak perlu ditunda sampai sakitnya parah, bisa segera datang, dan apalagi tidak perlu khawatir kalau misalkan dia tidak punya BPJS karena pemerintah Kota Kupang sudah menyiapkan dana pengaman sebesar 3 miliar untuk masyarakat Kota Kupang yang tidak mempunyai kartu BPJS.
6: Iya, Ibu Dir, kalau soal dana pengaman ini, pemanfaatannya selama ini oleh masyarakat Kota Kupang seperti apa? Atau mungkin pagi hari ini kita dapat info dari Ibu Dir bahwa ya selama ini sudah dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat Kota Kupang soal dana pengaman ini. Silakan Ibu.
0: Ya, baik. Kita masyarakat Kota Kupang ini bersyukur ya karena ada kegiatan inovasi dari pemerintah Kota Kupang ini dengan dana gadar sebesar 3M.
6: Yeah.
0: Ini sudah mulai dilakukan sejak tahun lalu, di bulan Juli tahun 2025, dan sampai saat ini sudah sebanyak 83 orang yang dilayani menggunakan dana gadar. Di tahun 2025 itu ada sebanyak 448 juta dan di tahun 2026 ya sudah sebanyak 526 juta yang digunakan, sehingga total dari 3M dana yang disiapkan itu ada sekitar 992.760.660 rupiah yang digunakan untuk penanganan pasien dengan gawat darurat untuk yang masyarakat yang tidak mampu. Untuk ini kendala yang kami alami sering kali pada administrasi.
6: Yeah.
0: Jadi pada prinsipnya tenaga kesehatan atau RSUD Eskaleri selalu siap untuk melayani 1 kali 24 jam.
6: Yeah.
0: Sehingga kalau ada masyarakat yang mengalami sakit gawat darurat, ya gawat darurat saja.
6: Yeah.
0: Itu datang, sakitnya itu langsung dilayani, distabilkan, lalu dilayani seperti biasa sesuai dengan standar pelayanan semestinya.
6: Yeah.
0: Dan pendamping atau keluarga itu yang akan berurusan untuk terkait dengan administrasi.
6: Harus diselesaikan juga, yeah, tapi oleh keluarga.
0: Oleh keluarga, karena pasien langsung ditangani.
6: Yeah.
0: Sehingga keluarga yang mendampingi akan diminta untuk menyelesaikan administrasi, dalam arti bahwa akan diminta untuk kelengkapan. Yang pertama yang pasti adalah warga Kota Kupang, karena itu pastikan dia punya NIK. atau yeah. kartu keluarga dan KTP, kemudian surat keterangan tidak mampu. Nah, ini yang kendalanya banyak kali masyarakat yeah. susah untuk menyiapkan ini dengan hal-hal teknis yang yeah. mungkin menjadi alasan pribadi dari masyarakat, sehingga untuk menjawab ini juga kadang-kadang menjadi kendala seperti yeah. itu. Padahal memang harus dilampirkan perlengkapan ini.
6: Sebenarnya itu tidak menyulitkan karena sudah ditolong di awal, yeah. tapi ya mungkin lanjutannya kita juga harus bersiap yeah. untuk administrasinya, karena toh nanti juga harus ada laporan Ibu ya, maksudnya siap. Ke tingkat ada yang lebih tinggi jawab. Ya, tingkat yang lebih tinggi, jadi yeah. harus ada begitu. Jadi yeah. bukan menyulitkan sebenarnya yeah. Yeah.
0: Dan memang RSUD Skaledik tidak sendiri yeah. dalam inovasi Gadar ini. Kami ada di bawah Dinas Kesehatan Kota Kupang
6: yeah.
0: dan juga ada Dukcapil yang juga ikut bekerja sama untuk memastikan bagaimana keanggotaan atau warga Kota Kupang ini terkait dengan kelengkapan NIK, KTP atau kartu keluarga, serta dari pihak kelurahan itu adalah surat keterangan tidak mampu.
6: Yeah.
0: Karena kalau kita tidak bisa kerja sendiri, dengan ada kerjasama seperti ini bisa memastikan apakah warga ini masuk dalam sasaran Gadar atau tidak.
6: Iya. Yeah. Tapi terbukti kalau misalnya sudah ada sampai 900 jutaan yang dimanfaatkan, itu yeah. berarti juga warga memanfaatkan ini dengan persis. Kalau misalnya kondisinya darurat dengan penyakit-penyakit yang adalah dampak angin kencang ini seperti ispa, diare, demam berdarah, itu bisa langsung. Apakah juga termasuk dalamnya misalnya kondisi darurat soal kesehatan mental, Ibu? Tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Tirmasari.
0: Ya, semua penyakit ada kondisi gawat daruratnya, okay. termasuk kesehatan mental. Contohnya misalkan bunuh diri, hmm. atau dia karena gaduh gelisah, tiba-tiba yeah. dia mengancam jiwanya sendiri, mungkin memegang barang-barang tajam, akhirnya melukai, mencederai diri sendiri. Karena yeah. itu kondisi pada karena gangguan mental, itu adalah bagian dari gawat darurat untuk harus kami tangani.
6: Yeah. Baik, terima kasih Ibu Dir. Saya beralih ke Ibu Miri. Tadi ada penanya, kayaknya ini tertarik untuk bahas soal cuaca ini, tapi beliau masih ragu ini, jangan sampai dari BMKG Eltari ya, harus koordinasi dulu. Salah pertanyaan ke Ibu Miri dari BMKG Eltari, harusnya ke Kemaritiman. Silakan Ibu Miri.
3: Baik, terima kasih Bapak. Pertama saya mau minta terima kasih dulu, saya mau berterima kasih karena Bapak sudah mengetahui bahwa BMKG di Kota Kupang ini ada 4 kantornya dan beda-beda tupoksinya demikian. Mungkin saya sedikit minta waktu untuk memberikan keterangan bahwa kalau saya dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Eltari Kupang, kami berlokasi di Bandara Eltari yang bertugas untuk memberikan informasi perakiraan cuaca.
6: Iya.
3: Pada umumnya untuk Kota Kupang dan juga NTT, dan juga kami memberikan informasi cuaca untuk aktivitas penerbangan take off dan landing setiap harinya, dan juga memberikan peringatan dini cuaca, salah satunya seperti angin kencang ini
6: yeah.
3: untuk di permukaan. Lalu kami ada stasiun geofisika yang menginformasikan tentang gempa bumi dan tsunami, lalu di wali kota kantornya. Lalu kami ada kantor klimatologi yang berlokasi di Lasiana yang menginformasikan mengenai peringatan dini klimatologi iklim, mengenai musim kemarau, awal musim hujan, demikian. Dan yang mengenai Bapak tanyakan itu benar, yang menginformasikan kondisi tinggi gelombang atau situasi arus penyeberangan pelabuhan itu menjadi kewenangan stasiun maritim Ternau, demikian. Yeah. Namun kami sebagai satu rumah yaitu BMKG, kami akan membantu untuk mencoba membantu menyampaikan kepada Bapak untuk mengenai informasi tinggi gelombang
6: yeah.
3: yang spesifik, tingginya berapa, apakah aman untuk berlayar, Bapak bisa langsung akses ke stasiun Maritim Ternau
6: yeah.
3: karena sama seperti kami juga, Stasiun Maritim Ternau itu memberikan informasi setiap hari
6: yeah.
3: mengenai kondisi tinggi gelombang, apalagi dalam kondisi angin kencang seperti ini, misalkan dalam kondisi yang tidak bisa dilewati oleh kapal, maka dari Stasiun Maritim Ternau akan memberikan peringatan dini demikian, yang diupdate setiap hari lewat media sosial, ada grup WA, yeah. ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, semuanya diupdate. Jadi saran saya, jika Bapak punya anak-anak mau
6: yeah.
3: Berangkat,
6: katanya terhambat begitu ya.
3: Dalam hal ini naik pesawat pun juga sekarang kalau angin kencang agak goyang-goyang. Jadi ada baiknya dicek dulu informasi cuaca, baik itu tinggi gelombang maupun angin kencang saat ini seperti apa, sehingga perjalanannya aman dan lancar. Demikian.
6: Ibu Miri, terkait dengan pertanyaan dari Opa Emi tadi, angin siang saja tapi kemudian malam berhenti. Ini secara awam orang memahami begitu, tapi apa memang begitu Ibu? Apa namanya, secara pengetahuan? Silakan Ibu.
3: Baik, terima kasih Bapak, pertanyaan yang sangat baik. Benar, malam hari mungkin kita semua merasakan ya, bahwa anginnya tidak sekencang di siang hari. Benar, karena kenapa? Secara teknis pada malam hari tidak ada penyinaran matahari, hilangnya pemanasan matahari, sehingga atmosfer lebih stabil, tanah lebih dingin. Hal-hal tersebut yang membantu, mendorong atau memicu sehingga kecepatan anginnya melemah dan lebih rendah. Dan yang kami amati juga demikian Pak, karena kami dinas 24 jam. Jadi benar, kecepatan angin malam hari hingga dini hari itu rendah, cukup rendah. Demikian.
6: Baik, terima kasih Ibu Miri. Saya beralih ke Ibu Tirma Sari Saragi, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kupang. Ibu Tirma mungkin bisa berbagi dengan kita. Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa imunitas itu perlu dijaga sebagai pencegahan untuk kondisi saat ini. Tapi mungkin ada pesan atau imbauan dari Dinas Kesehatan Kota Kupang untuk masyarakat Kota Kupang, atau juga pendengar yang mendengarkan atau yang menyaksikan kita pagi hari ini, untuk tetap menjaga kesehatan dan mencegah penyakit di tengah kondisi angin kencang atau juga perubahan musim seperti ini. Silakan Ibu. Tadi sudah, sekarang boleh lagi diulang. Silakan Ibu.
5: Baik, kami menghimbau kembali ya kepada masyarakat dalam situasi yang seperti saat ini dengan angin kencang dan adem-adem yang mendinginkan seperti itu. Mari kita jaga imunitas tubuh kita. Yang pasti kami mengulang kembali ya, kita perlu dengan melakukan yang pertama itu pola hidup sehat. Namanya sehat berarti kita mencoba memperbaiki, mungkin kita evaluasi kalau selama ini kita masih pola hidup sehatnya masih kurang. Kita ingat-ingat di tubuh kita sudah berikan hal yang seharusnya kita berikan atau belum ya. Salah satunya itu kita makan makanan bergizi ya, supaya kita punya stabilitas imunitas juga cukup baik ya, seperti itu, dan stabil. Nah, kemudian sesudah itu ya, kita melakukan olahraga yang pasti. Olahraga dengan cuaca yang begini angin kencang ya, kemudian rasa dingin-dingin ya, supaya suhu tubuh kita tetap stabil, olahraga itu diperlukan supaya suhu tubuh kita stabil seperti itu, dan pasti imunitasnya juga tetap baik ya. Dan kalau kita masih meragukan, mungkin kita rasa masih kurang nyaman ya, mari kita lakukan cek kesehatan ya. Sekarang ini program CKG lagi digalak-galakan, dan semua masyarakat diharapkan minimal paling sedikit ya, satu kali setahun lakukan pemeriksaan secara rutin di puskesmas, itu gratis. Bahkan jika mungkin ada kelompok-kelompok arisan, kelompok-kelompok di tingkat kelurahan atau sekolah ingin melakukan CKG, silakan menghubungi puskesmas dalam wilayahnya, maka akan dilayani secara gratis juga seperti itu, sehingga kita dari awal kita mengetahui kondisi tubuh kita. Dan yang pasti, karena ini tadi ada perubahan cuaca ya, ini kesehatan jiwa kita juga perlu kita juga tetap stabilkan. Kita boleh melakukan screening kesehatan jiwa yang juga ada di puskesmas ya. Kalau kita ada gangguan di kesehatan jiwa kita, jangan kita kemudian merasa kita masuk dalam kelompok orang gila. Tidak. Karena masalah kesehatan jiwa itu sama dengan masalah kesehatan fisik yang ada. Seperti itu. Jadi lakukan screening juga minimal satu kali satu tahun. Seperti itu.
6: Baik, terima kasih Ibu Tirma. Saya beralih ke Ibu Direktur RSUD SK Leri Kota Kupang. Tentu masyarakat selama ini sudah memanfaatkan layanan-layanan, tapi imbauan dari Ibu selaku Direktur RSUD SK Leri Kota Kupang sekaligus menyampaikan kepada masyarakat bahwa SK Lirik itu sebenarnya menyediakan layanan-layanan yang sebenarnya bisa diakses lebih banyak oleh masyarakat. Silakan Ibu.
0: Baik, untuk masyarakat Kota Kupang, RSUD SK Lirik selalu siap untuk melayani dan kita selalu terbuka. Masyarakat membutuhkan untuk pelayanan kesehatan, terutama untuk gawat darurat maupun untuk poli-poli pelayanan yang lain. Ada dokter spesialis yang juga sudah cukup lengkap. Dan masyarakat di Kota Kupang jangan ragu, apalagi kalau yang tidak punya jaminan kesehatan. Jadi silakan datang ke RSUD SK Lirik. Posisi kita persis di pinggir jalan, gampang untuk terjangkau. Jadi apalagi dari segala sisi sebenarnya letaknya sangat strategis. Jadi kalau sakit jangan lupa ke RSUD SK Lirik.
6: Baik, terima kasih banyak Ibu Mary. Mungkin menyampaikan update cuaca dari siang hingga dari sore hari mungkin atau
3: Baik, mungkin tadi pagi
6: sudah disampaikan tadi pagi ya.
3: Saya himbauan saja sedikit Baik, yang pertama mungkin untuk masyarakat Kota Kupang, yaitu tetap tenang dan selalu waspada. Jadi kadang dari BMKG kalau mengeluarkan informasi langsung panik dan wah ini ada apa. Jadi memang perlu diantisipasi, tapi diharapkan tetap tenang dan selalu waspada. Kemudian tetap mengupdate informasi di laman-laman media sosial kami. Seperti yang sudah saya informasikan, info BMKG Eltari mempunyai TikTok, WhatsApp grup, Facebook dan Instagram yang kami update setiap hari. Jadi masyarakat bisa setiap hari memeriksa, mencek bagaimana kondisi angin saat ini. Demikian. Kemudian juga mengupdate informasi dari pemerintah mengenai antisipasi kejadian misalkan kebakaran dan sebagainya. Dan yang terakhir mungkin masyarakat

Kemudian ada Ibu Tirma Sari dari Dinas Kesehatan Kota dan Ibu Direktur RSUD SK Lerik yang di tengah-tengah kesibukan-kesibukannya tetapi juga menyediakan waktu untuk bisa memberi edukasi kepada pendengar RRI ya untuk pagi hari ini. Terima kasih banyak Ibu-ibu, selamat melanjutkan kembali aktivitas. Selamat pagi. Pendengar, kita sudah mendengarkan informasi-informasi terkait dengan dampak angin kencang terhadap risiko penyakit di musim saat ini. Dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi Anda. Kalau Anda melewatkan kira-kira penyakit apa yang, dan juga mungkin arahan-arahan dari para narasumber kita pagi hari ini, Anda bisa menyimak kembali di YouTube channel RRI Kupang. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi pagi hari ini. Topik lain akan dibahas di Dialog Kupang Menyapa pada hari berikutnya. Sampai di sini kebersamaan kita, Dialog Kupang Menyapa, tetap bersama Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 081 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: Kupang siang ini
3: Pro 1

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, Manto,
2: Manto, tolong pi buang sampah di TPS dong.
3: Mama nih suruh-suruh . Oke mama, siap.
4: Daripada beta pi buang sampah di jauh sana, lebih baik beta bakar di sini sa. Kok ini ada lahan kosong Juni, pas buat beta bakar di sini.
3: Aduh ini api kenapa nih kok sumerambat begini nih?
5: Tolong! Kebakaran, tolong!
6: Membakar sampah di tempat terbuka tanpa pengawasan bisa menyebabkan kebakaran.

Walaupun di Halo RRI ada kesempatan untuk Anda mendapat jawaban terkait dengan ketersediaan minyak tanah, tapi juga Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, Alfred Lakabela, ini saya cuplik dari Kupang Tribun News, menyatakan bahwa pemerintah Kota Kupang menegaskan ketersediaan minyak tanah bersubsidi di wilayah Kota Kupang masih dalam kondisi aman dan tidak mengalami kelangkaan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, Alfred Lakabela, mengatakan keluhan masyarakat terkait sulit memperoleh minyak tanah dan juga melonjaknya harga di tingkat pengecer bukan disebabkan kurangnya pasokan, tapi akibat praktik spekulasi yang dilakukan oleh oknum pengecer dan juga pangkalan yang nakal. Dia menjelaskan distribusi minyak tanah bersubsidi ke agen pangkalan selama ini berjalan normal dan sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan PT Pertamina. Persoalan justru muncul pada tahap penyaluran kepada masyarakat.

0: Bisli.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja usie. Kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang Sun bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu semua amai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sang.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Pendengar, Kementerian Ketenagakerjaan memperluas sasaran program Magang Nasional atau Magang Hub 2026 dengan membuka kesempatan kepada lulusan pendidikan profesi seperti profesi kesehatan, pendidikan akuntansi teknik, dan profesi lainnya. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatih Vokasi dan Produktivitas Kemenaker Darmawan Darmawansah mengatakan peserta dari jalur pendidikan profesi dapat mengikuti program dengan ketentuan sertifikat profesi diperoleh paling lama 2 tahun sejak tanggal kelulusan diploma atau sarjana. Di sisi lain, Darmawansah mengatakan Kemnaker sudah menghadirkan sejumlah penyempurnaan regulasi dan petunjuk teknis untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program Magang Nasional 2026 sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi para peserta maupun mitra penyelenggara. Kemnaker perluas sasaran Magang Hub sebagai bagi lulusan pendidikan profesi informasi. Saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kemarin Presiden Prabowo Subianto menetapkan 5 pejabat pimpinan tinggi madya baru di lingkungan Kejaksaan Agung. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pengangkatan tersebut merupakan tindak lanjut atas usulan Jaksa Agung yang telah melalui tim penilai akhir. Presiden menandatangani Kepres sesuai dengan hasil tim penilai akhir, bagaimana mengacu pada surat usulan Jaksa Agung. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu semua mai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, San.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Pendengar, terima kasih Anda sudah bersama Pro 1 sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Saya Sony, waktunya untuk pamit. Ada rekan Erika yang temani Anda untuk siang hingga sore hari. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro1 Kupang siang ini.
4: Pro1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Ya, saya dengan rekan Riana sampai di jam 17.30 nanti menemani Anda dengan beragam sajian acara. Nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta nanti di pukul 12, setelah itu nanti di pukul 13 saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT, pukul 14 cek fakta, setelah itu nanti request dan juga share informasi sampai di pukul 16 ya, pukul 16 beranda Asta Cita dihadirkan untuk Anda. Nanti kita bergabung nanti dengan program Satu Jakarta ya, beranda Asta Cita ya. Terus pukul 17 Warta NTT Sore Berjaringan yang menjadi hostnya nanti RRI ND untuk hari ini. Apa kabar? Masih panas cuacanya, terus angin kencang, arus lalu lintas aman lancar ya untuk siang ini ya di seputaran Tompelo. Oke, hari ini 23 Juli 2026 ya, kita peringati sebagai Hari Anak Nasional 2026 ya. Dan untuk tahun 2026 ini ya, untuk tahun 2026 ini tema dari Hari Anak Nasional itu yaitu di tahun 2026 ini ya, temanya yaitu mengenai apa ya, untuk tahun 2026 ini yaitu bagaimana ya agar kita bisa untuk lebih memperhatikan dan menyayangi anak-anak ya. Oke, pendengar, tetap bersama kami. Nanti informasi kaitannya nanti dengan Hari Anak Nasional 2026 saya hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi ya, di Kupang siang ini dengan ragam informasi dihadirkan untuk Anda sampai kita menjelang pukul 12 ya, sampai kita menjelang pukul 12 nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Oke, pendengar, hari ini setiap tanggal 23 Juli itu kita peringati sebagai Hari Anak Nasional ya. Jadi setiap tanggal 23 Juli itu sebagai momentum penting untuk merefleksikan komitmen bangsa dalam memenuhi hak-hak anak. Tema Hari Anak Nasional 2026 yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Peringatan tahun ini merupakan refleksi mendalam tentang komitmen Indonesia terhadap perlindungan, pemberdayaan dan juga peningkatan kualitas hidup anak-anak di masa depan. Jadi setiap tanggal 23 Juli itu Indonesia memperingati Hari Anak Nasional atau HAN. Peringatan ini merupakan momentum penting untuk merefleksikan kembali komitmen bangsa dalam memenuhi hak-hak anak. Tema ini bukan sekedar slogan ya, melainkan sebuah panggilan aksi bagi seluruh elemen masyarakat. Dan peringatan Hari Anak Nasional 2026 bukan hanya tugas pemerintah pusat ya maupun daerah. Sebagai orang tua, pendidik dan masyarakat, kita harus tahu ya, harus bisa begitu ya, harus siap begitu. Bahu-membahu mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak dengan memberikan kasih sayang yang tulus, perlindungan yang ketat, serta pendidikan yang tepat. Kita telah meletakkan batu pertama yang kuat untuk membangun masa depan bangsa yang gemilang. Ya, jadi hari ini tidak ada salahnya sih tadi ya, tadi pagi kalau kita anak-anak mau pergi sekolah, tidak ada salahnya tadi kita kasih ucapan ya, ucapan Selamat Hari Anak Nasional. Ini sebuah perhatian untuk anak-anak kita ya. Jadi tidak harus kita merayakannya dengan wah-wah begitu, tapi sekedar perhatian dengan mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional, anakku sayang gitu ya. Itu sudah satu apa ya, ajakan ya, satu perhatian yang luar biasa ya, gak sih mendengar. Jadi nanti kalau anak-anak kita pulang sekolah ya tidak ada salahnya atau alangkah baiknya ya, kita ingatkan mereka hari ini Hari Anak Nasional ya, selamat ya anak-anak sayang gitu ya. Oke, pendengar, sekali lagi Selamat Hari Anak Nasional hari ini yang kita peringati setiap tanggal 23 Juli 2026.

0: dilahirkan karena memiliki cita-cita.
1: Saya ingin menjadi pemain sepak bola terkenal.
2: Saya ingin menjadi tentara biar bisa menjaga keamanan Indonesia.
3: Saya ingin menjadi dokter agar bisa menyembuhkan orang yang sakit.
4: Saya ingin menjadi presiden.
5: Saya ingin menjadi guru.
6: Anak-anak terlahir karena mempunyai harapan.
7: Aku ingin semua anak kecil dilindungi.
8: Didiklah kami dengan kasih dan cinta.
9: Papa dan Mama, tolong dukung saya supaya bisa meraih cita-cita.
10: Penuhilah hak-hak kami.
11: Dunia kami adalah dunia bermain.
12: Sayangi, lindungi, dan penuhilah hak-hak mereka.

0: Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar, dan masih di Kupang siang ini ya, masih juga informasi mengenai Hari Anak Nasional 2026 ya. Kalau kita lihat sejarah Hari Anak Nasional ya, yang diperingati setiap tanggal 23 Juli. Penetapan tanggal ini merujuk pada disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada 23 Juli 1979. Nah, undang-undang ini menjadi tonggak awal komitmen pemerintah dalam menjamin kesejahteraan anak. Melalui regulasi tersebut, negara menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pengasuhan, pendidikan, hingga kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal. Seiring perkembangan zaman, berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak juga terus diperkuat. Salah satunya melalui pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi. Komitmen ini kembali dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hingga saat ini, Hari Anak Nasional rutin diperingati setiap tahun dan menjadi momentum pengingat bahwa pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab seluruh pihak. Pada peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026, Kemen P3A menetapkan tema utama yaitu Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini menegaskan anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga sejak dini. Membangun masa depan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pembangunan fisik maupun ekonomi, tetapi juga dengan memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, bahagia, dan juga bebas dari kekerasan.
1: Itu pertanyaan pertama. Kalau yang kedua, kata-kata.

Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

0: terinspirasi juga gitu. Salam sejahtera aja diputarkan di
1: Sisking. RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week? Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

fashion dunia tersebut. Alhasil, Fresh Week berubah menjadi Fashion Fresh Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Omonoyan Nicosia meraih kemenangan pada laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Jasper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nikosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nikosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
2: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1-0 di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ziyech just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
5: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
4: Zuma having a go from range. Why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa, sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
4: Ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar, Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: After such a roller coaster of emotions in this Tour de France, I had to wait until stage 17 and I was
2: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Varong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
3: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
2: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
3: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
2: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Cabangnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U, 12, U, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasanah melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madina City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madina City. U13 sudah masuk ke besar. U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini NCM 8 ya. U17 tanggal 8 di U.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: U15 sudah gugur di fase grup, salah kalah di selisih gol, tapi secara poin sama, beruntung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka prestasinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan terukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridol Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, pemain ini yang sesuai kita pengen. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini kan pas ini kalau Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kurang puas. Semua menang kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak
1: lokal. Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal. Cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sampai.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

tradisi tahun. Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

0: RRI Plus 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kan

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ya, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar? Dinamika olahraga baru saja kita ikuti tadi dari Pro 3 Jakarta ya. Masih bersama saya Erika dan juga rekan Diana di Kupang siang ini ya. Jadi kita masih ada di jam waktu jam makan siang dan juga istirahat ya. Kalau memang waktunya biasanya jam 12 ke jam 1 itu ya dimanfaatkan sebaik mungkin. Ya. Tahukah Anda pendengar, waktu makan yang baik itu adalah salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan agar tubuh tetap sehat dan bertenaga ya. Nah, dengan memilih waktu makan yang tepat, nutrisi yang masuk itu bisa diserap lebih optimal, energi tetap stabil sepanjang hari, dan juga risiko gangguan pencernaan pun itu bisa berkurang ya. Jadi setiap orang itu memiliki rutinitas dan kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda ya, tergantung ya usia kita, aktivitas kita ya, aktivitas harian kita, dan juga kondisi kesehatan kita masing-masing. Oleh karena itu, pola makan yang sama belum tentu cocok untuk semua orang, ya kan? Jadi, menjaga jadwal makan yang teratur itu sangatlah penting ya, karena makan terlalu malam, terlalu cepat, atau sering telat makan, ini bisa berdampak negatif ya bagi kesehatan, seperti gangguan pencernaan, energi menurun, dan juga risiko metabolisme yang terganggu. Jadi dengan memahami dan menerapkan waktu makan yang baik ya, tubuh kita ini bisa menyerap nutrisi secara optimal ya, menjaga stamina sepanjang hari, dan juga mendukung fungsi organ agar bekerja lebih optimal. Nah, jadi yang pasti waktu makan yang baik itu kita sudah tahu ya, sarapan pagi ya, yang suka sarapan ya biasanya jam 6 sampai jam 9 pagi lah itu waktu jam sarapannya. Tapi ada juga yang tidak suka sarapan ya, tapi alangkah baiknya mulai sekarang itu mulai membiasakan diri melakukannya ya, karena sarapan ini menjadi salah satu bagian penting dalam menentukan waktu makan yang baik begitu ya. Terus kalau makan siang itu ya jam 12 sampai ke jam 14, oke lah. Jadi kalau terlalu sore juga ini bisa membuat kita tuh sangat lapar ya, karena dari jam sarapan kita ke jam makan siang itu, aduh, kalau terlalu lama begitu membuat kita jadi lapar ya. Akhirnya waktu untuk snack itu jadi banyak begitu ya. Nah, malam juga begitu ya. Waktu makan yang baik untuk malam itu adalah sekitar pukul 6 sampai jam 8 malam ya. Jadi ini penting dari penerapan waktu makan yang baik, karena semakin malam metabolisme tubuh ini akan semakin melambat begitu ya. Jadi itu waktu yang disiapkan begitu ya, yang harus kita siapkan begitu untuk jam makan siang, jam sarapan, makan siang, dan makan malam ya. Ternyata ada juga loh waktu untuk ngemil-ngemil juga ya. Kebiasaan ini juga ada waktunya. Jika dilakukan di jam yang pas, ngemil ini justru bisa membantu mengontrol rasa lapar dan juga menjaga metabolisme itu tetap aktif begitu ya. Jadi ada waktu untuk ngemil begitu ya. Jadi di sela-sela jam makan siang itu waktunya, misalnya dari sarapan pagi itu terus ada waktunya mungkin ya jam-jam 10 ya, setengah 11 ya, itu waktu untuk ngemil. Terus dari jam siang itu ke sore itu ya mungkin jam-jam 3 sore itu ya, itu waktu ngemil yang tepat ya. Ngemilnya juga yang harus yang benar-benar ngemil yang sehat begitu ya, jangan asal ngemil begitu. Nah, ini juga harus benar-benar diperhatikan. Oke, jadi jam makan siang ini jangan sampai dilewatkan ya. Selamat menikmati makan siang dan juga istirahat, masih punya waktu ya cukup panjang lah begitu ya, agar kita bisa kembali lagi nanti bekerja itu sudah punya tenaga lagi begitu sampai di sore hari.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Kamis 23 Juli 2026. Dua informasi bagi saya aneka berita siang ini. Tim Reses Komisi 5 DPR RI melakukan peninjauan langsung ke ruas jalan Lingkar Utara Flores. Bupati Paulus Henuk ajak masyarakat bangun pertanian, Rotendau siap menjadi lumbung pangan. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menjemput tim kunjungan kerja reses Komisi 5 DPR RI di Bandara Udara Komodo Labuan Bajo pada Rabu 22 Juli 2026 siang. Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Haji Andi Iwan Darmawan Aras, didampingi Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe bersama sekitar 12 anggota Komisi 5 DPR RI. Kunjungan kerja reses yang berlangsung pada 22 sampai 23 Juli 2026 tersebut diawali dengan peninjauan langsung ke ruas jalan Lingkar Utara Flores sebagai bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur strategis di Nusa Tenggara Timur. Pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. Kehadiran ruas jalan ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas antar wilayah di Pulau Flores, khususnya kawasan utara. Secara strategis, Jalan Lingkar Utara Flores menjadi jalur alternatif yang menghubungkan Reo dengan Labuan Bajo melalui ruas Labuan Bajo Terang Pelabuhan Bari Kedindi. Infrastruktur tersebut juga menjadi penunjang utama akses menuju destinasi pariwisata super prioritas atau DSSP Labuan Bajo, sekaligus menghubungkan pusat kegiatan wilayah PKW Labuan Bajo, Terminal Tipe A, Waik Lambu, dan Pelabuhan Pengumpan Reo. Jalan ini juga diharapkan memperlancar arus wisatawan, logistik, dan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Sejak tahun 2015, Direktorat Jenderal Bina Marga telah melaksanakan penanganan pada ruas Labuan Bajo Terang Pelabuhan Bari Kedinding sepanjang 78,55 km dengan total nilai sekitar 165,43 miliar rupiah. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma mengapresiasi perhatian Komisi 5 DPR RI beserta kementerian dan lembaga terkait yang telah meninjau langsung progres pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores. Kunjungan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur, ujar Wakil Gubernur Joni Asadoma. Sementara itu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN NTT Yanto menjelaskan total panjang Jalan Lingkar Utara Flores mencapai 141,291 km. Dari panjang tersebut, 53,875 km telah beraspal, 10,776 km telah tertangani melalui peningkatan jalan, 43,515 km masih berupa jalan tanah atau setapak, dan 33,125 km merupakan ruas yang belum tembus. Dengan demikian, masih terdapat 87,416 km ruas jalan yang memerlukan penanganan pengaspalan. Yanto menjelaskan penyelesaian pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores direncanakan secara bertahap, yakni sepanjang 10 km pada tahun 2027, 26,75 km pada tahun 2028, 23,9 km pada tahun 2029, 18 km pada tahun 2030, dan 8,77 km pada tahun 2031. Selain pembangunan ruas jalan, Program tersebut juga mencakup pembangunan sejumlah jembatan untuk memastikan konektivitas jalur dapat berfungsi secara optimal. Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi 5 DPR RI Haji Andi Iwan Darmawan Aras menegaskan salah satu faktor penentu percepatan pembangunan jalan lingkar utara Flores adalah kesiapan lahan. Melalui kunjungan ini, Komisi 5 DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan komitmen untuk mempercepat penyelesaian jalan lingkar utara Flores agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat, memperkuat konektivitas antar wilayah, serta mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Flores. Rombongan kemudian menuju kantor Bupati Manggarai Barat untuk mengikuti pertemuan bersama jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dan mitra kerja Komisi 5 DPR RI. Bupati Paulus Henuk ajak masyarakat bangun pertanian, Rotendao siap menjadi lumbung pangan dan pemasok beras antar wilayah. Raja Ewaldus melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong penguatan sektor pertanian sebagai motor penggerak ekonomi daerah sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu ditegaskan Bupati Rotendao Paulus Henuk saat meninjau stok beras di gudang Bulog Rotendao Selasa 21 Juli 2026. Bupati mengatakan visi pemerintah pusat menempatkan kesejahteraan petani sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Karena itu masyarakat Rotendao didorong menjadikan sektor pertanian sebagai peluang usaha yang menjanjikan dan mampu menekan angka kemiskinan serta pengangguran. Menurut Bupati, menjadi petani kini memiliki prospek yang tidak kalah menjanjikan dibandingkan profesi lainnya. Dengan dukungan pemerintah dan meningkatnya penyerapan hasil panen oleh Bulog, sektor pertanian diyakini mampu menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat.
3: Target dari sektor pertanian yang dibangun oleh Pak Presiden, dari visi misi Pak Presiden adalah para petani harus sejahtera. Nah ini sangat baik untuk menurunkan angka kemiskinan, pengangguran dan lain-lain. Jadi ya masyarakat Rotendao sebenarnya saatnya untuk membangun pertanian kita. Kita tidak harus jadi PNS atau menjadi polisi, tentara dan lain-lain, tapi menjadi petani juga potensi untuk sejahtera itu sangat besar sekali. Nah ini penting.
2: Selain mampu memenuhi kebutuhan daerah sendiri, Rotendao juga mulai berkontribusi terhadap ketahanan pangan di provinsi Nusa Tenggara Timur. Hingga saat ini sekitar 150 ton beras telah dikirim ke Kabupaten Timur Tengah Utara dan Kabupaten Saburai Jua dengan potensi distribusi yang diperkirakan mencapai 500 ton.
3: Perlu diingat, Rotendao itu sudah berkontribusi mengirimkan ke TTU dan Sabu 150 ton. Ada lagi, artinya ada potensi 500 ton kita support kepada kabupaten kota lain yang mungkin secara geografis kurang beruntung sektor pertaniannya, ya perlu disupport. Kita juga di Rotendao mungkin ada yang kurang, ya disupport dari tempat lain. Sebaliknya kita juga kalau sektor pertanian kita bagus, kita bisa support dari kabupaten-kabupaten lain.
2: Bupati menegaskan keberhasilan sektor pertanian tidak hanya berdampak bagi Rotendao, tetapi juga memperkuat pasokan pangan bagi daerah lain yang memiliki keterbatasan produksi. Pemerintah Kabupaten Rotendao optimis kolaborasi antara petani, Bulog, dan pemerintah akan menjadikan daerah ini sebagai salah satu lumbung pangan yang mampu mendukung ketahanan pangan regional maupun nasional. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Pligo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Sebanyak 45 orang difabel terdiri dari 21 laki-laki dan 24 perempuan di Desa Welomin, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur merintis usaha di bidang keripik pisang dan minyak VCO dalam rangka memperkuat ekonomi keluarga. Usaha keripik pisang dan minyak VCO ditegaskan sekretaris kelompok difabel Desa Welomin, Adelvina Taibenu, dilakukan sehubungan dengan selesainya mendapatkan pelatihan. Pelatihan yang diterima seperti tata cara mengolah dan mengemas dari pemerintah desa setempat dan banyaknya pohon pisang dan kelapa di lingkungan tempat tinggal kelompok difabel.
4: Kita kerjasama di satu tempat, titik pertemuan kita di situ, Prinsipnya sudah dari tahun lalu. Mungkin kalau keripik karena memang di sekitar kita banyak hanya yang jadi kita pilih keripik pisang. Pohonnya juga begitu karena di sini banyak pohon kelapa jadi terus ada dukungan juga dari pemerintah desa jadi kita pilih CCO. Kalau anggota difabel ada 45 orang, yang laki 21, yang perempuan 24. Satu minggu satu produk, nanti satu minggu lagi baru satu produk.
1: Sementara itu Kepala Dusun 2 Desa Oelomin Citra Pramita Amalo mengatakan untuk mendukung usaha keripik pisang dan minyak VCO, kelompok difabel pihaknya mempromosikannya melalui sosial media pribadi kepada masyarakat di luar Desa Oelomin dengan harapan dapat membantu menjual dengan harga standar dengan hasil cukup bagus. Desa inklusif adalah desa yang memberikan akses, kesempatan dan peluang yang sama bagi semua golongan masyarakat, terutama bagi penyandang disabilitas. Ketua PSSI Sumba Barat Lukas Peu memastikan seluruh persiapan kontingen Persesba U17 yang akan berlaga pada ajang Suratim Cup di Maumere pada 2026 telah rampung. Hal tersebut disampaikan usai acara pelepasan resmi kontingen oleh Bupati Sumba Barat. Menurutnya, pelepasan tersebut menjadi penanda berakhirnya seluruh tahapan persiapan tim sebelum bertolak menuju lokasi pertandingan. Lukas menjelaskan proses pembentukan tim dilakukan secara bertahap melalui seleksi pemain dari turnamen yang diselenggarakan PSSI. Setelah itu, para pemain menjalani sejumlah laga uji coba serta mengikuti pemusatan latihan atau training center guna meningkatkan kemampuan teknik, taktik dan kekompakan tim. Dari sisi kondisi fisik, Lukas menegaskan seluruh pemain berada dalam keadaan prima dan siap bertanding. Program latihan yang diterapkan pelatih juga difokuskan pada peningkatan daya tahan tubuh, termasuk latihan fisik di kawasan pantai. Langkah tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kondisi cuaca Maumere yang lebih panas dibandingkan Sumba Barat.
5: Persiapan anak-anak Persesba U17 untuk hadir di kejuaraan Suratim Cup di Maumere telah berakhir tadi dengan adanya acara pelepasan. Itu persiapan ini telah dilakukan dari seleksi pemain dari turnamen yang diselenggarakan oleh PSSI dan bahkan melakukan uji coba dan sudah ada training center buat anak-anak pemain U17. Itu saya percaya bahwa apa yang mereka sudah persiapkan ini sudah sangat bagus untuk bisa berlaga di turnamen Suratin Cup di Maumere.
1: Untuk keberangkatan kontingen Persesba U17 dijadwalkan bertolak pada Selasa pagi. Perjalanan akan dilakukan melalui jalur laut menggunakan kapal tol laut dari pelabuhan Wekelo menuju Ende sebelum melanjutkan perjalanan ke Maumere. Jadwal tersebut dipilih karena ketersediaan kapal feri dinilai lebih memungkinkan. Mengenai target di Suratim Cup, Lukas PU mengatakan setiap tim tentu memiliki keinginan menjadi juara. Namun ia tetap menekankan pentingnya bersikap realistis dengan melihat kekuatan lawan yang akan dihadapi. Meski demikian, ia berharap Persesba U17 mampu menembus minimal babak 4 besar dan jika memungkinkan meraih gelar juara. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim reses Komisi 5 DPR RI melakukan peninjauan langsung ke ruas jalan Lingkar Utara Flores. Bupati Paulus Henuk ajak masyarakat bangun pertanian, Rotendao siap menjadi lumbung pangan. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Iya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Masih di Kupang siang ini bersama saya Erika dan juga rekan Riana. Siang semakin panas ya. Semakin terasa diri kita ya. Ya, jadi kita gampang haus ya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan aktivitas yang kita lakukan dengan konsumsi air putih kita ya, jangan sampai kita mengalami dehidrasi dengan teriknya cuaca seperti sekarang ini ya. Jadi jangan sampai kita mengalami dehidrasi. Pendengar, satu informasi di Kupang siang ini dari rri.go.id. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis MBG ini menjadi prioritas utama setelah dirinya dilantik. Transparansi dan akuntabilitas ini menjadi kunci agar program tersebut berjalan sesuai tujuan. Masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi, mulai dari pelanggaran hingga lemahnya transparansi dalam pengelolaan program. Karena itu, beliau berkomitmen melakukan pembenahan secara menyeluruh bersama seluruh jajaran BGN. Dan pendengar, program MBG dibiayai menggunakan anggaran negara yang berasal dari rakyat. Karena itu, setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lanjut usia. Program ini juga menjadi penggerak ekonomi daerah melalui penyerapan hasil pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Ini informasi yang saya bagi untuk Anda di siang ini, pendengar, dari rri.co.id.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Pro 1 masih di Kupang Siak IT. Satu informasi dari antaranews.com, pendengar, Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan ketersediaan stok cadangan beras pemerintah atau CBP Indonesia dipastikan lebih kuat untuk menghadapi musim kekeringan dan fenomena El Nino pada tahun ini. Dulu pada saat terjadi El Nino, ada stok atau cadangan beras nasional sekitar 1,5 juta ton. Sekarang ada sekitar 5,2 juta ton. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, puncak El Nino pada tahun 2023 terjadi pada Oktober sampai Desember. Adapun dalam catatan Bapanas, stok CBP sebelum memasuki puncak El Nino 2023 tersebut, tepatnya di awal September 2023 berada di angka 1,52 juta ton. Berangkat dari itu, stok beras pemerintah yang dikelola Perumbulok per 22 Juli 2026 sudah mencapai 5,24 juta ton. Artinya, stok CBP Indonesia saat ini sangat kuat, meningkat hingga 244,74% jika dibandingkan dengan momentum sebelum terjadinya puncak El Nino pada 2023 silam. Nah, semua ini adalah pertahanan untuk mengantisipasi kekeringan dan pengalaman El Nino tahun 2015, 2023, 2024 dengan pengalaman itu bisa disesuaikan ya saat El Nino. Dan oleh karena itu dianjurkan kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan pangan, terutama beras. Stok beras yang dimiliki pemerintah sangat mumpuni.

0: kita teka, nepehle monia amoneari.
1: Ayo ketiga.
0: Era palai domina he de era palai mate mata mara. Hijau kedene ketile ni sudah ada koba. Lamua amuari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Sabu Rejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore Kitong Do pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.
2: Row 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Row 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Row 1 RRI.
4: Ya, pendengar, jumpa lagi di Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Tengah dari komdici.co.id. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Republik Indonesia dan berisi narasi yang mengklaim pengguna handphone atau HP akan dikenakan pajak mulai 2027. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tanbek hoax.id, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim. Hasil penelusuran mengarah pada artikel cnbcindonesia.com yang tayang pada Senin 16 Desember 2024 dengan judul Kena PPN 12

0: 5% beli HP jadi lebih mahal tahun depan. Berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada tahun 2025. Pendengar, demikian cek fakta mengenai pengguna HP bakal dikenakan pajak mulai 2027 adalah hoax atau tidak benar dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1 kan?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar? Sekarang pukul 14 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Siang menjelang sore ya, tapi masih tetap panas. Ya, panas. Nanti di jam 14.30 begitu ya pendengar ya. Request dan juga sharing informasi dihadirkan untuk Anda. Setelah itu nanti di pukul 16 beranda Astacita berjaringan ya. Jadi nanti kita bergabung dengan program Satu Jakarta ya. Pukul 17-nya nanti Warta NTT Sore berjaringan nanti yang menjadi hostnya RRIND untuk hari ini. Oke, pendengar, menjelang pukul 14.30, satu informasi dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Indonesia. Peringatan dini berlaku sampai tanggal 25 Juli 2026 dan ditujukan bagi masyarakat yang beraktivitas di Laut Indonesia. Fenomena ini dipengaruhi oleh pola angin yang cukup kuat di berbagai wilayah Indonesia. Di kawasan utara Indonesia, angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 7 sampai 25 knot. Sementara itu, wilayah selatan Indonesia dipengaruhi angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 7 sampai 24 knot dan kecepatan angin tertinggi terpantau di wilayah perairan Samudra Hindia Barat Mentawai hingga Lampung. Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur, Samudra Hindia Pasifik, maksud kami Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua Barat. Dan BMKG juga memperkirakan gelombang setinggi 1,25 sampai 2,5 meter berpotensi terjadi di sejumlah perairan Indonesia, yaitu meliputi Samudra Hindia Barat Aceh dan Kepulauan Nias, Selat Malaka bagian utara, Laut Natuna Utara, Laut Jawa, Laut Selat Makassar, Laut Sulawesi, Bali, Laut Flores, Laut Banda, Maluku, Seram, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua Barat. Ya, itu ya informasinya ya. Oke, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Salam Pramuka. Halo Kakak Dong, insan Pramuka di seluruh Nusa Tenggara Timur. Mari dukung dan sukseskan Jambore Daerah ke-10 Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Nusa Tenggara Timur. Jambore Daerah ke-10 Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Nusa Tenggara Timur akan berlangsung 27 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan Fatu Bena, Kota Kupang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Riana di Regas dan juga sharing informasi untuk edisi hari ini ya. Ketemu lagi ini. Yang pasti edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026 bertepatan dengan Hari Anak Nasional 2026 ya. Jadi setiap tanggal 23 Juli itu kita peringati sebagai Hari Anak Nasional. Tema Hari Anak Nasional 2026, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Ya, ini temanya Hari Anak Nasional 2026. Dan di request dan juga seri informasi kita siang hingga di sore hari nanti, ya kaitannya itu Hari Anak Nasional. Jadi banyak ya permainan anak-anak di tahun ya katakanlah itu 90-an terus sampai sekarang 2026. Jadi permainan anak 90-an versus permainan anak tahun 2026 ini. Jadi banyak ya. Kalau kita lihat lagi ke belakang, tidak ada salahnya juga sih kita lihat ke belakang dulu ini permainan anak-anak di tahun 2000 di tahun 90-an itu ya. Masih ada enggak sih menurut Anda yang masih dimainkan anak-anak di zaman sekarang ini? 2026 loh ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 nanti ya, karena anak-anak sekarang ini waduh gimana ya susah untuk menceritakannya. Tapi kalau anak-anak yang di yang permainan anak-anak di tahun 90-an itu ya masih kita sebagai orang tua ya masih apa ya masih bisalah memainkan begitu ya, masih bisalah memainkan permainan-permainan anak-anak di tahun 90-an begitu. Nah, boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya, komentarnya permainan anak 90-an versus anak 2026. Menurut Anda seperti apa, Kak? Masih ada enggak sih anak-anak sekarang ini suka main permainan anak-anak di tahun 90-an? Katakanlah itu petak umpet gitu ya. Masih kah? Terus apalagi nih? Masih banyak lah, congklak gitu ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 nanti ya. Permainan anak 90-an versus anak 2026. 825-444-843-1152 ya. Kita juga live TikTok loh ya. Live TikTok RRI Kupang. Ada Suhuat, terima kasih sudah bergabung ya. Terus apa lagi nih, Patrilinome ya, terima kasih. Hilar juga, Bernadia juga sudah bergabung ya. Terus ada Binsar Onassis, Oi, Varga 21, Joko ya, Amiu Klau Klau, Edu Tethan, terima kasih. Yuli, Hilar, ada CPR juga, Wiyu, Ombak Laut, Siska, Margare, terima kasih. Januar dari Yusina, Mosa Asan Tokan, Ayu Nabila, dan siapa nih, Fasio Riwi ya, sudah bergabung ya di TikToknya RRI Kupang ya. Di line teleponnya Pro 1 juga boleh, line teleponnya 0380-825-444-843-1152. Di Hari Anak Nasional hari ini ya, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan ya. Biar bagaimanapun bandelnya, nakalnya anak-anak kita itu ya kan, ya tetap ya kasih sayang orang tua itu tidak akan pernah luntur ya. Jadi sampai sekarang ya benar-benar anak sekarang ini memang kalau diomongin dengan keras, dengan kasar begitu ya, mereka semakin nakal ya. Jadi cara orang tua yang dulu apa ya mendidik anak itu beda dengan sekarang. Jadi kalau sekarang ini kalau kita kasar ngomongnya atau suara keras begitu, waduh itu tidak bakalan masuk deh ke hati mereka ya. Tapi kalau dengan lembut ya, kita dengan kasih sayang, dengan lembut kita ngomong untuk ya mengajak agar benar-benar memperhatikan misalnya belajar, terus ya jangan mainnya itu, jangan main HP lama-lama, ada waktunya begitu ya. Kalau kita ngomong pelan-pelan ya, seperti ngajak-ngajak ngajakin untuk apa ya, untuk makan lah begitu ya. Nah pasti didengarkan, tapi kalau suara kita kencang, wow gitu ya, itu bakalan tidak didengar. Jadi beda sekali. Kalau dulu ya kita takut ya, kalau sudah kencang suara orang tua itu kita takut ya. Tapi kalau anak-anak sekarang itu mana didengar gitu ya. Boleh di line teleponnya Pro1 ya, permainan anak 90-an masih ada gak sih dimainkan anak-anak zaman sekarang ini? 825-444-843-1152. Jadi setiap tahun itu tanggal 23 Juli itu kita peringati sebagai Hari Anak Nasional ya. Nah kita lihat untuk permainan anak-anak sekarang ini dengan anak-anak 90-an itu, wah beda ya. Perbedaan utamanya itu terletak pada sifat interaksinya begitu ya. Tapi saya coba terima dulu ini penelponnya, 825-444-843-1152 ya. Oke, sabar ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Erika.
0: Ya, selamat siang dengan
1: Cecilia
0: di Mantasi. Cecilia, iya, siang menjelang sore masih panas ya cuacanya.
1: Panas banget, anginnya lumayan apa ya, kurang-kurang kencang.
0: Lumayan ya, kurang kencang untuk hari ini ya, siang ini ya. Oke, okay. Iya. Cecilia. Halo sayang,
1: iya.
0: Boleh komentarnya, hari ini kan Hari Anak Nasional ini diperingati setiap tanggal 23 Juli, iya kan? Nah kalau kita...
1: Tapi kalau permainan zaman dulu kayaknya ada yang masih ingat itu,
0: masih
1: kayak
0: ingat.
1: Tali Merdeka. Terus gambar, kelereng, masih ada sampai sekarang.
0: Masih, tapi anak-anak sekarang masih suka gak sih main itu, main tali merdeka itu?
1: Kalau untuk adik saya nggak, dia tidak sering main itu lagi karena dia biasa aja main gambar, kelereng dan lain-lainnya. Gitu.
0: Iya itu ya.
1: Kalau untuk adik-adik saya.
0: Tapi kalau anak tahun dulu sekarang ini paling game gitu ya.
1: Kita sebagai orang tua zaman sekarang nih, penemu kan dikenal itu permainan zaman dulu sampai anak-anak ingat HP dan
0: kafe. HP.
1: Coba punya pikiran nggak? Kasih tahu anak-anak, oh ini ada mainan yang zaman dulu mama dong biasa main boneka, barang-barang ini segala aja nih. Coba ditunjukkan pada mereka tahu. Kan orang tuanya sibuk dengan pekerjaan sampai lupa memberitahu nih ada permainan zaman dulu yang pernah mama dong main, papa dong main.
0: Benar.
1: Kan dikenal lah supaya mereka tahu.
0: Iya, biar mereka
1: jangan
0: tahu ya.
1: Mereka pikir HP terus lagi.
0: Jangan HP terus ya.
1: Bukan daya kita dulu kan tidak pernah main HP kan dulu kan.
0: Apa itu namanya? Knock-knock ya, itu masih ada ya. Knock-knock. Ya kan? Itu knock-knock ya namanya ya.
1: Juga ada Cikidoka yang juga.
0: Cikidoka. Gasing, kelereng, bekel, ya, luar biasa.
1: Mainan dulu kita harus lebih kenal mereka supaya mereka tahu.
0: Iya.
1: Itu mereka.
0: Oke, tapi kalau lihat anak-anak sekarang ini yang waktunya itu habis bermain HP.
1: Itu karena orang tua tidak mau, itu orang tua punya pemikiran tidak mau kenal anak-anak mainan zaman dulu yang kita pernah main itu.
0: Iya.
1: Jadi makanya anak-anak juga tidak
0: sundet.
1: Tahu gitu. Diberi contoh ya. Dan satunya lagi yang saya mau bilang bahwa kekerasan terhadap anak itu dikurangi, diberhentikan dong. Tapi sayang orang tua tuh bukan dengan cara didik anak, dengan cara pukul, marah, segala macam, itu nggak boleh lah.
0: Okay.
1: Dan kasihan anak itu butuh perhatian yang kasih sayang dari orang tua itu, Kak.
0: Ya, jadi
1: jangan sering pukul-pukul mereka. Kalau mereka melawan, bicara baik-baik.
0: Bicara baik-baik, ya.
1: Ngomong baik-baik, pelan-pelan, nanti mereka mengerti. Kalau kasar begitu, berarti mereka nggak akan mengerti.
0: Ini mereka kalau ketung suara kencang sedikit, aduh.
1: Iya, itu yang kacau juga. Kayak zaman dulu kita dimarahin kencang-kencang.
0: Kalau kita dulu kan dimarahi, katong nunduk ya. Tapi kalau anak-anak sekarang coba dimarahin, tegak kepala.
1: boleh marah tapi jangan pukul-pukul mereka.
0: Oh, yeah.
1: Hati pelajaran baik-baik mereka, supaya mereka mengerti.
0: Oh,
1: itu mereka.
0: Iya, seperti itu ya.
1: Gitu. Jadi ya, hari ini buat semua anak-anak di dunia, hormati orang tuamu.
0: Iya.
1: Sayangi orang tuamu, jangan buat orang tua kecewa.
0: Benar,
1: ya. Jadi
0: benar.
1: Anak pintar, rajin belajar. Pokoknya semua yang terbaik itu untuk kamu sebagai anak-anak.
0: Iya, orang tua kerja itu kan untuk anak ya.
1: Orang tua sudah capek kerja cari uang.
0: Capek cari uang kan untuk anak begitu ya.
1: Hati orang tua apa nasihat apa orang tua ikuti, jangan melawan gitu.
0: Jangan
1: lawan, ya.
0: Benar.
1: Buat adik-adik di luar sana.
0: Oke deh.
1: Untuknya adik-adik SD dong itu. Yang paling melawan tuh anak SD itu.
0: SD. Anak SMP sonde.
1: Anak nakal itu kan anak SD itu.
0: Anak SD, anak SMP itu kan masih labil-labil kan. Jadi memang oke. Terima kasih Cecilia, mau dengar lagu apa nih sayang?
1: Kalau gitu ini lagu Cinta Untuk Mama dulu Kak Erika.
0: Oh, Cinta Untuk Mama ya.
1: Dari video yang Diano itu hari yang hari kau pernah putar.
0: Iya, coba salamnya untuk siapa?
1: Salam buat Opa Emi, Peri di Roe. Wah, Ewa Diawal yang selamat ya bergabung memiripat panjang memiliki nama bersuara Roeri. Dan juga buat semua abad putus yang sudah lama hilang kabar ini. Sudah hampir kalau mau satu tahun ini buat putus gimana ya. Dan salam buat semua saja Amerika ya. Selamat sore.
0: Terima kasih Cecilia. Yuk dadah. Terima kasih ya Cecilia di Mantasi. Jadi perbedaan permainan anak-anak dengan anak-anak zaman 90-an dengan sekarang ini ya. Beda jauh ya. Tapi biasanya juga ada di apa ya, dilombakan juga kalau 17 Agustus itu ya. Ya itu bisa mengingatkan kembali ya untuk permainan anak-anak di tahun 90-an ya. Kelereng, terus main layang-layang, gasing kayu ya, itu biasanya juga dilombakan juga ya di 17 Agustus ya. Oke, pendengar masih di 8254448431152. Jadi perbedaan mainan anak tahun 90-an dan anak 2026 cukup mencolok ya, karena dipengaruhi perkembangan teknologi dan juga gaya hidup seperti itu ya. Di tahun 90-an kelereng misalnya. Jadi anak-anak sekarang ini di tahun 2026 mana lagi gitu ya. Yang ada itu robot AI interaktif ya kan. Ya yang namanya game-game ya, itu yang ada sekarang itu. Ada boneka yang bisa berbicara dengan AI. Ya seperti itulah yang diminati anak-anak zaman sekarang ini ya. Jadi versi digital begitu ya, dan juga online multiplayer begitu. Jadi lebih banyak bermain di luar rumah bersama teman itu di tahun 90-an ya, mengandalkan aktivitas fisik dan juga interaksi langsung. Sedangkan kalau 2026 itu lebih banyak bermain dengan perangkat digital ya, internet dan juga permainan yang terhubung secara online. Meski permainan fisik itu masih tetap ada sih seperti itu ya. Oke, 8254448431152 ya. Saya coba baca dulu yang sudah bergabung lagi di TikToknya RRI Kupang. Ada Fasio, Riwi, Atam, Sisak, Yuli Tanita, Om Mbak Reok, Karibo, Timur Bersatu, Mbak Mei, halo Mbak Mei. Ada Rizletak, Tamara Delia, Timur Bersatu, aku ada, N, Asri, ya terima kasih sudah bergabung, Aris, Cocot, Muhammad Ikram. kamu tanya siapa? Leo Ferdinand, terima kasih ya, Tuti, Bleri, Anselmus, J3, Takutakata, ya Takutakata, Net Kurni, ada Irsandi juga. Terima kasih Net Kurni ya. 8254448431152. Ada Riberia, dulu mainan banyak, sekarang sudah terbiasa dengan HP. Benar sekali ya. Dulu banyak permainan-permainannya yang apa ya, dalam kayak kalau kita bermain itu sama-sama begitu ya, interaksi ya. Jadi kalau sekarang ini ya sendiri juga boleh di kamar begitu ya. Tapi kalau dulu itu mainnya rame-rame begitu ya. Itu salah satu perbedaannya. Oke, terima kasih Riberia. Terus saya lanjut lagi, ada Ayunda, Ibunda. terima kasih Ayunda. Ya, oke, Rusnak Adifna. Terima kasih ya. Oke, 8254448431152 ya. Ogina Buasa sudah bergabung, Mumaiten dan Rutan Aditya. Kita ke lagu dulu, pendengar, ada lagu dari Vidi Aldiano, Cinta Untuk Mama. Memang benar ya, mama itu harus disayangi, harus dihormati, terus harus dijaga baik-baik. Hatinya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: RRI Plus 1 Kupang.
1: Channel informasi dan inspirasi. Plus 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Plus 1
0: Kupang sore ini.
1: Plus 1

0: Tuhan.
1: Ya, selamat sore pendengar Anda masih terus bersama KPD Pro 1 RRI Kupang di request dan juga seri informasi sesi terakhir menjelang pukul 16. Ya, nanti di pukul 16 Beranda Astasita dihadirkan untuk Anda. Ya, kita nanti bergabung dengan program 1 Jakarta. Ya. Hari ini diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Ya. Orang tua bekerja ya, membanting tulang ya demi masa depan anak-anak ya. Jadi anak-anak juga harus bisa menghargai, menghormati orang tua ya, dengar-dengaran lah begitu. Oke, okay, versus ya mainan anak tahun 90-an versus anak 2026. Jauh beda lah gitu ya. Tapi ada juga pendengar dalam hal permainan ini ada kelebihan dan juga ada kekurangannya ya. Kalau kelebihan dari di tahun mainan anak-anak di tahun 90-an itu ya mendorong aktivitas fisik ya, mengembangkan kreativitas dengan alat sederhana dan juga interaksi sosial tatap muka lebih sering begitu ya. Ya kan biasanya kan dalam hal permainan itu rame-rame begitu ya. Jadi ada interaksi dengan yang lain, teman-teman yang lain atau anak-anak yang lain begitu. 825-444-843-1152. Ada Rosa, aku bukan untuk muram, masih takut mencinta. Pia featuring Farhan, karena aku berharga. Nita tadi masih ada. Ochan Siagian, Salah, Kesha Levronka, Tawamu. Ada Lugia juga memikat. Isyana Saraswati, Melarilah dengan Jiwamu. Dan Niji, Jadikan Istimewa. Ini lagunya sesi terakhir nanti sampai di pukul 16 ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 di Hari Anak Nasional hari ini. Sayangi anak, sayang anak, lindungi dan juga bangun masa depan ya. Ini temanya di Hari Anak Nasional 2026. Jadi mainan anak 90-an itu lebih sederhana ya, lebih sederhana dan mengutamakan aktivitas fisik, sedangkan mainan anak 2026 itu ya lebih canggih lah seperti itu ya, lebih canggih, digital ya, dan juga terhubung dengan teknologi. Jadi keduanya memiliki nilai positif jika digunakan secara seimbang begitu ya. Oke, saya tunggu di line teleponnya Pro 1 0380825444843-1152. Ada Rustang Adifa ya. Oke, terima kasih ya. Ya kakak saya. Dari LP3K DDKI, selamat siang Kak, salam untuk SMP Negeri 1 Angkatan 1992 ya, sukses selalu, terima kasih ya. Oke, di 825-444-843-1152 ya, ada Capricorn 25, halo, ini dengan Erika ya. Oke, ditunggu di line teleponnya Pro 1 Advice. Alutang sudah bergabung ya. Mak Rini juga sudah bergabung. Evi Maria Kac. Sementara sekarang pukul 15 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah, kita masih di request dan juga sharing informasi untuk hari ini ya. Yang mau bergabung boleh di Hari Anak Nasional hari ini 23 Juli 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar dan masih di Kupang sore ini di request dan juga sharing informasi untuk edisi hari ini ya Kamis 23 Juli 2026 masih bersama saya Erika dan juga rekan Riyata. Tema Hari Anak Nasional, sayang anak, lindungi dan juga bangun masa depan. Terus boleh bergabung mengenai permainan anak tahun 90-an dan anak tahun 2026 ya, 825-444-843-1152. Jadi bagi yang tumbuh di era 90-an, masa kecil itu terasa begitu berwarna ya, belum ada ponsel pintar, belum kenal internet, hiburan kita itu sederhana begitu ya, bermain bersama-sama di halaman rumah, lapangan ya. Meski sederhana, permainan itu meninggalkan kenangan manis yang sulit dilupakan. Ya, sampai sekarang ya masih ingat ya bagaimana kita main sama teman-teman, terus teman-teman kita yang dulu juga di yang sama-sama usia masih ingat juga ya, masih ingat juga sampai sekarang ya. Oke, punya pengalaman seperti apakah Anda dalam hal permainan tahun 90-an dengan sekarang ini di tahun 2026? 825-444-843-1152 ya. Jadi permainan tradisional di tahun 90-an itu banyak sekali ya. Banyak sekali seperti tadi sudah di sudah kita singgung juga tadi dengan Cecilia, permainan petak umpet ya, kelereng, lompat tali ya. Ada congklak juga, ada layangan ya. Jadi banyak ya untuk permainan tradisional di tahun 90-an. Sementara sekarang ini ya anak-anak kita itu hanya ya hanya bermain dengan gadget ya. Itu juga ya tidak pengennya sendiri ya, pengennya sendiri begitu ya. Jadi permainan anak tahun 2026 itu ya sifatnya digital lah begitu ya, menggunakan gawai ya, terus konsol game canggih atau platform online interaktif begitu. 825-444-843-1152 ya, sambil kita ngobrol, sambil kita cerita, yang mau bergabung boleh di line teleponnya Pro 1 ya. Boleh berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman. Oke, di 825-444-843-1152 ya. Jadi untuk jenis aktivitasnya juga di tahun 2026 ini yang lebih banyak duduk ya, lebih banyak duduk atau di dalam ruangan begitu ya, mengandalkan layar, internet, dan juga kecerdasan virtual. Jadi seperti itu ya. Oke, terus kalau permainan tahun 1990-an itu ya, tidak sendirian kita bermainnya begitu ya. Jadi ada banyak teman di tempat terbuka begitu. Itu perbedaannya ya antara permainan tahun permainan anak tahun 90-an dan 2024 seperti sekarang ini ya. Jadi permainan itu kalau permainan tradisional luar ruangan, sedangkan kalau yang 2026 itu ya hiburan digital interaktif berbasis gawai begitu. Oke, masih terus saya tunggu Anda di line teleponnya Pro 1 825-444-843-1152 ya. Kita ke lagu lagi sambil menantikan yang mau bergabung, dan pendengar kita juga live TikToknya RRI Kupang ya, boleh bergabung juga. Ini lagu berikutnya, Karena Aku Berharga dari miliknya Pia featuring Farhan.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: ke lapangan. Begitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 masih di request dan juga sharing informasi untuk edisi hari ini ya. Kamis 23 Juli 2026 bertepatan dengan Hari Anak Nasional ya. Sementara sekarang sudah lebih dari 32 menit bergulir dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. 825 444 843 1152. Di Hari Anak Nasional 2026, topik yang saya ambil untuk kita di request dan juga seri informasi hari ini permainan anak 90-an versus anak 2026 ya. 825 444 843 1152. Silakan berbagi pengalaman ya di tahun 2026 dan juga di tahun 90-an ya. Oke, terima kasih aku pun. Selamat sore Kak Ijin. Saya coba cari ya lagunya ya. Lagu Jamil Nabil Taki ya. Oke. Tak tunggu ya. Tak tunggu, tak cariin dan tak tunggu lagunya. Oke, 825 444 843 1152 ya. Line teleponnya Pro 1 yang mau berbagi pengalaman ya mengenai permainan anak di tahun 90-an dan 2026 ya. Perbedaan utama permainan anak itu terletak pada pergeseran aktivitas fisik ya, luar ruangan yang bersifat sosial ke hiburan digital interaktif yang berbasis individu seperti itu ya. Jadi dua ciri utama era 90-an itu tentu adalah permainan tradisional seperti petak umpet dan kelereng, sedangkan ciri utama tahun 2026 itu adalah game online, ponsel pintar, konsol modern dan juga mainan sensorik ya seperti Lego dan juga slime gitu ya. Oke. Jadi ada ya karakteristik permainan anak di tahun 2026 dan 2000 dan 90-an ya. Ada Christina Sinlae, terima kasih sudah bergabung ya di live TikTok-nya RRI Kupang. 825 444 843 1152 masih terus saya buka untuk Anda di request dan juga seri informasi kita edisi hari ini sampai nanti di pukul 16 ya. Jadi karakteristik permainan anak tahun 2026 itu berbasis digital dan juga virtual ya, itu didominasi oleh video game dalam jaringan gawai dan juga media interaktif layar tentu ya. Terus ya cenderung individual atau jarak jauh begitu ya, bisa dimainkan sendiri di rumah atau terhubung dengan teman lewat internet tanpa harus tatap muka ya. Itu kelebihannya kalau ya, kalau kita lihat karakteristik permainan anak tahun 2026 ya. Terus fokus sensorik dan juga kreativitas modern ini memakai mainan pabrikan dengan bahan kimia aman atau konstruksi blok modular yang rumit ya. Jadi ini ada pada karakteristik permainan anak tahun 2026. Ya, selamat sore dulu untuk Clarista Tae sudah bergabung ya. Terima kasih. Dan untuk Banoet AJR, halo. Terima kasih sudah bergabung dan juga buat ya ada Alfred Sing Singkusli. Ya, terima kasih ya. Oke, pendengar kita masih terus di request dan juga share informasi ya. Kita ke lagu dulu ya. Selamat beraktivitas di sore hari ini untuk Anda pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Aktivitas sore pastinya.

Anak merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan cita-cita bangsa. Menurut Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, ada 10 hak anak yang harus dipenuhi. Pertama, hak untuk bermain. Kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan. Keempat, hak untuk mendapatkan nama atau identitas. Kelima, hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Keenam, hak untuk mendapatkan makanan. Ketujuh, hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Kedelapan, hak untuk mendapatkan rekreasi. Kesembilan, hak untuk mendapatkan kesamaan. Dan yang terakhir, hak untuk memiliki

0: Pro, satu kanal informasi dan inspirasi dari Nabila Taqiyah. Aku ingin pisah. Tadi requestan siapa ya? Sudah ya lagunya ya. Selamat sore Kak Ijin. Sudah diputerin ya lagunya ya. Terima kasih. Oke, kita kembali ke topiknya. Permainan anak 90-an, tahun 90-an dan permainan anak tahun 2026. 825-444-843-1152. Kaitannya dengan Hari Anak Nasional 2026. Hari ini yang kita peringati setiap tanggal 23 Juli 2026 ya. Selamat untuk Hari Anak Nasional ya, untuk anak-anak kita. Sangat luar biasa ya. Jadi memang sih banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Hari Anak Nasional ya, banyak lomba-lomba juga yang dibuat ya. Jadi tujuannya untuk apa ya, untuk menyenangkan hati anak-anak kita dengan mereka punya kesibukan masing-masing, sekolah dari pagi sampai sore, ada ya sampai siang ya, sampai-sampai terus kalau sore lagi ada anak-anak kita yang les. Jadi waktunya memang penuh ya, full ya untuk kegiatan belajar ya. Nah, jadi orang tua juga ya kerja-kerja ya, yang pasti untuk anak-anak ya, nyekolahin anak-anak, kasih anak-anak bahagia ya, itu ya tujuan dari orang tua kerja itu. Jadi biar anak-anak kita itu tidak merasa ada kekurangannya begitu ya. Oke, 825-444-843-1152 saya coba terima ya. Ya, halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak Erika.
0: Iya, selamat sore dengan Opa Emi kayaknya nih. Opa Emi ya. Opa Emi suaranya kecil sekali nih. Oke. Opa Emi, halo.
1: Halo.
0: Hari ini hari anak nasional Opa Emi, 23 Juli.
1: Iya.
0: Oke. Boleh pengalamannya melihat dari permainan anak-anak di tahun 90-an dengan anak-anak di tahun 2026 ini. Komentarnya Opa Emi.
1: Apa ya? Perbedaannya.
0: Iya. Perbedaannya, kelebihan dan kekurangannya seperti apa, Opa Emi?
1: Oh ya, kelebihan dan kekurangan permainan anak di tahun
0: 90-an dan sekarang ini 2026.
1: Ini ya, Kak Erika ya. Ya. Oh ya, kalau permainan anak-anak di tahun 90-an
0: itu. Iya, di tahun 90-an itu.
1: Permainan anak-anak, permainan tradisional. Tradisional. Sedangkan kalau permainan anak-anak sekarang ini lebih cenderung kepada permainan-permainan yang permainan-permainan itu digital, itu begitu ya, Kak. Nah, itu bedanya itu antara lain kalau permainan-permainan di tahun 90-an itu umumnya anak-anak melakukannya itu di luar.
0: Di luar ruangan. Ya, di luar ruangan, di tempat terbuka ya.
1: Iya, di luar tempat terbuka lah begitu. Tapi kalau permainan-permainan sekarang ini kan lebih banyak di dalam ruangan.
0: Dalam ruangan.
1: Lebih banyak di dalam kamar.
0: Benar, lebih banyak di dalam kamar. Ini tentu saja jauh-jauh ya. Anak-anak kita sekarang ini memang begitu ya.
1: Iya. Kadang-kadang ada yang itu bermain itu di belakang lemari.
0: Di belakang lemari.
1: Begitu, Erika. Itu bedanya. Lalu kemudian kalau permainan-permainan tradisional itu lebih banyak itu mengandalkan apa ya, fisik ya, Kak Erika.
0: Iya, fisik.
1: Sedangkan kalau yang sekarang ini lebih itu kepada apa ya, apa, otak
0: pemikiran, nalar. Ya, otak ya, nalar ya.
1: Nalar begitu, Kak Erika.
0: Iya.
1: Itu yang jadi itu seperti itu.
0: Jadi kalau permainan anak di tahun 90-an itu masih, Opa Emi pernah lihat nggak sih anak-anak sekarang ini mempermainkan itu, permainan anak-anak di tahun 90-an itu, ada pernah lihat nggak sih? Sudah jarang ya OPMI ya?
1: Sekarang ini sudah jarang sekali.
0: Sudah jarang ya?
1: Lihat itu, jangankan itu di kota, di desa-desa, kampung-kampung saja sudah hampir-hampir sudah mau punah itu begitu.
0: Kayak semua ya?
1: Tradisional dulu itu kayak seperti kotak umpet itu,
0: main petak umpet itu,
1: apalagi itu tiki doka, kemudian itu
0: main karet,
1: orang bilang kayu doi,
0: kelereng. Oh ya, kayu doi, benar-benar kayu doi.
1: Kayu doi ya itu terus ini apalagi kelereng, lompat lompat
0: pakai tali karet itu, pakai karet.
1: Terus gala asing, itu permainan-permainan. Nah itu liriknya kan itu fisik ya kayak liriknya.
0: Iya fisik.
1: Lalu tapi itu memerlukan itu keterampilan dan kreativitas.
0: Iya.
1: Begitu, tapi sekarang ini anak-anak lebih banyak itu hanya mengikuti permainan itu dengan dengan hanya mencontoh, apalagi sekarang ada lagi AI kok apa itu namanya itu.
0: AI ya, semuanya sudah pakai itu AI.
1: Iya, anak-anak sekarang ada yang sudah bisa juga itu kayak rekanah. Kata orang tua saya sudah tahu itu bareng.
0: Tapi anak-anak Oke, itu
1: kadang-kadang dia ajar balik begitu kayak Rika.
0: Ini anak-anak ajar kembali ini opa ini begitu.
1: Iya itu begitu. Kadang-kadang dia ajar balik ke setelah itu dia bilang, opa kurang gaul.
0: Opa kurang gaul. Tapi ya itu ya, kalau memang hari demi hari, tahun berganti tahun, semakin jarang dipermainkan anak-anak ya Opa Emi, permainan anak-anak 90-an itu ya. Ini yang sudah semakin punah seperti Opa Emi bilang tadi itu. Oke. Tapi kalau biasanya juga kalau 17-an begitu, 17 Agustus itu menjelang, ya biasanya kan ada lomba-lomba juga Opa Emi ya.
1: Masih hanya itu sudah tergantung kepada panitia yang ada itu, karena mereka mau angkat itu atau tidak. Artinya kalau panitia masih punya konsen terhadap itu permainan.
0: Ini malah biasanya ada lomba atau pertandingan game, biasanya sekarang itu kan sudah larinya ke situ ya.
1: Iya itu sudah. Jadi kan sekarang sekarang juga kalau yang pengurusnya itu adalah anak-anak muda, sekarang kan dong lebih banyak ke itu dong, sudah tidak lagi dengan itu yang lomba-lomba itu, permainan-permainan tradisional itu kayak
0: malah lebih memilih untuk yang namanya game-game ini, Mobile Legend ya, seperti itu ya. Oke, Pak Emi, terima kasih untuk komentarnya. Kayaknya saya bisa untuk lagunya Opa Emi sebelum salam-salamnya untuk 5 orang. Opa Emi mau dengar lagu apa?
1: Lagu apa yang ada Kak Erika?
0: Oh, yang ada Nita tadi masih ada, Ochan Syagian, Salah, Kesha Lefronka, Tawamu, Lugia Memikat, Niji Jadikan Istimewa. Ini lagunya Opa Emi.
1: Apa istimewa itu Kak Erika?
0: Jadikan Istimewa dari Niji.
1: Iya. Itu saya kira.
0: Oke deh. Salamnya untuk 5 orang, Pak Emi.
1: Salam pertama untuk Cecilia di Mantasi ya. Dari kepada Mak Meri di Kanaan.
0: Iya.
1: Kemudian ada Bung Ferry ya di Kampung Amansoe. Kemudian ada Pak Dinda di Bogor. Ada Wantri, Mbak Utri di Maroke. Dan ada
0: terima kasih Opa Emi, selamat sore. Baik pendengar, kita sudah di penghujung waktu ya. Mohon maaf untuk Anda yang mau bergabung yang sudah sempat lagu terakhir. Terima kasih untuk pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada yang sudah bergabung tadi di line teleponnya Pro 1 ya. Sekali lagi terima kasih. Oke, sudah banyak yang kita ngomongin tadi mengenai kelebihan dan kekurangan dari permainan anak tahun 90-an dan 2026 ya. Oke, okay. Ya memang begitulah ya. Kita harus ngikutin irama waktunya begitu. Apa yang kita bicarakan semoga bermanfaat untuk kita di Hari Anak Nasional tahun 2026. Kita sayangi anak-anak ya, dan anak-anak juga harus sayang juga dengan orang tua ya. Menghormati dan menyayangi begitu. Terima kasih ya pendengar ya untuk atensinya. Dan nanti di pukul 16 dihadirkan untuk Anda Beranda Asacita. Kita bergabung nanti dengan program Satu Jakarta.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: RRI Plus 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Dan selanjutnya kita bergabung dengan program 1 Jakarta untuk Beranda Astacita Perjaringan.
1: Juli 2026, saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Astacita Nasional. Yang pertama ini dari RRI Manado dengan judul Gerakan Ayah Teladan dalam Membangun Keluarga. Mari bersama kita dengarkan.
2: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Beranda Astacita. Kali ini kami akan membahas topik terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk Ketahanan Keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
4: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait Gerakan Ayah Teladan dalam pembangunan keluarga. Kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga, bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang Pak Koba.
5: Ya, selamat siang.
4: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
5: Sudah Pak.
4: Oke, jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
5: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita, kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan praremaja. Ya, betul. Jadi ada pendampingan remaja dan praremaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
4: Oke, okay, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok, ya, hadir orangnya mungkin ada tapi secara ayahnya dalam kehidupan sehari itu kurang
5: sosok,
4: ya, sosoknya itu kurang. Karena memang ya kita mengerti orang, kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih strict, lebih tegas. Betul. Ya, dan itu nggak salah karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit, ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada, jadi kayak turun temurun. Nah, iya, berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu.
5: Iya,
4: berarti ya.
5: Betul.
4: Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendikbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh sebenarnya, itu seperti apa kalau dari, iya, dari
5: mungkin sebelum KBM. Kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
4: 20,9%
5: ya, datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20-21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
4: Betul.
5: Ya,
4: betul.
5: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
4: Iya.
5: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
4: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
5: Ya, jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu, dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan, dan tidak percaya diri.
4: Mental kemudian, health ya kalau kata anak-anak sekarang.
5: Betul,
4: ya.
5: Mental health. Kemudian anak perempuan, jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
4: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
5: Ya, dampak fatherless.
4: Nah, ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi, itu kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, gerakan ayah teladan.
5: Betul.
4: Dan kalau untuk gerakan ini, apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi, tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri, tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
5: Baik. Jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama, programnya kita yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan. Jadi kami sudah, sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh pemerintah kabupaten kota untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
4: Betul ya, kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau bawa merenge-renge papa-papa mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKK kan bagaimana supaya mau masuk di sini sementara orang budayanya seperti itu.
5: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia juga, termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu, ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas. Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu adalah ada 4 indikator. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
4: Boleh.
5: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Contoh. Kemudian itu kan interaksi, atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan, saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Tapi sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak, itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
4: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pah," langsung, "Aduh, tanya aja Pak Mama." Kan itu seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan.
5: Harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir itu, terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu. Ayah jarang gitu.
4: Ibu.
5: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu, tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan
4: itu. Oke, hal seperti itu ya. Oke.
3: Dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Anda Astacita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam beranda Astacita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

Saudara pendengar manapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene, Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa

0: memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga ya. Waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dan kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi rumah baca Honeywene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
1: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di rumah baca keluarga Honeywene ini?
0: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya, dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa tuh kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
1: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
0: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
1: Wow.
0: Ya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
1: Oh, iya,
0: ya, mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
1: Ibu Maria Christina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
2: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dengan kegiatan yang ada di luar sana.
1: Ada kecurigaan kah tidak?
2: Tidak ada.
1: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
2: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
1: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, rumah baca, keluarga Honeywene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di rumah baca Honeywene ini?
0: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga menyangkut dengan literasi rumah baca Honeywene, itu memang kami konsep bersama ya, untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu, sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya, sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Honeywene ini, ini suatu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum, dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu sudah seperti anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi, kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga sepertinya tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami, karena memang sudah direncanakan dari malam, besok kita buat apa. Oh, besok ada Honai Wene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh, termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi, mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, mungkin kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu. Tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
1: Ini kan anaknya sudah dibanyak ini, dan beda sifat, beda watak juga.
0: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang, kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang, ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana, ya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus. Terus ada yang anak-anak besar, anak-anak besar itu, yang anak perempuan, itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Dan kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak, kita 60-70 satu kali pertemuan.
1: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Honewen ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
0: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain. Dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
1: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh mari, mari, mari, mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu. Saya senang. Oke, yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf ya. Tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini ya sudah kita urus mereka. Kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
0: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Ayo, tapi kalau ditanya coba baca air minum. Ayo, itu sudah. yang harus saya bentuk ya, saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengerti lah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
1: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama, membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
0: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini, dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka, bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
2: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
1: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
0: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama, pokoknya selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapak saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang, sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi satu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
1: Terima kasih untuk Bapak Gerardus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama, membangun pondasi keluarga bahagia. Dan semoga rumah

0: Barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam Beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah desa, tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini di lingkungan kami ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini enggak seperti generasi-generasi yang enggak punya keahlian, enggak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya, ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan itu tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Dan sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Dan sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah, mawaddah, warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
2: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya, Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga ini?
1: Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modali yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, parasi dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak. Itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau. Punya semangat, punya skill, punya kemauan, itu pinjut sukses. Bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
2: Oke. Okay. Ya, Pak Abdul Rahman. Peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini, Pak, pentingnya?
1: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu disamping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud, adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes, anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangnya seperti itu. Kita optimis. Selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita. Realita mas itu.
2: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih, Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa, Pak?
1: Alhamdulillah. Jadi memang jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang. Ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah. Kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu enggak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, orang bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Cara nenggung-nenggungan dikatakan wa'an lesa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Dia sedang terjadi atau dan lain sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. Kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin, karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak rumet, anak peteng, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
2: Oke, ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
1: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya itu enggak banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi, sehingga itu nanti pengaruh nenggone psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari, kadang-kadang itu anak kita itu tidak pernah keluar rumah, tidak pernah keluar kamar, itu orang tua bangga. Tapi ntar dulu, apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam, demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal. Sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
2: Ya, terakhir Pak Abdul, ya, apa yang ingin disampaikan ya terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini?
1: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat, semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul qad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan, kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
2: Demikian pendengar bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta. Asta Cita.
4: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
3: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema ketahanan keluarga kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
6: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto SKM MAD MKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026, setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
7: Iya.
6: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
7: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
6: ya
7: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi.
6: Siap.
7: Dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga /BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
6: Betul.
7: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini. Di seluruh lini, itu kata kuncinya. Kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah ini Bang Madel.
6: Siap.
7: Nah, kemudian kami Kemendubangga /BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
6: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
7: Iya.
6: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kemenhub Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini, Pak Dokter?
7: Oke, kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Nggak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Gitu, pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak.
6: Proaktif gitu ya.
7: Proaktif, bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep Genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting, tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko, gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini, teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung, ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
6: Kalau dulu mungkin kita kenal gen ota, Pak.
7: Ya, gen ota. Okay. Jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung.
6: Yeah.
7: Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program Genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun di dalam perjalanannya intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa,

0: utama kami, terutama ini desil 1, desil 2, dan desil 3. Di masa depan, keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan, hidup dalam sakinah mawadah warahmah, hidup dalam gemari pahloh cinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara, dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Kamis 23 Juli 2026, dengan berita utama. Program revitalisasi sangat berdampak untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan layanan pendidikan. Hari Anak Nasional 2026, momentum pemerintah Kabupaten Rotendao perkuat perlindungan anak dan pembangunan generasi berkualitas. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Dito Utama. Program revitalisasi sangat berdampak meningkatkan kualitas dan kenyamanan layanan pendidikan karena memberikan keamanan akses dan kesejahteraan, serta memastikan masyarakat mendapatkan fasilitas layanan dasar yang lebih layak dan mudah diakses. Selengkapnya laporan Alutani.
1: Menurut saya, ini sangat berdampak untuk siswa karena membuat siswa lebih rajin belajar karena semua ini sudah terbangun dan fasilitas sudah mulai tercukupi.
2: Ini berdampak pada layanan pendidikan di sekolah kami. Kami semakin bersemangat karena sebelum kami mendapatkan revitalisasi pendidikan, kami ada 3 shift. Tapi sekarang sudah 1 shift, semuanya masuk pagi.
3: Siswa kelas 6C SD Impres Nemata, Kota Kupang, Adiba Sakila Ramadhani kepada RRI Selasa 21 Juli 2026 merasa bangga dan senang dengan program revitalisasi sekolah yang dilaksanakan pemerintah Presiden Wakil Presiden Prabowo Gibran. Menurutnya, program tersebut sangat berdampak. Ia mengaku saat ini para siswa sangat menikmati program revitalisasi pendidikan. Ia menjelaskan, lazimnya mereka harus bergantian jam sekolah pagi dan siang. Akan tetapi, setelah penambahan 17 ruang rombongan belajar, proses belajar mengajar hanya berjalan satu shift saja, yakni pagi hingga siang.
1: Rasanya ya, memasuki 3 shift itu sangat terasa capek dan alhamdulillahnya sekarang kita sudah di

0: dibangun sekolahnya dan kita sangat senang. Dulu kita itu masuk siang dan pulangnya sore dan kadang-kadang juga hampir jam 6. Dan itu kan banyak anak-anak juga yang mengikuti les, mengaji semua yang di jam-jam sore. Jadi anak-anak itu semua tidak mendapatkan istirahat.
1: Kalau sekarang bagaimana?
0: Sekarang karena sudah memasuki shift pagi, sorenya kita bisa membantu orang tua dan kita bisa tidur dan pelajaran kami baik.
2: Guru SD Impres Nemata Kota Kupang, Jackson S.V. Haga, mengaku bangga menerima program revitalisasi pendidikan. Menurutnya, program Presiden Prabowo Gibran tersebut sangat membantu mereka di SD Impres Nemata bisa keluar dari rasa tidak nyaman mendidik anak-anak yang harus belajar hingga sore hari dan tidak dapat menjalankan ekstra kokulikuler di sekolah akibat masih menerapkan sistem shift pembelajaran pagi dan siang.
3: Kami sangat senang sekali karena dengan adanya dana revitalisasi pendidikan, kami mendapatkan gedung yang baru bersama dengan mebel lainnya dan juga ini berdampak pada layanan pendidikan di sekolah kami. Kami semakin bersemangat karena sebelum kami mendapatkan revitalisasi pendidikan, kami ada 3 shift. Tapi sekarang sudah 1 shift, semuanya masuk pagi, sehingga layanan pendidikan semakin lebih kondusif dan maksimal.
2: Kepala SD Impres Nemata Kota Kupang, Martinus Klau, kepada RRI menuturkan hasil terbaik program revitalisasi pendidikan yang mereka dapatkan sangat membantu pihak sekolah membagi waktu baik jam mengajar guru-guru maupun jam belajar siswa hanya pagi hingga siang. Sementara waktu tersisanya dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran ekstra kokulikuler.
4: Seperti anak-anak tadi memberi testimoni bahwa mereka tidak bisa tidur siang, tidak bisa bermain sore karena yang masuk siang jam 12 bahkan setengah 1 itu pulangnya jam 5 dan jalan kaki ke rumah tibanya sudah maghrib. Tetapi sekarang ruangannya sudah memenuhi, semua masuk satu shift. Sehingga kegiatan pembelajaran itu berjalan lancar karena guru juga tidak harus tukar-tukar jam. Karena ada guru mata pelajar yang mengajar pagi, harus lagi mengajar sore. Tapi sekarang semuanya sudah satu shift berjalan lancar sampai jam 1 siang, anak-anak pulang dengan aman dan mereka boleh istirahat, sore juga mereka bisa bermain dan membantu orang tua.
2: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest S. Luji, kepada RRI mengatakan bahwa program revitalisasi Presiden Prabowo sangat membantu satuan-satuan pendidikan, yakni gedung dan fasilitas penunjang. Menurutnya, terbangunnya gedung sekolah yang memadai, aman dan nyaman akan membantu sebuah mimpi dan harapan besar generasi anak bangsa meraih cita-citanya.
5: Keberadaan ruang-ruang kelas yang sudah diperbaiki, sudah direvitalisasi, disitulah akan mulai muncul mimpi-mimpi besar untuk Kota Kupang ini. Nah, khusus untuk SD Impres Naimata ini sangat menarik karena tidak saja program revitalisasi yang masuk ke sini, tapi turut terlibat di dalamnya peran Bapak Wali Kota Kupang lewat sumbangsih 5 ruangan kelas. Jadi dari program revitalisasi dari dana pusat itu sebesar 7 ruang, dari Bapak Wali Kota Kupang lewat APBD itu 5 ruangan, jadi totalnya ada 17 ruang. Dan yang lebih hebat, keterlibatan orang tua murid, komite, itu luar biasa.
2: Direktur Ekosistem Media, Dijen KPM, Kementerian Komunikasi Digital RI, Farida Dewi Maharani menyampaikan, revitalisasi merupakan program hasil terbaik cepat PHTC pemerintah yang berfokus pada perbaikan fisik sekolah mulai dari jenjang PAUD hingga SLTA, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi kerusakan, dan penyediaan fasilitas sanitasi layak, yakni MCK. Revitalisasi dapat mendukung peningkatan kualitas dan kenyamanan satuan pendidikan berupa sarana dan prasarana seperti gedung, toilet, dan area bermain sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan mendukung produktivitas. Kementerian yang bertanggung jawab penuh terhadap program revitalisasi satuan pendidikan atau revitalisasi pendidikan adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmin Republik Indonesia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Hari Anak Nasional 2026, momentum pemerintah Kabupaten Rotendao perkuat perlindungan anak dan pembangunan generasi berkualitas. Selengkapnya laporan Raja Elwadus.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendao menegaskan komitmen yang memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak pada peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 bersama Pusat Pengembangan Anak atau PPA Klaster Nusa Lote Timur yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Rotendao Kamis 23 Juli 2026. Bupati menegaskan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama keluarga, sekolah, rumah ibadah, pemerintah, dan masyarakat. Menurut Bupati Paulus Henuk, kolaborasi seluruh elemen menjadi kunci menciptakan generasi Rotendao yang berkarakter, berprestasi, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Bupati juga mengapresiasi peran Pusat Pengembangan Anak yang dinilai menjadi mitra strategis pemerintah dalam membina karakter, memperkuat kerohanian, dan mendampingi anak-anak dari keluarga rentan agar tumbuh menjadi generasi sehat, cerdas, dan beriman.
7: Saya tentu saja mengucapkan terima kasih banyak kepada para pengelola PPA di Kabupaten Rotendao bahwa bangsa kita membutuhkan pembangunan sumber daya manusia yang lebih dan lebih lagi. Pemimpin tidak pernah dilahirkan, tapi pemimpin harus dibentuk. Dan pembentukan seorang pemimpin harus dibentuk sejak dini. Inilah waktu-waktu emas buat anak-anakku semua, adik-adikku semua. Tolong gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baik. Kami orang tua tentu saja sangat support. Sebagai pemerintah, saya dan Ibu Wakil dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Rotendao punya mimpi-mimpi buat anak-anak kita.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Jos Hendra Nalenan mengatakan peringatan Hari Anak Nasional tahun ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, sekaligus mendorong kolaborasi pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak.
8: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Menumbuhkan karakter anak yang sehat, cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Mendorong partisipasi aktif pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, menciptakan lingkungan yang ramah anak. Mempererat kebersamaan dan memberikan ruang bagi anak untuk berkreasi, beraksi, dan berprestasi.
1: Melalui momentum Hari Anak Nasional 2026, Pusat Pengembangan Anak atau PPA Klaster Nusa Lote Timur melakukan kegiatan penampilan kreativitas anak, edukasi tentang hak dan perlindungan anak, permainan edukatif dan lomba, pemberian hadiah, dan deklarasi komitmen bersama mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang diikuti 204 orang anak usia 9 hingga 11 tahun bersama mentor. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kadin Kabupaten Belu berkomitmen dukung pengembangan zona ekonomi khusus untuk dorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya laporan Feby Lolede.
9: Setelah resmi dilantik Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten Belu Albertus Baldion Tanur menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program pengembangan zona ekonomi khusus yang telah dicanangkan pemerintah. Diakuinya Kabupaten Belu memiliki peluang strategis untuk berkembang sebagai kawasan ekonomi khusus karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Dikatakan posisi geografis harus dimanfaatkan secara maksimal. Keberadaan perbatasan darat dengan Timor Leste membuka peluang besar bagi pengembangan perdagangan, investasi, hingga sektor jasa yang mampu meningkatkan daya saing daerah. Menurutnya kesempatan tersebut tidak boleh disia-siakan. Masyarakat Kabupaten Belu harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan ekonomi, bukan sekadar menjadi penonton ketika berbagai investasi dan peluang usaha berkembang di wilayah perbatasan.
10: Kebetulan kita punya satu kawasan ekonomi khusus yaitu Mokai. Untuk itu, teman pengurus, mungkin setelah ini kita akan segera berrapat bersama apa yang harus kita lakukan, apa yang kita harus siapkan, sehingga kita tidak jadi penonton nantinya. Karena kalau sudah diketok oleh pemerintah pusat, zona ekonomi ini jalan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita wajib menjalankan dan kita adalah penjaga gawang terakhir. Karena akan ada pengusaha-pengusaha besar dari Jakarta, Surabaya, dan lain-lain yang ambil bagian. Kita tidak boleh kalah saing. Itu kita perlu kompak, kita perlu bekerja sama antara Apindo, IPMI, dan lain-lain dengan pemerintah. Sehingga kita itu meskipun kecil, tapi kita kompak. Nah, kalau kita sudah kompak, tentunya
11: benefit yang akan muncul dari zona ekonomi khusus itu bisa kita dapat.
9: Lebih lanjut disampaikan Kadin Kabupaten Belu, dengan zona ekonomi khusus tidak dapat berjalan sendiri, tetapi dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, serta berbagai organisasi yang memiliki kepedulian terhadap pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, Ketua Kadin Belu mengatakan kolaborasi tersebut akan menjadi fondasi penting dalam menarik investor, memperluas lapangan kerja, meningkatkan aktivitas perdagangan lintas batas, serta mendorong tumbuhnya pelaku usaha lokal agar mampu bersaing dan berkembang. Selain itu juga meningkatkan investasi, dan melalui program tersebut akan mempercepat pembangunan infrastruktur, mendukung sektor usaha mikro, kecil dan menengah, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menciptakan lebih banyak peluang kerja.
11: Mari kita bersinergi, bekerja sama, berkolaborasi untuk memajukan ekonomi Belu ini. Kita berada di batas negara. Kita harus bisa mengambil sedikit keuntungan dari posisi yang strategis ini. Agenda besar Kadin NTT yang kita tahu adalah akan segera dibuat zona ekonomi khusus. Zona ekonomi khusus di Metain, di Matamasik, di mungkin di ini. Kebetulan kita punya satu kawasan ekonomi khusus yaitu Metain.
9: Dengan potensi sumber daya yang dimiliki serta letak strategis, Kabupaten Belu diharapkan mampu memanfaatkan momentum pengembangan zona ekonomi khusus untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
6: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pendampingan emosional dinilai menjadi salah satu kunci dalam membentuk karakter remaja di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
12: Guru Bimbingan Konseling atau BK SMAN 1 ND menilai pendampingan emosional memiliki peran penting dalam membentuk karakter remaja di era digital. Hal tersebut disampaikan Guru BK SMAN 1 ND Paula saat menjadi narasumber dalam talkshow Keindonesiaan bertema membangun karakter jujur, disiplin, dan bertanggung jawab di era digital. Paula mengatakan peran guru BK bersama orang tua sangat penting dalam mendeteksi perubahan perilaku peserta didik sejak dini. Menurutnya, tantangan yang dihadapi remaja saat ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan media sosial, tapi juga ancaman seperti cyberbullying, kecanduan gawai, hingga menurunnya nilai kejujuran. Oleh karena itu, sekolah dan keluarga perlu membangun komunikasi yang lebih intensif agar siswa merasa didampingi dan memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi.

0: emosi hati mereka di sekolah mereka apa sudah cerita itu kuncinya seperti itu didukung oleh masyarakat di sekitar.
1: Ia menambahkan pembentukan karakter harus dilakukan secara konsisten melalui pendampingan yang berkelanjutan sehingga mampu memperkuat kesehatan mental sekaligus menumbuhkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab pada diri peserta didik masing-masing. RRI Endera Masuci melaporkan.
2: Kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Koperasi Kredit Union Serviam kembali membuktikan manfaat nyata perlindungan jaminan sosial bagi para anggotanya. Selengkapnya laporan Delvin Wadi.
3: Melalui program keagenan korporasi, ahli waris anggota CU Serviam yang meninggal dunia menerima santunan jaminan kematian atau JKM sebesar Rp42 juta. Kepala Bidang IT dan Pemasaran CU Serviam, Dominikus Hendrikus, menjelaskan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh anggota maupun keluarga. Dominikus mengungkapkan hingga saat ini telah terjadi 2 kasus klaim kematian anggota yang berhasil diproses melalui program tersebut. Saat ini sebanyak 2.287 anggota CU Serviam telah terdaftar sebagai serta. Jumlah tersebut masih sebagian kecil dari total sekitar 110 ribu anggota CU Serviam.
4: Dari total anggota 110 ribu, baru 2.287 orang yang bergabung. Sementara kami siapkan lagi datanya, kalau bisa dalam waktu dekat ini kami upload lagi. Supaya kalau bisa semua anggota yang melakukan pinjaman di kami, bisa kami proteksi juga di BPJS Ketenagakerjaan.
3: Salah seorang penerima manfaat, Nike Tagur, ahli waris peserta asal Oebobo, mengaku santunan yang diterima sangat membantu keluarganya, terutama untuk membiayai kebutuhan pemakaman.
5: Tanggapannya berguna untuk ketemu sementara dan membangun bapak pengkuburan. Jadi mungkin dari lewat ini juga terima kasih untuk BPJS, terima kasih untuk Serviam, bisa dapat membantu untuk buat bapak punya kuburan. Semoga Serviam cukup maju, BPJS juga.
3: Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan CU Serviam menjadi contoh sinergi antara lembaga keuangan dan penyelenggara jaminan sosial mampu menghadirkan perlindungan nyata bagi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program revitalisasi sangat berdampak meningkatkan kualitas dan kenyamanan layanan pendidikan. Hari Anak Nasional 2026, momentum pemerintah Kabupaten Rotendao, perkuat pelindungan anak dan pembangunan generasi berkualitas. Sekian, Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dito Utama, mengucapkan selamat sore dan terima kasih.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, selamat sore pendengar. Anda masih bersama KPI di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar? Sekarang pukul 17 lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, dengan berakhirnya Warta NTT Sore Berjaringan tadi, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini ya. Hari Kamis 23 Juli 2026. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya dari pukul 11 siang tadi. Selanjutnya ada rekan Vero yang akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Patah

Rupanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya Emmanuel of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya benar, itu dia satu lagi dari Tisa Biani dengan Bahagia Sama Kamu. Berarti sama yang lain tidak bahagia dong. Halo, halo, halo. Hai, jumpa kembali di petang hari ini bareng sama aku, Veronica. Yang menemani Anda lagi setelah tadi ada Kak Erika ya, dari Kupang Menyapa Siang Hingga Sore. Kalau Vero bakal menyapa dari sore hingga malam nanti, tepat kentasnya di pukul 12 tengah malam. Jadi buat semuanya yang mau bergabung dan ingin menyapa juga boleh, tapi via chat doang ya, atau hanya chat saja di 0811 38 20 9440. Kirimkanlah ke situ ya, nomor itu dalam bentuk WhatsApp. Jadi bisa langsung kasih tahu saja, "Halo Kak Vero, hari ini saya lagi bersama dengan teman-teman lagi jogging nih di sini nih."

Jadi langsung saja untuk kasih tahu Vero apa kegiatannya, lagi ngapain saja, dan sama siapa-siapa aja, biar Vero bisa menyapa. Tidak di line telepon ya, sekali lagi, only by WhatsApp. Karena nanti kalau untuk line teleponnya ada waktunya tertentu, itu di jam 9:30 untuk Ruang Rindu sampai di jam 11 malam. Untuk di hari Kamis ini pastinya. Oke deh, Vero bakal berbagi informasi-informasi menarik langsung dari portal resmi kami di www.rd.co.id. Dan selain itu juga ada lagu-lagu bagus yang sudah Vero siapkan, seperti yang satu ini, untuk buat kita lebih bersemangat lagi mengawali kebersamaan kita di petang hari ini. Vero menemani sampai tuntas di pukul 12:30 malam nanti ya. Vero hadirkan dulu nih satu koleksi dari Jason Derulo dengan Take Me Dancing. Kita coba agak sedikit menggoyangkan badan ya, kata sedikit menggoyang-goyang sedikit ya ini. Sore pokoknya lagu-lagu semangat yang bisa bikin naik ke tempo mood lagi, khususnya bagi yang baru pulang dari tempat aktivitas, baru pulang dari kantor, baru pulang dari mana aja, dan masuk rumah dengan kelelahan. Ada baiknya untuk memeluk orang-orang terkasih biar kelelahannya bisa sirna atau punah begitu ya, diganti dengan semangat dan mood yang lebih baik lagi. Oke, kita dengarkan dulu nih, ada Jason Derulo dengan Take Me Dancing, not me, take you to the dancing maksudnya ya. Yuk.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang

Yes, that was itu barusan Marion Jola ya, not your cup of tea. Okay. Would you please give me a cup of tea? Jadi kayak English British ya. Okay, Vero kembali lagi di sini dan beberapa informasi kembali Vero hadirkan lagi untuk Anda. Ini ada satu informasi menurut Vero ini menarik sekali ya. Mungkin ada yang pernah mendengar kemarin-kemarin itu terkait dengan peraturan presiden mengenai ojek online. Nah, pemerintah bersama DPR sudah menargetkan perpres atau peraturan presiden tentang ojek online ojol ini rampung tentang atau tuntas pada pekan depan nih. Ini menjadi kabar gembira nih buat para ojol ya. Karena ini memberikan kepastian hukum bagi pengemudi maupun perusahaan aplikator. Ini dibahas juga dalam rapat koordinasi antara DPR kemudian juga sama perwakilan pemerintah dan koalisi ojol nasional di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Bahkan DPR dan pemerintah sepakat menggelar satu pertemuan lanjutan untuk memfinalisasi substansi perpres. Dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga bilang atau mengatakan bahwa pertemuan terakhir ini diperlukan untuk menyempurnakan sejumlah poin dalam regulasi termasuk masukan dari pengemudi terkait implementasi skema bagi hasil 92% untuk pengemudi dan 8% untuk aplikator begitu. Dan berdasarkan informasi dari Koalisi Ojol Nasional, masukan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan isi perpres. Hal ini juga agar implementasinya lebih jelas ya dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak. Sekali lagi ini kabar gembira akan dirampungkan pekan depan ya. Semangat untuk para pengemudi ojol, driver ojol ya, semangat ya. 92 banding 8 nih. Oke, di pendengar, informasi lainnya akan Vero hadirkan. Namun untuk informasi ini selengkapnya dapat Anda akses di portal resmi kami ya di www.rri.co.id. Oke deh kalau begitu. Lanjut lagi, lagu yang semangat-semangat lagi ya di petang hari ini Vero hadirkan lagi. Ada The Rain, aku siap.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berpikir bagaimana caranya merubah.
1: Ya benar, itu dia satu koleksi dari Ariana Grande, Brandy Monica dengan The Boy Is Mine. No call-call ya, tetapi WhatsApp ya, WA aja. Ya ampun, berapa kali ya Vero harus bilang. Yang mau disapa, WhatsApp aja. Bilang aja, halo Kak Vero, sekarang saya lagi ada di Soe. Lagi dingin nih, tapi kita lagi main futsal. Jam segini main futsal di Soe. boleh lah ya. Aduh. Nanti Vero akan bacain kegiatannya begitu. Vero akan menyapa juga. Buat yang punya kegiatan, jangan lupa WhatsApp aja di 0811-3820-9440. Tidak menerima telepon-telepon, tidak menerima telepon-telepon ya. Telepon-telepon nanti dipukul 9:30 sampai jam 11 aja di ruang rindu untuk hari ini, oke? Okay? Ya, kembali lagi dengan informasi lainnya yang bisa Vero hadirkan untuk Anda. Mungkin kemarin ada yang sempat mendengarkan tentang Universitas Republik Indonesia atau URI. Nah, ini baru nih ya. Jadi Presiden Prabowo Subianto ini sudah membentuk atau akan membentuk Universitas Republik Indonesia sebagai lembaga pendidikan kepemimpinan nasional. Kemarin sempat dengar-dengar begitu. Dan kehadiran dari URI ini ditujukan untuk menyiapkan calon pemimpin Indonesia di berbagai sektor strategis nih. Dan URI ini ternyata pendengar berbeda loh dengan perguruan tinggi pada umumnya. Apa sih gitu? Jadi URI ini tidak menyelenggarakan program studi seperti kedokteran, hukum, atau teknik. Justru URI ini dikhususkan untuk membentuk karakter, kompetensi, dan kepemimpinan calon pejabat negara. Apakah ini seperti STPDN? Nah, pembentukan URI ini dilatar belakangi oleh kebutuhan pemerintah menciptakan sistem pelatihan pemimpin yang lebih terstruktur. Bahkan Presiden Prabowo menilai Indonesia ini memerlukan lembaga khusus yang menyiapkan sumber daya manusia unggul sejak dini. Oleh karena itu, Gubernur URI yang juga Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Taufanto mengatakan dan menjelaskan dasar pembentukan lembaga ini. Dia bilang kalau perhatian Presiden fokus pada lebih kepada pembangunan sumber daya manusianya melalui apa? Kepemimpinan pendidikan yang berjenjang nih, dari sekolah hingga pemerintahan. Dan dia juga mengatakan bahwa Presiden sangat perhatian terhadap sumber daya manusia ya, termasuk untuk pemimpin Indonesia di masa depan. Dan ia juga menginginkan adanya pendidikan mulai tingkat SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi hingga pemerintahan begitu. Kalau kita bicara tentang Universitas Republik Indonesia atau URI ini, konsepnya ini mengadopsi model lembaga pendidikan kepemimpinan yang diterapkan di sejumlah negara nih ternyata pendengar. Nah, salah satunya adalah Institut Nasional du Service Public atau INSP yang ada di Prancis, yang sebelumnya dikenal sebagai École Nationale de Administration atau ENA. Tiba-tiba aku tuh dia jadi kayak orang France ya. Nah, kalau kita bicara tentang sekolah yang di Prancis ini adalah tempat pendidikan calon pejabat tinggi pemerintahan Prancis. Jadi banyak alumninya yang kemudian menduduki jabatan strategis seperti presiden, menteri, diplomat ataupun pejabat administrasi negara. So, katanya mau dibikin seperti itu tuh URI ini. Apakah nanti jebolan-jebolan dari URI ini juga akan menempati jabatan strategis nih seperti presiden, menteri, diplomat maupun pejabat administrasi negara? Tidak lagi dibuka untuk umum tapi lebih kepada jebolan-jebolan URI. Who knows ya? Tapi yang pastinya semua punya kesempatan, khususnya yang punya yang pintar-pintar lah gitu ya. Pendidikan yang luar biasa ini diterapkan untuk generasi penerus bangsa yang berkualitas secara karakter kepemimpinan. Nah, begitu nih. Vero jadi makin penasaran akan seperti apa nanti ke depannya. Oke, informasi lengkapnya dapat langsung Anda akses sendiri dan baca sendiri di www.rri.co.id buat yang masih penasaran dengan berita ini. Oke? Okay?

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh. Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
2: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax. Jadi

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Ya benar, itu dia satu koleksi dari Salma Salsabil dengan Berharap Pada Timur yang baru aja kita dengarkan bareng. Dan saat ini sudah mengatakan kebersamaan kita 49 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya masih ada beberapa informasi lagi yang akan Vero hadirkan untuk Anda. Informasi berikutnya kali ini pendengar mengenai, ya ampun, ini suaranya sampai masuk. Ya, informasi berikut ini pendengar mengenai Danantara yang mengambil alih 4 manajer investasi BUMN dong. Jadi totalnya ada 170 triliun rupiah untuk AUM-nya nih. WOW. Jadi Danantara Indonesia melalui PT Danantara Asset Management resmi menandatangani Share Purchase Agreement atau SPA atau perjanjian pembelian saham atas saham PT Mandiri Manajemen Investasi, PT BRI Manajemen Investasi, PT BNI Asset Management, dan PT PNM Investment Management nih. Dan penandatangan dan menandai beralihnya pengendalian 4 perusahaan manajer investasi BUMN ini kepada DAM yang secara kolektif akan mencatatkan dana kelolaan atau aset under manajemennya lebih dari 170 triliun rupiah nih per Juni 2026. Bahkan Chief Operating Officer COO Danantara Indonesia Doni Oskaria dalam keterangan resminya dia mengatakan bahwa pengambil alihan pengendalian itu bukan sekedar transaksi pembelian saham aja, tapi juga langkah besar untuk membangun kekuatan baru dalam industri manajemen investasi nasional. Well, harapannya dengan dana yang sebesar itu atau aset under management lebih dari 170 triliun rupiah ini memang benar-benar dipakai dan digunakan untuk membangun kekuatan baru dalam industri manajemen investasi nasional kita ya. Pasti ini juga jadi harapan bersama seluruh masyarakat Indonesia. Agar informasi lengkapnya dapat Anda akses juga di antara news ntt.com.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
1: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
2: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
1: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
2: Alah, internet. Dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja. Ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman, Le.
3: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
1: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
3: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
2: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
1: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
0: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
1: Halo, selamat siang. Ya benar, ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
4: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
1: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
4: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda

0: dan naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
1: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
0: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
1: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
2: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan, dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
3: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
1: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
3: Rugi? Maksudmu apa?
1: 2 minggu lalu ada yang telepon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
3: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
4: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
1: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses. Sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung. Mau bagaimana lagi?
2: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
3: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
1: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
3: Kita mulai dari nol lagi, tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
1: Jadi, masih ada harapan?
3: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
4: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
3: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
1: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, Ku janji, aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
2: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
1: Lihat Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
5: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu. Ternyata benar kata kalian, ekonomi digital itu peluang besar. Asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
3: Dan ingat, kuncinya tetap sama. Kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya. Tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
2: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa.

RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: sambil ketawa-tawa terus. Oke, terus. Cut. What? This is what?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

Ya benar tuh, dia ada Teddy Aditya dengan Biru Blue. Kembali Vero berbagi informasi lagi ya, pendengar. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan penerapan biometrik pada program magang nasional 2026 demi mencegah praktek pencaloan. Jadi baginya teknologi pengenalan wajah memastikan identitas setiap peserta tervalidasi sehingga tidak dapat diwakilkan ataupun dimanipulasi selama proses pendaftaran nih. Wow, jadi ada face recognition, teknologi pengenalan wajah untuk setiap calon peserta yang dipastikan menggunakan identitas asli sehingga peluang praktek pencaloan dapat dicegah. Dan penerapan biometrik ini telah diberlakukan sejak dibukanya pendaftaran program magang nasional 2026 pada pertengahan Juli tahun ini. Dan bahkan ia memastikan seluruh tahapan akan terus memantau agar kendala teknis dapat diminimalkan sehingga pelaksanaan berlangsung lancar bagi seluruh peserta. Wow, seru ya kalau biometrik justru memperkuat transparansi program magang nasional 2026 nih. Jangan sampai menggunakan AI ya. Karena bisa dipastikan wajahmu asli atau tidak berdasarkan identitas aslinya juga. Oke, pendengar, 30 menit lagi kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk merilai warta berita berjaringan di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Jadi, tetaplah bersama kami. Informasi ini selengkapnya juga bisa diakses di www.rri.co.id.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

hijau luas, menari-nari di alam bebas. Berharap tenang, menjadi teman, terbang tinggi, kejar mimpi. Ingat, kamu berada.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan enggak kepanasan, kalau panas enggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru ke

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua. Dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai bea cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
1: Ini tadi.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
5: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaik,

0: menyampaikan surat perintah penyidikan ada dua.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
0: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua. Dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka, dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
1: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda. Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Isi Toshida itu apa?
4: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
6: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
4: Ya ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu yang terkait dengan itu ya.
5: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
6: Permintaan dari siapa dulu nih?
4: Dari Pak Heri ya.
6: Terus?
4: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
6: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
4: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
6: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
4: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
6: Saksi yang mengadang-adang. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa permintaan atensi itu dari terdakwa?
4: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
7: Tidak ada yang menyaksikan.
5: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
8: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
9: Ya, dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
8: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Sih, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
11: ABU has put together, well, internally AI policy.
12: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
11: Over 220, we include some of the very big members who have taken the lead role.
10: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
7: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
10: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM Hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
14: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
13: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas, dan kolaborasi yang berkelanjutan.
14: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
15: Program pemberdayaan IKM Hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
14: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM Hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
17: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
16: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran.
17: Heni menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
16: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
17: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
16: Jadi sampai saat ini kita masih
17: di Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
2: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwa, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
18: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Asprop PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
19: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun, SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
18: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
20: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik. Terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya. Berjenjang, jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah tapi juga ke tingkat nasional.
18: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sekarang jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih rame ya.
1: Iya, itulah semangat membangun dari desa, tahuan. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
0: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
1: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
0: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
1: Tentuhan. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
0: Wah, jadi seru ya. Ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
2: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Ya, pendengar, berikut kami hadirkan untuk Anda podcast Kuarari Kupang mengenai cerita Babim Kamtipmas Suta yang melayani tanpa pamrih di Desa Benu. Kita dengarkan bersama.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya. 2 juta satu minggu tuh.
4: Dong untuk kebutuhan sehari-hari.
5: Sehari-hari. Belum tambah gula lempeng lah.
4: Iya.
5: Awe,
3: memang beda-beda ya Bapak ya, orang
4: beda.
3: Yang produksi.
4: Oh, beda-beda. Oh. Pengrajin gula lempeng beda. Saya punya gula lempeng ini membawa ETT menjadi juara satu di tingkat nasional di Jakarta.

0: Halo pendengar juga pemirsa, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi, ketemu lagi di podcast Kubetamu Podcast, podcastnya RRI Kupang. Dan ini kali Rani sendiri karena Rani bersama dengan Betapun co-host dari program 4, ketong turunkan langsung datang di sini.
1: Lain.
0: Ada siapa? Kenalkan diri.
1: Silakan. Ada Beta, Velita Kak.
0: Oke, Kakak Veli, apa kabar?
1: Ya, seperti yang Kakak lihat, bye-bye sama kayak bisa duduk di sini.
0: Tuh, Kakak. Iya, kelihatan kan ada muka yang cerah ceria dan makanya makin cantik. Tapi kayaknya ketong dua perempuan sendiri di sini.
1: Itu yang spesial ya.
0: Yang ketong sudah boleh lupakan bahwa di tengah ketong ada sosok yang luar biasa. Ketong, mungkin Kakak Fira mau perkenalkan dulu, ini ketong pun tamu spesial di podcast dulu. Kali ini siapa? Oh.
1: Nah, kali ini Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ketong punya tamu yang spesial kali ini ada Bapak Aibda IGD Suta Perdana ya, selaku dengan Babim Kamtipas di Desa Benu di Takari. Bapak Mama Bapak Saudara, kan biasa kalau ketong tahu tuh Kak Vero, Babim Kamtipas itu dikenal dengan dong punya peran tuh menjaga keamanan ya kan. Nah, kali ini ternyata punya peran yang lebih lagi nih Kak Vero.
0: Begitu kok, jadi ketong langsung sapa saja ketong punya tamu yang kayaknya dari tadi semua bohong juga nih ketong ya, ketong mau bohong-bohong. Halo Pak Babin, biasanya ketong panggilnya Pak Babin.
2: Pak Babin Suta.
0: Apa kabar?
3: Grab bike hemat tiap hari 7.000. Grab bike hemat. RRI Kupang.
4: Telepon 038. Baik
0: hari. Baik ya. Oke, selama di Kupang pasti toh?
4: Selama.
0: Berarti bisa masuk Kupang. Soalnya diragukan lagi. Oke, kalau boleh tahu mungkin pertama ketong kenalan dulu ya. Mulai dari tempat tinggal, alamat, nomor baju, nomor sepatu.
1: Kata sensus ya.
0: Alamat lah, tinggal di mana sebenarnya?
4: Ya, kalau tinggalnya di perumahan Pondok Kinamatani.
0: Oh ya, Kakak Hans, tetangga, iya. Oke, tinggalnya di sana. Mohon izin, Kakak sudah berkeluarga?
4: Sudah berkeluarga.
0: Bapak sudah berkeluarga? Ya. Oke, sudah berkeluarga, baik. Nah, kalau begitu lanjut sudah Kak Feli.
1: Oke, nah terkait dengan ketong punya topik nih tentang melayani tanpa pamrih ya. Ini ketong tahu bahwa Babin Kamtipmas, Bapak Babin Suta ya, memang bilang Kak, mau bilang Bapak, mau bilang Pak, semua mau disebut.
0: Karena masih muda lah, supaya Kakak justru apa-apa sebenarnya. Oke,
1: okay. Nah sebelum ketong tanya-tanya nih terkait dengan peran dari Pak Babin Suta nih, terkhusus di Desa Benu, Takare nih. Tapi sebelum ini ada sibuk apa dulu nih Bapak? Selain pendampingan kah atau kegiatannya di Desa Benu?
4: Ya, kalau untuk saya secara pribadi fokusnya untuk pemberdayaan masyarakat.
0: Oh. Oke, okay, sibuk
1: ini
0: pemberdayaan masyarakat
1: khusus,
0: ya.
1: Program khusus. Bapak ini ya. Ini sang inisiator nih.
0: Kak. Inisiator program khusus. Karena beta dengar-dengarnya ini ada kabar-kabar angin yang mengatakan ini hal positif sebenarnya. Kalau Desa Benu itu kan terkenal dengan desa miras begitu. Banyak orang yang suka duduk-duduk kumpul, sudah lingkar tuh sudah sloki dong, batoki sloki lah ibaratnya begitu ya. Tapi ternyata sekarang sudah berbeda. Banyak yang bilang bahwa sekarang nih sudah jadi ada beberapa penghasilan, maunya bukan penghasilan, hasil yang dari Desa Benu kasih tuh kayak gula lempeng
4: ya.
0: Terus juga ada ini apa tuh yang bagian
1: biji kabesak,
0: apa dia bilang biji kabesak, biji kabesak itu tuh apa
1: Beta nih sekarang baru dengar itu Kak.
0: Biji kabesak, dan Beta nih ingin tahu siapa orang di balik perubahan itu Desa Benu. Dan ternyata hari ini teman-teman di Pro 4 subuh datang di ketong di podcast, yaitu ada Bapak Babin Suta. Nah, boleh cerita
1: yang pertama dulu Kak, waktu sampai di Desa Benu apa langsung lihat ini biji kabesak atau kemana?
0: Ini ketong biasa bilang ponduri nih kok.
4: Iya, ponduri. Oh. Yang dulu orang potong-potong lalu bakar.
0: Beta nih jujur, Beta itu Beta anggap semak belukar ya.
1: Yeah. Nanti Kak dengar pasti ketong akan banting setir juga.
0: Oh iya, banting setir. Tapi ya asalkan itu ada satu lahan begitu, kira-kira satu hektar ponduri. Makanya.
1: Ketong dua khusus.
0: Itu makanya ketong bisa kaya memang, kayak cepat. Tapi Beta penasaran, seperti apa dan kenapa dari awal kesana, kemudian tiba-tiba langsung berpikir untuk ini desa ini harus rubah begitu. Apa yang bikin Pak Babin sampai punya niat dan bahkan sudah action?
4: Ya, baik. Ini saya sampaikan bahwa saya hadir di Desa Benu itu sudah punya tekad. Hadir di tengah-tengah masyarakat berarti saya harus bertekad untuk merubah mindset masyarakat tersebut.
0: Ya.
4: Karena saya hadir di sana, saya mengamati banyak potensi yang terjadi. Yaitu tindak pidana yang disebabkan oleh miras tersebut.
0: Iya, betul.
4: Jadi saya mulai mencari tahu kenapa di sini banyak miras. Ternyata di Benu itu banyak dulu yang memproduksi miras tersebut. Begitu. Jadi sehingga mereka sudah mempunyai kebiasaan untuk konsumsi miras tersebut.
0: Oke.
4: Okay. Ya, jadi pelan-pelan saya merubah. Bos saudara di Benu punya mindset. Jadi sehingga tidak terbawa dengan hal-hal konsumsi miras tersebut.
0: Cara rumahnya bagaimana? Dia penasaran.
4: Gitu. Cara merubahnya itu saya melakukan kunjungan door to door. Jadi dari rumah ke rumah. Jadi saya mulai memberikan edukasi. Kenapa Bapak harus tiap hari itu berbudaya untuk konsumsi miras gitu. Kalau sudah konsumsi miras, otomatis segala sisi pekerjaan itu pasti akan ditinggalkan.
0: Padahal dong ada pekerjaan.
4: Ada pekerjaan.
0: Oh begitu.
4: Ya, dan di sisi lain akan menimbulkan banyak tindak pidana.
0: Betul, setuju. Cukup tinggi di tindak pidana.
4: Ya, kalau dulu.
0: Dulu ya, udah ya, ya.
4: Itu waktu. Seperti.
0: Tahun berapa itu?
4: 2019.
0: Dan 2019.
1: Ya, 19, Kak, 7 tahun.
0: 7 tahun masih di sana, stay di sana.
4: Ya.
0: Sama pindah-pindah.
1: Karena hati melayani dulu tuh Kak di sana pasti, makanya belum mau pindah.
0: Oh, itu cerita awalnya seperti itu. Oke. Kemudian ada gebrakan-gebrakan lain yang sudah Pak Babin buat tuh, itu latar belakangnya apa lah setelah itu?
4: Jadi saya sudah mulai berpikir bagaimana caranya merubah agar masyarakat ini tidak memproduksi miras lagi, sehingga mereka bisa memproduksi dari nirah tersebut tapi punya nilai ekonomis yang tinggi.
1: Berarti keamanan dan kesejahteraan itu berkaitan juga Kak,
4: harus
1: ya?
4: Harus berjalan seiringan.
0: Oke.
4: Jadi saya mulai pelajari, ternyata banyak juga yang dulunya masyarakat Benu tersebut punya keterampilan untuk buat gula lempeng ini.
0: Ternyata.
1: Karakter masyarakatnya juga kuat ya.
4: Jadi saya mulai gali-gali siapa-siapa beta pembersaudara ini yang buat gula lempeng. Betul. Saya mulai cari tahu dan saya dampingi. Dampingi kendalanya apa? Dia bilang kalau ketong mau mulai ini butuh biaya. Oke, kira-kira berapa? Mungkin ratusan ribu lah. Kayak untuk beli dandang atau kita fasilitasi. Kita fasilitasi. Jadi mereka sudah punya inisiatif untuk mau merubah. Jadi dari 1-2 orang pengrajin itu beralih. Jadi saya bisa memberikan edukasi lagi ke yang lain.
0: Menarik,
4: ya. Jadi hingga saat ini, waktu 2019 sempat jatuh bangun di era COVID.
0: Iya betul.
4: Kita masih tetap bertahan memperjuangkan itu sampai di 2023, 2024 mereka sudah mulai bangkit dan sudah mulai ramai
0: memproduksi
4: produksi
0: gula lempeng ini akhirnya sekarang sudah berganti dari minuman keras menjadi gula lempeng.
1: Itu bangun kepercayaan masyarakat seperti apa waktu mungkin ada yang pesimis kah waktu itu karena kan sudah bertahun-tahun hidup dengan memproduksi sopi miras gitu tiba-tiba harus beralih ke sesuatu yang baru atau bagaimana untuk
4: kalau mereka? Pesimis itu pasti
0: ada.
4: Sudah ada tapi bagaimana caranya saya melakukan penegakan tapi tetap melakukan secara humanis.
0: Jadi, pendekatan humanis
4: pendekatan tetap melakukan secara humanis dekat. Ini kalau ambil jalan begini terus ini kira-kira di jalan ini dapat tahan kan rugi. Buat sopi lalu dapat tahan rugi. Kita su capek-capek. Kalau buat gula lempeng siapa yang mau tahan di jalan? Malah orang datang cari. Kalau sekarang saja mereka produksi gula lempeng misalnya satu hari bisa dapat 20-30 lempeng. Berarti uang itu sudah ada ya? Dari 30 kilo itu.
0: 30 kilo 20-30 lempeng
4: ya? Iya.
0: Oke. Dan itu udah berapa banyak rumah yang sudah mulai memproduksi?
4: Kalau untuk sekarang itu sudah ada 35 pengrajin yang sudah beralih.
0: Tapi kalau boleh tahu Pak Babin di itu, Desa Benu itu totalnya ada berapa kakak tuh? Ada berapa banyak orang kalau boleh tahu ya?
4: Kalau jiwanya ada di 1470 jiwa.
0: Banyak. Dan 35 orang itu.
4: Ya.
0: Pengrajin gula lempeng itu ya.
4: Yang sudah beralih dari dulu biasa menyuling miras.
0: Miras sekarang.
4: Sudah beralih.
0: Tepuk tangan buat Pak Babin. Bukan cuma sampai di situ saja. Apalagi Feli?
1: ada satu. Langsung tembak nih, kayaknya Beta bisa jadi ini asisten Pak Babi nih.
0: Iya, jadi asisten.
1: Nah, tadi gula lempeng ya, Pak Babin Sutaya. Kali ini ada yang namanya biji kabesak. Betul, juga baru dengar ini biji kabesak ini. Itu waktu itu apa yang membuat yang mendorong Pak Babin waktu itu melihat selain gula lempeng ada lagi nih ini, kayaknya ini harus dikembangkan juga, ini ada potensi nih di Desa Beni. Itu seperti apa tuh waktu itu?
0: Apakah membuka Google search untuk mencari tahu,
1: atau memang ada
0: atau seperti apa
1: sendiri sebelumnya
0: perkembangan teknologi dimanfaatkan begitu? Kemana Pak Babin, silakan.
4: Kalau soal biji kabesak, Pak Babin bisa mengulas ceritanya.
0: Oke, silakan. Ini son-son sampai besok kok?
4: Son.
0: Oke, boleh. Ketemu ada yang ngerti.
4: Jadi ini, kalau kita mau mengulas biji kabesak, yang notabene-nya dulu dong bilang hama.
0: Betul.
4: Jadi itu tanaman hama. Jadi mereka tebang, lalu bakar. Jadi 2023, itu 2022 lah. Tapi 2023 baru kita jalankan di desa.
1: Iya.
4: Saya ketemu sama ada orang Jawa, Mas Ilun itu. Duduk cerita, dia bilang Mas, ini kira-kira punya potensi, dia bilang ini punya potensi Pak, dia bilang di sini banyak ya, aduh di desa binaan saya ini banyak sekali, bahkan mereka potong-potong lalu bakar pohonnya, tidak ada nilai jualnya. Jadi dia bilang kalau begitu Pak Suta coba bawakan saya sampelnya. Jadi saya bawa. Saya cari, saya bawa, lalu itu belum ada mesin, jadi kita bersihkan manual, kita pukul.
0: Ya. Bijinya ya, dibuka dulu.
4: Ininya, jadi kita kulitnya. Pukul di karung, sudah hilang ini baru saya bawa ke Mas. Jadi Mas lihat, oke, nanti saya bawa dulu sampelnya ini ke Surabaya. Kalau memang diterima, nanti Pak Suta siapkan sudah masyarakat di sini untuk mengumpulkan. Begitu. Jadi pas sebelum beliau kasih kabar pun saya sudah merangkul masyarakat. Karena saya sudah melihat ini pasti punya potensi. Jadi saya sudah rangkul. Sekitar 5-6 bulan lama baru dia memberi kabar. Jadi masyarakat ini juga sudah ini
0: Tanda tanya
4: ke saya ini, Pak, ketong su capek ini kumpul-kumpulin lalu ini barang ini mau bikin apa?
1: Betul. Kumpulnya tiap hari ya, Pak.
4: Iya. Jadi saya bilang, kita bilang ini sabar ya, bersaudara ya. Nanti mudah-mudahan ini Mas ini segera datang kok bawa kabar baik untuk ketong.
1: Lama nah, 5 sampai 6 bulan.
4: Ya, lumayan lama. Jadi Mas datang telpon, dia bilang, "Pak Suta, saya sudah datang langsung membawa mesinnya dari sini." Saya sampaikan di buat saudara, mereka senang nih. Wih, berarti ini ada betul kabar baik. Ya, Mas datang bawa mesin, sempat juga ini ada penolakan dari masyarakat toh. Ini barang ini mau bikin di sini jangan sampai ada efek samping atau apa. Kita memberikan pemahaman kepada masyarakat yang lain. Ini justru hadir di sini membawa dampak yang positif karena nanti akan merangkul masyarakat untuk menjadi selain menjadi tenaga kerjanya dari Mas ini, kita di sini juga punya lapangan pekerjaan baru, mengumpulkan biji kabesak yang selama ini tidak ada nilai jualnya. Begitu. Jadi kita berikan pemahaman kepada masyarakat setempat dan pemerintah setempat, jadi mereka memberikan izin untuk membuka usaha tersebut.
2: Beli 15 tahun.
5: Karena kami masih mempunyai belas kasihan. Kami tidak akan membunuhmu, wahai.
2: Sambil.
5: Namun ada satu permintaan kami yang harus kau kabulkan.
0: Bentuk usahanya sudah seperti apa nih? Kan ada alat toh, jadi kayak apa, ada kayak orang bilang kayak rumah produksi atau gudang produksinya atau seperti apa?
4: Ya, mereka punya lokasi tersendiri. Jadi kita memperhatikan secara keamanan untuk kayak amdalnya. Tidak mengganggu, tidak mengganggu masyarakat yang lain. Jadi kita buka lokasinya itu di dekat pinggiran sungai juga, sehingga airnya mudah diakses karena itu butuh air banyak di mesinnya untuk pendingin. Karena dia beroperasi itu dari pagi sampai pagi mesinnya. Jadi sekarang sudah dua mesin, jadi satu beroperasi. Besoknya istirahat, satunya lanjut. Jadi begitu.
0: Nah, yang menjadi pertanyaannya Beta sampai detik ini masih penasaran adalah dari ceritanya Pak Babin, itu biji kabesak tuh fungsinya apa, pola pengeringannya seperti apa, hasil produknya seperti apa?
4: Oke, jadi kita jelaskan kalau untuk fungsi dari biji duri ini banyak menjadi pertanyaan waktu di Beta punya postingan ini. Ini bikin apa? Ini bikin apa? Jadi 2024 itu juga saya sudah penasaran juga sama Mas. Ini mau bikin apa, Mas? Jadi supaya Pak Babin sudah penasaran, jadi dia buatlah ini ketong bikin toge di Jawa. Jadi mereka ini fermentasi ini biji ini. Jadi toge. Jadi kita juga makan ini loh, enak. Iya.
0: Dia bisa jadi toge.
4: Iya, jadi toge. Jadi ini ketong sudah lihat langsung. Mas, ini yang produksi, jadi dia buat di situ, begitu.
0: Oh begitu, tapi bagaimana? Maksudnya yang diambil apanya itu?
4: Bijinya.
0: Biji punya biji kan itu ada kulit toh?
4: Iya ada kulit.
0: Itu kan yang kulit hijau, ambil yang hijau atau kuningnya?
4: Tidak, itu? Jadi waktu panen ini kita tunggu yang sudah kering.
0: Yang sudah kering ya?
4: Yang kering ya.
0: Yang diambil, itu kan suka jatuh-jatuh juga.
4: Jatuh. Biasa. Jadi kalau yang sudah terlanjur jatuh masyarakat dong pilih. Tapi kalau yang masih di pohon jadi sama kayak asam. Tinggal kita goyang.
0: Podak.
4: Di pas ketemu podak itu sedia memang karung di bawah Jadi tinggal goyang, dia jatuh tinggal kumpul.
0: Karena kan dia pohon duri, nah, baduri orang semakin panjat, bukan duri, nah. Oh, begitu. Ada berapa banyak pohon duri yang di ini?
4: Aduh, kalau
0: Desa Benu nih, kalau sepanjang ini mensurvei dan
4: kalau untuk
0: ambil
4: hitung soalnya mungkin sanggup karena ini dia sudah menjadi hamparan di hutan.
0: Hamparan ya. Berapa luasnya hamparan?
4: Kalau di per titik saja yang kayak kemarin Beta di Kiupakas itu, itu saja sudah 60 sampai 70 hektar pohon duri.
0: Pohon duri 60 sampai 70 hektar.
4: Jadi makanya kalau masyarakat kumpul untuk mau panen ini. Jadi mereka berkelompok. Tidak jalan sendiri, takutnya nyasar kalau sudah di dalam.
0: Sampai bisa nyasar?
4: Nyasar, ya.
0: Apa tidak bikin mapnya kok? Soalnya ada map begitu kok, ke peta, jalan setapak ya.
4: Iya, jadi begini kakak, kalau ketong mau sampaikan jalan, ini kan selama ini orang sone pedulikan ini pohon duri.
0: Okay.
4: Jadi makanya tidak ada akses jalan ke sana. Jadi sekarang ini baru mulai bikin-bikin akses jalan ke sana. Jadi supaya nanti hasil dong panen itu bisa muat deh motor.
0: Betul.
4: Yeah.
0: Karena kan biasanya tanah di pohon duri itu agak sedikit, dia pun tanah sendiri ke mana dia punya sedimen tanah? Kan ada yang kayak tanah lumpur, ada yang
4: tanahnya kalau
0: agak sulit kok untuk diakses kok.
4: Yeah. Jadi berkelompok tuh dong bikin jalan baik ya.
0: Kayak papan.
4: Iya.
0: Bentar papan.
1: Tapi sudah bentuk kelompok juga
4: ya,
1: panen
4: kelompok,
1: ya. Sekali panen berapa banyak tuh Bapak?
4: Wih, kalau panen ini saja baru belum satu bulan sudah 20 ton ini. Sudah mau kirim.
0: Belum satu bulan sudah 20 ton dan sudah mau kirim. Berarti dependoi juga pasti besar nih kalau boleh tahu nih berapa banyak itu.
4: Kalau untuk per kilonya, iya kalau itu untuk
0: hitungannya.
4: Per kilo. 1.200 itu per kilonya.
0: Per kilo 1.200 per orang.
1: Maksudnya kalau orang
0: datang bawa depunya tetap hitungannya per kilo semua.
4: Iya, hitungnya kilo. Jadi mereka su kumpul-kumpul di karung. Jadi ini masuk bagi ke sedong karung.
0: Kayak contoh satu karung tuh 50 kilo ah.
4: Ya paling tidak dia sekitar 30.
0: Oh, 30
4: kilo karena sekarung. Masih dengan kulit.
0: Oh, masih dengan kulit 30 kilo kali su 1.200 ah.
4: Ya.
0: Berarti sekitar 30 kali 30.000, 40.000, 40 ribuan.
4: Jadi mereka biasanya jualnya per minggu. Jadi su terkumpul semua, misalnya Mas bagi kasih dong itu ini 20 karung toh.
0: 20 karung.
4: Per kakak bagi ke sidong ini 20 karung jadi nanti penuh. Jadi seminggu tuh baru Mas datang jemput pakai mobil truk. Jadi dong timbang bisa yang dalam satu rumah yang hanya ada 3-4 orang itu bisa dapat 2 jutaan.
0: Seminggu.
4: Kalau seminggu. Ya.
0: Seminggu bisa 2 juta ya. Berarti ada berapa ini kilo itu ya, satu kilo itu 1.200
4: itu sudah ton.
0: Ton. Satu kakak 2 juta?
4: Iya.
0: Awih.
4: Makanya
0: per minggu. Berarti anggapnya kalau satu
1: itu yang
0: bulan,
1: masih di dalam bungkusannya ya, masih, belum yang dibersihkan pakai mesin ya, tadi kan kak?
0: Pakai mesin.
1: Ya, beda harga sudah lagi berarti.
4: Beda harga.
0: Kalau yang kulit, dan kulit 2 juta, 2 juta anggap sekali 1 bulan. Nah, ya 6 juta lah ya.
1: Yang tanpa
0: 3 minggu toh.
1: Jangan suka. Juta. Jangan suka.
0: Ini surat resign sudah bisa kok.
1: Karena kita harus menganut
0: tapi masalah itu pindah di Pulau Benu di Kabupaten Benu nih, pulau nak di Kabupaten Benu nih. Pindah kata nih, aduh tolong.
4: Banyak yang biasa ini jadi sopir, mereka berhenti jadi sopir. Mereka pilih-pilih dulu. Pilih, iya.
1: Ada penyiar yang berhenti maksudnya.
0: Kok ada lu Iko ya?
1: Ya, kita harus menganut sekte di mana ada curhat. Di situ kita ada.
0: Oke, okay, wah luar biasa ya.
4: Ini kemarin juga bekat ini beta postingan itu. Banyak bersaudara di Kupang Barat, di Semau. Ini bilang, ketong pun juga ada banyak di sini. Jadi beta bilang, nanti bersaudara dong di sana kumpul saja. Misalnya kalau sudah ada kayak 2 ton lebih, baru saya sampaikan di ini pengepul supaya dong datang jemput.
0: Oh, datang jemput di sana.
4: Ya, dong. Kemarin sudah sampai di Noel Baki ini sudah layani dong jemput sampai Noel Baki.
0: Oh, dari ini Mas.
4: Ya. Kalau memang nanti kayak bersaudara di Kupang Barat atau di wilayah lain misalnya kayak penghasilannya banyak, jadi supaya saya sampaikan di Mas, supaya bisa datangkan alat lagi supaya tidak bolak-balik.
1: Iya.
4: Jadi taruh alatnya di daerah tersebut gitu.
0: Oke. Nah, sekarang kalau ketong bicara soal masyarakat yang ada di Kabupaten Desa Benu. Ini adakah juga yang disabilitas kok?
4: Ada.
0: Babin, ada juga.
4: Disabilitas.
0: Dan apakah ini juga peluang buat dong untuk sejahtera kok dengan ini adanya apa tadi ya biji kabesak tuh pengolahan.
4: Ya, jadi ada buat saudara yang disabilitas itu juga tetap beta rangkul. Tapi beta sone ajak dia untuk langsung pipile biji duri. Kasihan nanti dia mau pikul kan cacat. Jadi beta bilang tempat kerja nanti bantu-bantu di tempat produksi.
0: Oh, di tempat di rumah produksinya saja ya.
4: Entah itu mau bantu masak atau apa.
0: Iya ya, maunya masak untuk pekerjaan.
4: Iya, sehingga dia juga punya lapangan pekerjaan.
0: Oh, menarik ya. Ada berapa jiwa ya, banyak anggota Desa Benu yang disabilitas?
4: Disabilitas itu ada 2, cuman yang kemarin yang nona itu saya suruh istirahat dulu, biar saudaranya kasihan dia juga. Kalau yang laki-laki tetap masih aktif untuk.
0: Mana? Yang penting numpuk anggota keluarga semua aktif untuk kumpul toh.
4: Iya aktif semua.
0: Ya. Ini apa dapat uang gaji begitu ya dari hasil pengumpulan itu. Weh, menarik sekali biji kabesa punya peluang dan ini hari ketemu omong soal itu. Ini saya yakin yang nonton ini setelah ini langsung bilang, aduh betul di Depurung maju ada nih. Lumayan ya kalau satu kakak kumpul nih.
4: Lumayan.
0: Oh, oke. Okay. Depurung produksi tepat di itu Desa
4: Benu. Desa Benu ya.
0: Jadi semua nanti bawa pergi di sana, mau di Kupang Barat kok, di mana saya nanti bawa pergi di sana.
4: Iya, Mak. Mau
0: untuk dikirim.
4: Iya, nanti kita pembersihannya di Takari.
0: Di Takari pembersihan. Ya.
4: Makanya nanti saya sampaikan ke ada yang bersaudara itu nanti kira-kira potensinya di sana besar atau sedang. Kalau memang besar supaya kita fasilitasi untuk mesin tinggal di wilayah sana sehingga tidak mobilisasi lagi ke Takari.
0: Ukuran tahu besar kecilnya itu dari mana? Dari hasil produksinya?
4: Iya, dari berapa? Misalnya warga di sana itu sudah bentuk kelompok kira-kira ada berapa ton yang di sana. Kalau sudah banyak, dia bisa kayak per minggu atau per bulan sudah bisa menghasilkan di atas 10 ton, berarti itu sudah kategori
0: besar.
4: Besar. Jadi kita bisa datangkan alat.
0: Itu dia, kalau satu bulan tuh sudah ada 10 ton minimal ya?
4: Iya.
0: Minimal 10 ton berarti itu tergolong besar, jadi nanti bakal ada alat ya?
4: Alat.
0: Akan kasih alat tinggi ditaruh di sana ya, Pak Babine.
4: Jadi bisa membuka lapangan pekerjaan baru lagi untuk bersaudara di sana.
0: Oke, kasih tahu juga dengan saudara teman-teman, ini Babin juga yang ada di sana kok untuk bisa koordinasi juga kok atau seperti apa?
4: Iya, pasti nanti saya koordinasikan untuk rekan-rekan Babin sehingga potensi yang sudah ada ini kita kembangkan lagi sehingga bermanfaat untuk masyarakat.
0: Weh, pasti Pak Babin ini disayang mati oleh masyarakat yang ada di sana.
4: Karena ini biji kabesak ini juga mungkin ya berkat dari Tuhan. Karena dia panennya ini mulai dari bulan Mei, bulan Juni, Juli. Jadi itu pas untuk anak-anak punya biaya sekolah.
1: Betul, gitu, pas.
0: Setuju.
4: Jadi
0: orang suka pusing.
4: Iya. Jadi orang tua itu justru dengan adanya ini dong senang. Karena meringankan dong punya beban. Iya. Kayak beli seragam sekolah.
0: Betul, buku. Seragam tiap tahun harus tiap
4: bulan. Iya, jadi mereka merasa terbantukan sekali oleh biji kabesa gini.
0: Apalagi uang registrasi, apalagi uang masuk ulang nih. Lumayan yuk.
1: Iya. Habis master Anu juga masih ada sisa tuh. Uang 2 juta satu minggu tuh.
4: Dong untuk kebutuhan sehari-hari. Sehari-hari.
0: Belum tambah gula lempeng leh.
4: Iya.
0: Awe,
1: memang beda-beda ya Bapak ya? Orang yang produksi.
4: Kalau beda-beda. Oh, pengrajin gula lempeng beda.
0: Tapi dong juga bisa kumpul ke sana yang pengrajin dong.
4: Bisa. Mereka ada yang, tapi nanti waktunya
0: juga untuk produksi. Oh, nah bagus ya, bagi-bagi semua punya porsinya sendiri-sendiri dan semuanya menghasilkan. Nah, Meta penasaran nih. Pak Bab, ini pasti kan Sone mungkin berjalan sendiri toh, inisiatif sendiri, tapi kalau Sone didukung dengan pemerintah desa kan juga kesannya kemana. Cuman Meta ingin tahu jujur ya. Jujur di depan semua orang nih. Pemerintah desa pendukungannya seperti apa?
4: Ya, kalau untuk pemerintah desa setiap Beta punya program itu pasti Beta sampaikan.
0: Kan harus sampaikan.
4: Iya. Sehingga segala sesuatu mereka bisa membantu mengakomodir.
0: Oke.
4: Ya, karena masyarakat kan mereka punya.
0: Betul.
4: Jadi saya hanya datang ke sini hanya

0: di Jakarta.
1: Pami, ayo pergi sekarang.
2: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
3: Oh, sepoli.
0: Ya, se-Indonesia.
4: Se-Indonesia.
0: Ya. Bahkan kita NTT menjadi juara umum.
3: Serius.
0: Itu
4: dari desa Benu itu semua.
0: Ya, itu kan itu kita lomba. Lomba Babin Kamtipmas.
3: Oh,
4: bukan hanya membawa kesejahteraan tapi dapat prestasi juga.
3: Iya, ya, prestasi. Mm-hmm. Tapi sama pindah-pindah. Ini desa Benu terus nih, Mbak.
0: Bahkan Bapak Desa juga langsung hadir di Jakarta itu.
3: Bapak Desa juga ikut ke sana, Bapak Desa pasti bangga.
4: Bapak Desa susah ya.
3: Dari Pinang, luar biasa Bapak Desa. Boleh tahu Bapak Desa punya nama atau siapa di sini?
0: Bapak Desa punya nama Bapak Paulus Pitae.
3: Bapak Paulus Pitae, luar biasa Bapak kehadiran Pak Babi ini. Sia-sia Bapak Desa bisa sampai di Jakarta dan menerima penghargaan ya. Amazing sekali. Ada gebrakan baru apa lagi? Kira-kira mungkin setelah biji kebesak ada biji-biji apa lagi? Di desa Benu ada deh tanaman-tanaman apa begitu? Mungkin ada prospek juga.
0: Ya pasti kalau saya punya ide itu tidak pernah padam. Namanya untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi
3: semoga.
0: Ya saya punya ini inovasi kemarin untuk lahan tidur itu menjadi lahan produktif, lahan subur, sudah berjalan. Sama kayak sekarang kan rata-rata di sana semua petani itu petani sawah tadahan. Jadi mereka hanya mengandalkan hujan. Jadi makanya saya berkolaborasi dengan pemerintah desa. Jadi mereka memfasilitasi petani tersebut dengan ini meteran sehingga bisa mengaliri air pakai dinamo. Jadi kita fasilitasi sumur dengan
3: pompa.
0: Jadi sekarang petani bisa panen itu 2-3 kali.
3: Tidak harus menunggu lagi.
0: Tidak harus berpatokan pada musim hujan. Ya.
3: Semua demi kesejahteraan masyarakat di Desa Benu.
0: Desa Benu.
3: Waduh, sudah tidak terasa ya. 2 hari kita berbincang. Maksudnya 30 menit ya. Kita berbincang tapi tidak terasa sekali karena sangat sangat enak sekali ngobrol dengan Pak Babi nih. Pak Babi ternyata public speakingnya juga bagus sekali ini ya. Ini mulutnya manis sekali. Masyarakat semua nih langsung Pak Babi tuh ngomong langsung masyarakat. Iya Pak Babi, iya Pak Babi. Betul toh?
0: Iya betul.
3: itu talenta, itu gift yang Tuhan kasih toh untuk perkembangan masyarakat di Desa Benu. Sekali lagi terima kasih Pak Babi Suta, luar biasa. Terima kasih.
4: Buat apa lagi kasih terima kasih? Bentar lagi.
3: Amerika Spenu tuh Pak Beta tutup di sini lah toh.
4: Oke, terima kasih Pak Babin ya sama-sama. Untuk inspirasi yang sudah dibagikan untuk ketong semua dan juga pemirsa dan pendengar podcastku RRI Kupang, dan ketong belajar bahwa kalau melayani masyarakat itu bukan hanya tentang keamanan saja ya, apalagi dari sosoknya Pak Babin ya, Babin Kamtipmas lagi ya, tapi juga tentang mendengar dan juga mendampingi dan ikut cari solusi apa nih yang dibutuhkan oleh satu lingkungan, satu desa terkhusus di Desa Benu. Dan itu dia Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Sekali lagi sampai jumpa di Ketompong Podcast Beta Felita dan
3: Beta Vero serta Pak Babin Suta. Kita bertiga harus undur. Nantikan lagi episode-episode podcastku Beta Podcast, podcastnya RRI Kupang yang menarik pastinya. Dan sampai jumpa. Dan

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ada yang kayak usia dini pun dia punya permasalahan terhadap kesehatan mentalnya gitu. Karena kan orang selalu pikir karena mungkin tuntutan hidup yang terlalu besar baru orang punya permasalahan terhadap kesehatan mental.
1: Dira, itu jangan dipegang, itu kotor. Lihat tangannya kan kotor semuanya. Sana pergi cuci tangannya.
2: Tapi ma.
1: Apa tapi? Cepat cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
2: Mama sedang apa?
1: Membereskan ini karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
2: Kok bisa banjir, Ma?
1: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
2: Loh, itu kan sampah Mama.
1: Iya.
2: Itu plastik bekas makanan Mama.
1: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
2: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
1: Kesalahan kecil.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Kupang malam ini
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Dan kelengkapan-kelengkapan lainnya bagi orang yang tidak ada dalam semua umpamanya.
3: Selamat malam pendengar, jumpa lagi kita di Kupang Menyapa Malam untuk acara program kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kesempatan malam hari ini ada beberapa lagu yang bisa dipilih. Jadi buat yang mau pilih lagunya, lagunya ada apa ya? Lagunya itu ada dari Cakrakan, Di Mana Hatimu. Ada Geisha, Aku Katakan Dengan Indah. Leto Dalam Duka. Mario G. Clau, Semua Percuma. Daun Jatuh Setelah Sekian Purnama. Tulus Ingkar. Jazz Hilang. Pamungkas Pupus. Samson Jika Nanti. Yura Yunita Tutur Batin. Budi Doremi Melukis Senja. Dan Sal Priadi Bulan Yang Baik. Bagaimana? Sepertinya di line telepon sudah ada yang bergabung. Dan di line WhatsApp juga boleh kalau mau bergabung, 0811-3820-9440. Kita sapa dulu nih di line telepon yang sudah bergabung ya. Oke, sudah ada di sini, kita sapa dulu. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Pak Kavero.
3: Selamat malam, dengan siapa ini?
4: Kok gitu, dengan siapa?
3: Kok gitu, dengan siapa? Dengan Kak Cliff? Oh bukan ya? Halo?
4: Bukan dong.
3: Oh bukan. Oh salah ya, suaranya bukan Kak Cliff ya. Iya, dengan siapa? Beneran nih?
4: Siapa Vero, tebak?
3: Kok aku harus tebak-tebakan nih ya? Aduh, siapa ya? Ini dengan siapa ya?
4: Siapa nih Vero?
3: Ya udah deh, kasih inisialnya dulu deh. Kasih inisial depannya dulu deh, siapa nih?
4: Oke, inisialnya T.
3: T? T?
4: T. Kata, ya, benar.
3: Kata Judin.
4: Betul.
3: Loh, kenapa suaranya berbeda?
4: Iya, biar Vero memperhatikan aku lagi.
3: Loh? Untuk aku memperhatikan kamu lagi. Aduh, kata Judin, masa sampai segitunya ngerubah suara?
4: Iya, aku sengaja merubah suara aku biar kamunya balik lagi kayak dulu.
3: Balik lagi kayak dulu, kayak mana coba? Iya. Makanya aku nggak terlalu paham ini suaranya siapa gitu kan? Oke deh, kata Judin, kenapa sih suaranya agak kayak teriak-teriak gitu? Lagi di mana sih?
4: Bukan teriak, ini lagi semangat aja.
3: Oh jadi kalau beda lagi. Semangatnya jadi kayak gitu.
4: Apa?
3: Jadi kalau kata Judin kalau semangat kayak gitu ya, kalau semangat ya.
4: Bisa dibuat-buat sih, bisa.
3: Oh, bisa dibuat-buat gitu. Oh, iya ya, oke lah kalau gitu. Kata Judin mau dengar lagu yang mana nih, Kak?
4: Dipilih aja.
3: Lagu tentang cinta, tentang asmara, atau tentang galau-galau sakit hatinya?
4: Kalau sama Vero kayaknya tentang romantis.
3: Yang romantis, kalau sama aku yang romantis-romantis. Ya udah, kalau gitu bagaimana kalau Budi Doremi Melukis Senja?
4: Iya, terserah deh.
3: Oke lah kalau begitu. Kata Judin silakan mau salam-salam. Tapi lagi sehat kan? Udah gak sakit lagi kan?
4: Sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Aku cuma itu aja lagi apa? Yang tadi aku bilang kan, Vero belakangan ini udah kayak biasa aja. Jadi aku kayak merubah suara. Aku ternyata berhasil. Aku pikir atau bisa ditebak.
3: Oh gitu.
4: Iya, biasanya kan ya biasa-biasa aja gitu. Enggak kayak dulu kan. Tapi gak apa-apa lah.
3: Kayak dulu emang kayak mana? Saya sendiri bingung kayak dulu kayak mana.
4: Iya, apa yang gak bisa dijelasin.
3: Oh gitu, ada yang berubah dari aku ya? Aduh maaf ya.
4: Iya betul, ada yang berubah.
3: Waduh apa sih?
4: Ya tapi gak apa-apa.
3: Bingung juga aku apa yang berubah. Oke, kata Judin, silakan salam-salamnya boleh.
4: salamnya buat siapa ya? Buat Vero aja deh salamnya.
3: Oke deh, salamnya buat aku aja. Oke.
4: Iya. Terus aku belum nanya kabar, apa kabar hari ini?
3: Aku kabarnya kata Judin aku lagi baik-baik banget. Lagi semangat banget hari ini.
4: Udah sembuh?
3: Udah sembuh sih. Walaupun memang masih batuk berdahak sih, dikit.
4: Iya, udah mulai kembali suaranya kayaknya ya.
3: Lagi ya. Oh ya, iya benar.
4: Apalagi ya, terakhir itu nanya apa? Gimana hari ini?
3: Hari ini ya seperti biasa sih hari ini. Tapi ya lebih baik sih dari hari kemarin ya, elah.
4: Tapi gak ada yang spesial hari ini ya?
3: Yang spesial adalah bertemu dengan pendengarku yang kukasihi dan kusayangi. Okay. Apa? Apalagi?
4: Itu aja deh.
3: Itu aja.
4: Awalnya apa ya?
3: Apa?
4: Awalnya ditutupin ya.
3: Ketawanya ditutupin. Enggak ditutupin, Kak. Aku kalau mau ketawa, ketawa aja kata Judin. Enggak ada aku tutup-tutupin di sini, Kakak.
4: Iya, yang tadi aku bilang ketawa ditutupin baru dikeluarin akhirnya gitu.
3: Emang kan enggak ada yang lucu. Kata Judin ngomong gitu baru lucu akunya, makanya aku ketawa.
4: Jadi malam ini akhirnya ya aku bisa menemukan lagi yang enggak aku temukan
3: beberapa hari kemarin karena sakit.
4: Oh iya deh. Ya aku oke, aku minta maaf.
3: Ya, dimaafkan.
4: Besok libur ya?
3: Enggak, besok malam. Besok masih malam. Besok malam. Hari Sabtu baru libur, ha.
4: Oh, Sabtu libur. Jadi makasih untuk bocoran jadwalnya dan pertama kan malam hari ini.
3: Iya. Betul.
4: Oke, berarti aku jadi juara malam hari ini ya.
3: Iya, juara pertama ya, elah.
4: Iya, juara pertama di telepon tapi belum tentu kan di hatinya Vero. Oke. Makasih, jaga kesehatan ya.
3: Selamat malam. Bye bye. Juara pertama di telepon tapi belum tentu juara pertama di hati aku. Astaga, kata Judin. Oke. Line telepon kembali Vero buka lagi buat yang mau bergabung di line WhatsApp juga boleh 0811-3820-9440. Hati-hati juga buat yang lagi di jalan nih. Hati-hati buat yang lagi di jalan, lagi mau pulang dari mana nih? Enggak tahu ya, mungkin dari mana, di suatu tempat aja dan mau pulang. Hati-hati di jalan, kalau lapar makan, jangan lupa. Kan warung tuh di mana-mana tuh di pinggir jalan ya. Jadi kalau lapar mampir dulu di warung, beli nasi gila kek, atau nasi goreng kek, atau apa. Kalau enggak martabak manis kek, atau martabak telur kek gitu kan ya. Ya selamat berbelanja aja untuk makanannya, buat dimakan nanti di, buat yang ngekos mungkin di kosan. Kalau buat yang punya rumah ya makan di rumahnya ya gitu. Oke, nilai telepon yang mau bergabung Masih di 0813820944. Vera masih menanti bunyi deringan Anda, deringan teleponnya. Karena kita untuk ruang rindu sudah kita mulai dari pukul 9.30 atau setengah 10. Dan nanti akan kita tuntaskan di pukul 11 malam. Jadi 1,5 jam. Anyway, ini kayak belum ada yang gabung ya. Ya udah deh, untuk merangsang ya. Dan merangsang dong, memberikan umpan begitu ya, membuang umpan untuk Anda pendengar. Vero mau hadirkan dulu satu koleksi dari Budi Doremi yang juga dipaketkan nih untuk Kakak Tajudin juga nih, dari Budi Doremi dengan melukis senja.

0: pertanian juga dibantu. Ya, pendengar, itu dia tadi ada Budi Doremi dengan Melukis Senja yang baru saja kita dengarkan bersama. Kita balik lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang mau bergabung di Ruang Rindu silakan ya 0811-38-20-9440 maupun juga di line telepon yang sudah berdering sekarang. Langsung aja Vero angkat telepon ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Aku tahu ini siapa. Ini pasti Kakak Foe, Kakak Ferry di Soe, iya kan?
1: Iya.
0: Oke, Kakak Ferry, bagaimana kondisi cuaca di Soe hari ini?
1: Kondisi cuacanya lagi dingin, makanya besok di rumah sakit juga kok scan di otak deh. Di otak parah kok, batal pun bikin yang aneh-aneh.
0: Kok bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Iya.
1: Itu sakit jiwa di Malang kondisi.
0: Dia aduh,
1: scan otak di rumah sakit jiwa Kupang.
0: Oh begitu kok. Jadi apakah ini smiling depression?
1: Iya. Ini kita omong yang aneh-aneh.
0: Soalnya ini mungkin hanya depresi sesaat sah dari Kakak Ferry, tapi hasilnya ada normal.
1: Itu sudah.
0: Oke, okay. Kakak Ferry.
1: Iya.
0: Lagunya apa malam ini?
1: Atau mbak telpon, bukan mbak curhat kakak.
0: Mau curhat justru apa-apa. Kok waktu justru sampai jam 11 malam nih.
1: Sampai ke orang lain yang curhat beta sungguh menangis-menangis.
0: Aduh luar biasa ya. Perasaannya peka sekali ya.
1: Yang biasa di luar kakak.
0: Iya, soalnya apa mau biasa. Di luar juga lebih bagus, biar percaya diri tambah tinggi gitu. Oke, lagunya apa kakak Ferry? Lagunya apa Kak Ferry?
1: Yang disiapkan di listnya.
0: Yang disiapkan di list, di list adalah iya, itu yang aku siapkan. Yang disiapkan ada ada Cakrakan di mana hatimu, ada Geisha kukatakan.
1: Di mana hatimu?
0: Di mana hatimu dari Cakrakan. Oke, baik.
1: Asik.
0: Asik. Untuk siapakah lagu ini?
1: Salam pertama.
0: Pertama, kedua, ketiga.
1: Apa ini di Cilong?
0: Oke.
1: Okay. Miller di Pura. Manita di Peta. Cilia Kaga di Mantasi. Nela di Alak.
0: Iya.
1: Ibu di Manita Pen. Kadiona di Estapa.
0: Oke.
1: Ibu Dewi di Pesawa. Siapa di studio?
0: Ada Om Ben dengan Beta.
1: Om Ben.
0: Om Ben ada yang togor nih. Oh, Om Ben ada angka Alisa. Om Ben angka Alisa.
1: Masih Beta jempol ya.
0: Om Ben su jempol juga dari luar.
1: Spanyol mana ni? Dan Bung Andesco alias anak desa Oelisco.
0: Iya.
1: Itu bu bapak siapa na? Andesco ni siapa lah?
0: Bapak ya Yehuda toh.
1: Bapak Yehuda. Dan semua yang lagi stay untuk Kak Vero.
0: Iya.
1: Dah.
0: Terima kasih buat Kakak Ferry, Kakak Foe, Ferry di Soe. Iya, itu kan nama-nama Foe to, jadi begitu sudah. Harus. Oke, di line telepon ada lagi yang bergabung. Astaga, ya ampun. Ya, ini HP-nya udah mau terbang kemana-mana nih. Kita sapa lagi di line telepon ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Iya, halo, selamat malam, Ruang Rindu. Vero, gimana?
0: Oh, ini Kakak Cliff?
2: Iya betul. Kebetulan aku baru sampai kan keluar. Saya bilang, aduh sudah ternyata udah buka. Makanya saya langsung batuk-batuk.
0: Oh langsung batuk-batuk. Minum aja. Oh bihak ngombi shot set.
2: Jadi kebetulan juga saya ketemu di luar temanku kan tadi. Yeah. Lagi cerita sedikit ya.
0: Iya yeah, boleh-boleh.
2: Saya ketemu teman lama dari luar daerah. Terus ngomong-ngomong sedikit. Terus aku minta nomor tiba-tiba. Aku udah gak hafal, benar kan nomornya kan? total dua angka yang aku nggak hafal gitu, nggak tersimpan karena aku kan nggak pegang handphone, jadi cuma simpan di otak aja gitu kan.
0: Jadi
2: tadi sore sih. Tadi sore sempat, makanya aku bilang ke temanku, nomor kamu berapa? Ini karena mungkin lagi apa ya? Lagi cepat-cepat mungkin itu kan, Vero kan?
0: Iya, betul.
2: Tapi mudah-mudahan saya kasih nomor ke dia, mudah-mudahan dia nanti telepon balik sama saya sih. Jadi aku ada cerita tadi sore sih.
0: Oke.
2: Okay. Begitu. Jadi itulah pengalaman sih tadi sore, ketemu sama teman lamaku. Kebetulan di luar daerah, dia kan udah di luar daerah kan?
0: Iya, iya.
2: Jadi aku minta nomornya itu, aku lupa dua angka itu, dua digit itu aku gak tersimpan di otak saya, jadi aku gak bisa.
0: Oh my God, tidak tersimpan.
2: Tapi mudah-mudahan sih ketemu lagi sih sama temanku itu.
0: Oh oke.
2: Oke.
0: Baik,
2: apa kabar, Vero?
0: Kabar baik, kabar baik.
2: Iya, kedengaran suaranya cerah kan?
0: Iya, kan? Lagi cerah ceria.
2: Amin, amin. Itu yang diharapkan oleh para pendengar. Apalagi udah jadi pendengar setia loh. Oke aja. Ada topik nggak?
0: Ah, ini ruang rindu nggak ada topik sih. Ruang rindu kita malam ini. Iya. Jadi langsung pilih lagu, terus salam-salam deh.
2: Lagu di playlist aja sih.
0: Lagu yang ada di playlist yang belum dipilih ada Geisha, Aku Katakan Dengan Indah, Leto, Dalam Duka, Maria G. Klaus, Semua Percuma, Daun Jatuh, Setelah Sekian Purnama, ada Tulus, Ingkar, ada Jazz, Hilang, Pamungkas, Pupus, Samson, Jika Nanti, Yura Yunita, Tutur Batin, Sal Priadi.
2: Samson dulu, Samson.
0: Samson, Jika Nanti, oke. Okay.
2: Sudah pengen dengar sih lagunya Samson. Saya cuman yang top, yang waktu-waktu yang pernah top itu kan Kenangan Terindah kan?
0: Iya, Kenangan Terindah dulu.
2: Tapi sekarang apa tadi judulnya itu apa?
0: Jika Nanti.
2: Jika Nanti ya, Jika Nanti ketemu lagi si seseorang itu tadi sore. Karena cepat-cepat kan, jadi udah kayak blank, gak fokus. Oke. Oke, saya salamin dulu ya.
0: Iya. Silakan.
2: Agak batuk nih soalnya.
0: Silakan disalamin.
2: Oke, durasi lagi durasi ya. Tentu pertama buat Vero yang lagi bertugas di malam hari ini.
0: Iya.
2: Tentunya tetap sehat, tetap apa ya, tetap enjoy, bersemangat dan sukses terus pasti itu kan.
0: Amin ya.
2: Sempat saya monitor tadi siapa, ada Tajudin yang ada di Minasa Tondano.
0: Iya, kata Tajudin.
2: Dan bapak yang baru lewat tadi siapa, Pak Ferry kan atau siapa ya?
0: Iya, Pak Ferry dari Soe, Ferry dari Soe.
2: Oh, Pak Ferry ya, salam kenal dari orang Manado ya.
0: Betul.
2: Terus ada Chris juga yang ada di Kupang dan semua-semualah pendengar setia. Ayo gabung loh sama Vero ini lagi.
0: Iya, betul-betul.
2: Soalnya orang cantik loh. Nggak nyesel. Ya bener.
0: Ya memang saya udah cantik dari kandungan.
2: Aku juga ganteng loh dari kandungan, sama dong.
0: Oh gitu ya, wow.
2: Aduh, oke, itu aja dulu Vero. Kita kalau ngobrol lama, aku sebenarnya sedangkan satu sejam itu sama Vero nggak terasa sih. Tapi
0: oh gitu ya, oke. Okay.
2: Durasi kan.
0: Iya, durasi.
2: Buat Vero, thank you. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Rindu, bagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih buat Kakak Cliff yang sudah bergabung di line telepon ya. Line telepon yang lain lagi mau bergabung silakan. Kalau belum ada, Vera mau langsung play dulu dua lagu yang sudah dipilih oleh tadi ya, dua orang sekaligus. Ada Kakak Ferry dan juga ada Kakak Cliff. Ada Cakrakan Di Mana Hatimu dan Samson, Jika Nanti.

Ya, benar tuh dia satu koleksi dari Samson Jika Nanti dan juga The Cakrakan Di Mana Hatimu. Pertanyaan yang sangat gimana gitu ya. Emang di mana hatimu? Kita kembali lagi ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih ada waktu 1 jam ke depan sampai tuntas di jam 11 ya. Jadi buat yang mau bergabung bisa langsung aja di 0811 3820 9440 atau juga di line teleponnya Pro 1. Vero masih menanti

0: Oke, kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam, Kak Vero.
0: Malam, dengan siapa?
1: Cecilia.
0: Cecilia, apa kabar?
1: Baik.
0: Oke deh, sayang. Sehat-sehat selalu ya. Jaga ya, kesehatan ya, cuaca lagi tidak bagus nih.
1: Kapera juga harus jaga kesehatan juga.
0: Iya, terima kasih sayang atas perhatiannya.
1: Suaranya semakin bagus ya.
0: Semakin bagus suara aku, oh my god. Terima kasih Cecilia.
1: Iyalah.
0: Oke, silakan. Lagu-lagunya yang belum dipilih masih ada. Ini kita ada Geisha, aku katakan dengan indah, Leto dalam duka, Mario G. Klaus semua percuma, daun jatuh setelah sekian purnama, tulus. Katakan dengan indah Geisha. Oke, boleh.
1: Oke, salamnya buat semua yang ada. Termasuk tadi, selamat malam aja.
0: Oke, baik.
1: Kakak Vero, tetap semangat, pulang hati-hati. Makasih, selamat malam.
0: Terima kasih juga. Selamat malam Kakak Cecilia yang sudah bergabung. Oke, Vero juga mau ngucapin sebentar. Kita baca dulu ya. Ini ada yang udah bergabung juga nih. Vero mau ngucapin selamat malam juga buat adik-adik aku nih. Ada 3 adik centilnya Vero nih ya. Ada adik Alia dari Manado. Halo Manado. Juga ada adik Caca. Aduh, Caca yang comel dari Malaysia ya. Wow, luar biasa. Malaysia aja dengerin Pro 1 ya. Juga ada adik aku juga yang satu ini, ada Arsi. Arsi dari Sulawesi Barat, tempatnya di Majene. Nah, buat yang juga dari Sulawesi Barat, ayo buruan telepon ke sini nih ya. Mau kenalan sama Arsi boleh ya, calon ibu guru ini dia ya. Dan juga ada adik aku yang cerewet banget. Ada adik aku yang cerewet banget di Lombok Barat, tepatnya di Meninting. Oh, Meninting itu nama tempat ya. Oh iya deh. Buat ini, jadi ini adik-adik aku 3 orang nih, lucu-lucu banget soalnya. Kalau si Alia itu hobinya makan, tidur ya. Dan suka sering hilang mendadak karena sinyal. Dari Manado ya. Nah, kalau Bila tuh cerewet, kalau si Arsi itu anak-anak yang suka belajar dia, belajar BL. Oke, dan tidak lupa juga buat kesayangan ada Leon di Bandung. Ih, kesayangan dong. QQ. Ini katanya harus disebutin gitu ya. Jadi ya udah aku sebutin aja buat kesayanganku Leon di Bandung gitu katanya. Tolong dibilang kayak gitu ya, gitu katanya. Jadi ya udah aku bilangnya kayak gitu. Oke. Lagu spesial deh buat ketiga adik aku. Ya, Vero pilihkan lagunya. Ini karena mereka lucu-lucu ya, bingung ya. Lagu apa yang baik buat mereka nih? Yura Yunita aja deh, tutur batin ya buat mereka bertiga. Dan untuk Leon, aku pilihkan Sal Priadi, Bulan Yang Baik. Itu aja deh, aku gak tahu lagunya kayak mana ya. Kita dengarkan dulu ya. Semoga lagunya bagus begitu. Ya udah. Belum ada lagi yang bergabung, belum ada lagi. Waktu kita sampai di pukul 11 ya untuk Ruang Rindu. Sampai jam 11 malam. Jadi masih banyak waktu buat yang mau bergabung. Ya udah, kalau gitu langsung aja Vero hadirkan dulu. Ada Geisha, aku katakan dengan indah, ada Yura Yunita dan Sal Priadi.

0: Ya, benar itu dia satu koleksi dari Sal Priadi dengan Bulan Yang Baik. Kita kembali lagi di line telepon yang sudah bergabung. Ya, ada siapa? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori dengan lagu Mbak Vero.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Itu dia dari yang jauh-jauh.
0: Oh, ini Abang Putra kok.
1: Yo.
0: Oke, Abang Putra, ini suara kenapa, Abang? Sakit kah?
1: Lagi cuaca, Bang.
0: Suara hilang nih?
1: Iya, suara cuaca lagi dingin, tuh jadi suara agak hilang-hilang.
0: Aduh, cepat-cepat sehat kembali, cepat sehat kembali suaranya ya, Bang Putra ya.
1: Iya.
0: Oke, lagunya apa, Bang?
1: Ada apa lagunya?
0: Lagu yang belum dipilih ada Leto Dalam Duka, Mario G. Klaus Semua Percuma, ada Daun Jatuh Setelah Sekian Purnama, ada Tulus Ingkar, ada Jas Hilang, ada Pamungkas Pupus.
1: Tulus.
0: Tulus Ingkar. Oke. Silakan salam ya.
1: Selamat bertugas ya.
0: Iya.
1: Tuhan memberkati, sehat selalu. Mm-hmm. Ada Ibu Natalia, ada Mama Ima, ada Opa Eni, ada juga Mbak Enda, ada juga Bang Botut, juga Bang Miller juga, ada Bang Marcel, ada Pak Junaidi, ya ada Pak Marcel, juga ada Pak Freddy Mutri, ada Bunda Ima, ada semua sudah ya tanpa terkecuali.
0: Oh, oke, okay. Baik.
1: Salam amin, salam bahagia selalu. Semoga sehat bersama keluarga masing-masing.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Botero.
0: Iya. Selamat malam, terima kasih buat Abang Putra. Waduh, jauh ya, dari tempat jauh ini Abang Putra nih. Dan sudah bergabung juga. Terima kasih ya, sudah bergabung Abang Putra. Di 0811-3820-9440 untuk line WhatsApp-nya. Yang mau WhatsApp juga boleh, yang mau telepon juga boleh. Kalau belum ada lagi di line telepon, Vero mau langsung putarkan saja lagu yang udah direquest sama Abang Putra nih. Ada Tulus dengan Ingkar, setelah itu Vero akan balik lagi.

0: Halo pendengar, itu dia tadi ada dari miliknya Tulus dengan Ingkar ya. Dan kita balik lagi di line telepon, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Halo ruang rindu, selamat malam.
1: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ketemu lagi di Mapero cantik.
0: Iya bunda, bunda Christine apa kabar?
1: Puji Tuhan, baik-baik sayang.
0: Mantap lah, ini suaranya juga agak lemah-lemah begitu nih. Kenapa?
1: Tidak, karena dari tadi mau gabung gak bisa masuk.
0: Jadi kok gak bisa ya?
1: Iya, di makanya coba di WA tidak bisa, coba sudah di seluler.
0: Di WA gak bisa? Kok iya, gitu? Bisa. Masa sih?
1: Ini saya masuk di WA tadi.
0: Ini WA lagi aktif, WA lagi aktif, astaga.
1: Makanya Mbak Vero, barangkali gak dikasih aktif.
0: Oh ini mereka gak ngatur untuk ini, nah, kelihatan. Sebentar aku bikin di pengaturan dulu.
1: Barangkali nggak ada acara ini, tapi lagu-lagu Mbak Vero putar, terus saya telepon diangkat.
0: Di pengaturan ini, udah, oke.
1: Penting bisa lolos. Ada lagu apa Mbak Vero?
0: Oke, lagu yang belum dipilih ada Leto dalam duka, ada Mario G. Klaus semua percuma, ada daun jatuh setelah sekian purnama, ada jazz hilang, dan Pamungkas dengan Pupus.
1: Pamungkas sudah aja.
0: Yang Pupus sah. Okay. Baik.
1: Ya sah.
0: Itu sudah sah. Mau yang mana? Semua lagu juga galau nah. Tidak ada lagu cinta lagi. Semua lagu galau abis.
1: Aduh, oh. Jangan galau Mbak Fer. Tetap semangat
0: kita. Ini yang pilih MD-nya, bukan saya yang pilih lagunya. Ini lagunya MD-nya Bapak Rocky Eji yang pilih.
1: Ini lagu kurang bagus.
0: Itu sudah.
1: Cari kayak lagu-lagu kenangan, tembang kenangan.
0: Oh, tembang kenangan itu bukan hari ini. Ini hari lagu-lagu tahun 2020. Gitu. Iya, Minggu, biasanya hari Minggu tembang kenangan.
1: Yang penting udah tahu. Oke, Mas Alam berapa orang? 5 berarti.
0: Iya, ya, betul, 5.
1: Sudah enggak apa-apa. Mm-mm. Paling mau disalam yang senior-senior dulu ya. Yang pertama Mama Ima. Mm-mm. Selamat malam. Mm-mm. Ada Opa Emi bersama Oma. Ada Bung Endang. Mm-hmm. Pak Fredo sama Ibu Utri, Kakak Diona, Kakak Dewi dan semua sudah.
0: Oh iya, oke.
1: Yang lain nanti besok lagi Pak Ferne.
0: Iya.
1: Pak Ferronya tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Pak Ferro dan keluarga ada di rumah.
0: Terima kasih.
1: Sama si jagoan dua ya Pak Ferro.
0: Iya, terima kasih Bunda.
1: Datang lagi. Nanti ganti mamanya nanti.
0: Iya Bunda.
1: Oke, Mbak Fer, makasih ya. Selamat malam, shalom, dadah.
0: Shalom, dadah. Terima kasih banyak buat Bunda, Bunda Christine yang sudah bergabung. Lagunya Pamungkas ya dengan Tulus. Ini sebenarnya di line WA ini jadi ya, tapi nggak tahu kenapa. Aku lagi lihat-lihat nih untuk teleponnya nggak nyala gitu. Kalau orang nelpon tidak ada nyalanya gitu ya. Oh, ini sudah ada nih. Oh, bisa nih. Kita sapa dulu nih yang di line telepon WhatsApp lagi nih. Ada Bu Dinda. Halo Bu Dinda, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Veronica. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih sudah bergabung dan ternyata bisa. Sudah bisa nih, berarti aku udah bikin udah bisa nih ya. Menerima di line WhatsApp ini. Tapi ini telepon biasa ya? Ini telepon biasa atau telepon WA nih Bunda? Bu Dinda?
2: WhatsApp.
0: Oh, berarti udah bisa. Oke lah kalau gitu.
2: Biasa itu kalau ada apa namanya trouble sedikit itu biasa.
0: Ini apa namanya internetnya biasanya jaringan kayaknya.
2: Betul, jaringan.
0: Oke. Bagaimana kabarnya Bu Dinda di Bogor? Bogor dingin kah?
2: Ya, kalau malam dingin, siangnya terik luar biasa.
0: Oh my god. Tapi warna kulit masih sama ya, warna kulit ya, walaupun terik ya.
2: Sepertinya sudah ada perubahan dalam warna kulit. Sepanjang dalam perawatan loh gitu.
0: Wow, luar biasa nih perawatan terus nih Bu Dinda nih.
2: Jangan pergi-pergi keluar kalau apa namanya
0: siang-siang
2: matahari.
0: Oh, betul. Perawatannya itu jangan keluar aja kalau siang bolong ya.
2: Iya, kenapa ya kalau siang tepatnya bolong gitu ya.
0: Karena maksudnya mataharinya itu bolong, nembus sampai ke kulit-kulit gitu. Makanya dibilang siang bolong. Ya jadi iya. Jadi sebenarnya Bu Dinda, siang bolong itu saudaranya sundel bolong.
2: Itu sundel ya.
0: Oh beda ya. Bolong. Oh ya, sundel bolong.
2: Ada lagu apa yang masih ada yang belum dipilih?
0: Belum dipilih ada Leto Dalam Duka, Mario G. Klaus Semua Percuma, Daun Jatuh Setelah Sekian Purnama, sama Jazz Hilang.
2: Kenapa dia harus hilang?
0: Mungkin dia minta untuk dicariin, makanya dia hilang dulu.
2: Sementara.
0: Iya.
2: Sementara. Kalau gitu Jazz hilang. Nah, kalau begitu doa terbaik untuk Vero. Sekarang kelas berapa, Al?
0: Oh, kelas 4, kakaknya kelas 5.
2: Lima dan 4 ternyata. Waduh. Pelajaran lagi sulit-sulitnya juga kelas 5.
0: Iya, itu benar-benar hektik-hektik banget.
2: Iya, betul. Kelas 5. Kalau kelas 6 itu agak-agak karena lanjut ke dari kelas 5 ya, tapi kelas 5 itu lagi berat-berat belajar.
0: Betul.
2: Oke lah, semoga terus semangat dalam belajar dan selamat Hari Anak Nasional Al dan El.
0: Terima kasih, Oma.
2: Semoga anak-anak Indonesia termasuk Al dan El dan semua anak Indonesia selalu sehat walafiat.
0: Amin.
2: Semangat belajar. Jangan terpapar dengan dunia digital walaupun memang nggak bisa menghindari.
0: iya betul.
2: Iya, tergantung kita orang tua yang atur mereka kapan mereka boleh pegang gadget, kapan mereka belajar, kapan mereka istirahat.
0: Benar, betul Bunda.
2: Oke, terus semangat ya Vero untuk dua jadwal ya. Mama juga selamat malam ya Mama ya. Mudah-mudahan Mama selalu sehat.
0: Amin iya.
2: Ini lanjut ke menyapanya untuk Opa Emi. Selamat malam Opa. Om Endang juga selamat malam. Mama Anita juga siapa? Ina Lape ya. Selamat malam. Suam Kapari. Mbak ini Bung Andesko ya. Selamat malam ya untuk Bung Andesko. Kelima jadi stop ya. Panjang-panjang dan banyak-banyak itu. Oke, Vero dilanjut. Thank you. Selamat malam.
0: Bye-bye. Terima kasih, Bu Dinda. Selamat malam juga. Ya, kita kembali lagi ke line telepon berikutnya yang mau bergabung. Silakan di line telepon ada siapa lagi? Kalau belum ada, kita putarkan dulu nih. Ada Pamungkas dengan Pupus dan ada Jazz dengan Hilang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya dia.

0: Ya, pendengar, itu dia satu koleksi dari miliknya Jazz dengan Hilang ya. Kembali di line telepon buat yang mau bergabung, silakan di 0811 38 20 944. Waktu kita tinggal 15 menit lagi ya, waktu terakhir untuk sisa lagu yang ada di sini. Untuk sisa lagu yang ada di sini ada Leto Dalam Duka dan juga ada Mario G. Klaus Semua Percuma, lalu ada Daun Jatuh Setelah Sekian Purnama. Kita menyapa dulu. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu member lagu bersama Vero.
0: Iya. Halo, halo dengan
1: Vero ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Ya biasa, Nasrun.
0: Bang Nasrun, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Iya, baiklah kalau begitu. Lagunya apa?
1: Lagu apa yang ini, Mbak?
0: Ya?
1: Baru nanti Mbak, putar saya ini.
0: Oh iya, lagu-lagunya?
1: Lagu apa?
0: Lagunya ada Leto Dalam Duka, Mario G. Klaus Semua Percuma, Daun Jatuh Setelah Sekian Purnama.
1: Itu Sekian Purnama. Sekian Purnama, Mbak.
0: Sekian Purnama, oke, silakan ya, salam-salamnya.
1: Sahabat tugas, saya selalu semua keluarga rumah, semua keluarga dari kupanya bertugas malam selalu, selamat istirahat. Angkompak semuanya lah, tanpa kecuali, salam jabat hati-hati. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Bang Nasrun ya. Setelah Sekian Purnama. Oke, kalau ada lagi? Ada lagi yang bergabung? Kalau belum ada, Vero mau langsung putar lagi. Berikut ini ada Daun Jatuh dengan Setelah Sekian Purnama.

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hidup itu bukan tentang menyesali apa yang telah pergi, tapi tentang menghargai apa yang dimiliki dan sabar menanti apa yang akan menghampiri. Anonim. Menyesal hanya akan menambah luka. Bangkitlah, karena sesuatu yang baik akan segera menghampiri.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Berdoa dan bekerja keraslah, karena berdoa dan bekerja keras adalah mata rantai yang tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Salve, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya, Adrianus Conterius, penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di hari ini, 2 Juli 2026. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pertemuan ini merupakan kesempatan yang berharga bagi kita untuk semakin mengenal Tuhan melalui sabdanya, memperdalam iman, serta memperbarui semangat hidup sebagai murid-murid Kristus. Semoga melalui permenungan firman Tuhan, doa dan refleksi bersama kita semakin diteguhkan untuk menghayati nilai-nilai Injil dalam kehidupan sehari-hari, baik di tengah keluarga, lingkungan kerja, maupun di masyarakat. Marilah kita membuka hati dan pikiran agar Roh Kudus membimbing kita sehingga apa yang kita dengarkan dan renungkan dapat menghasilkan buah-buah kasih, damai, dan pengharapan dalam hidup kita. Mari kita awali permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim dan Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan indah ini, di mana kami dapat mendengarkan, merenungkan, dan dikuatkan oleh sabda kudusmu. Bukalah hati, pikiran, dan telinga rohani kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan sabdamu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menyembuhkan seorang lumpuh yang dibawa oleh beberapa orang kepadanya. Namun, sebelum menyembuhkan tubuh orang itu, Yesus terlebih dahulu berkata, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kata-kata ini menunjukkan bahwa bagi Yesus, luka terdalam dalam manusia bukan hanya penyakit fisik, tetapi juga dosa yang memisahkan manusia dari Allah. Para ahli Taurat merasa terganggu karena mereka menganggap Yesus menghujat Allah. Mereka tidak memahami bahwa Yesus adalah Putra Allah yang memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Untuk membuktikan kuasanya, Yesus kemudian menyembuhkan orang lumpuh itu. Seketika orang itu bangkit, memikul tempat tidurnya, dan pulang ke rumahnya. Peristiwa ini mengajarkan bahwa iman membuka jalan bagi karya Allah. Injil mengatakan bahwa Yesus melihat iman mereka. Iman bukan hanya keyakinan dalam hati, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata. Orang-orang mengusung si lumpuh tidak menyerah oleh kesulitan. Mereka percaya bahwa perjumpaan dengan Yesus akan membawa harapan baru. Kita pun sering mengalami kelumpuhan,
dalam hidup. Kelumpuhan karena dosa, rasa bersalah, kekecewaan, kemarahan, ketakutan, atau putus asa. Mungkin secara fisik kita sehat, tetapi hati kita lemah dan kehilangan sukacita. Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya, terutama melalui sakramen tobat, agar kita mengalami pengampunan dan pemulihan. Ketika dosa diampuni, hati menjadi damai, dan kita memperoleh kekuatan untuk bangkit, menjalani hidup dengan semangat yang baru. Sebagai murid Kristus, kita juga dipanggil menjadi seperti orang-orang yang mengantar si lumpuh kepada Yesus. Kita dapat membawa sesama kepada Tuhan melalui doa, perhatian, penghiburan, dan teladan hidup yang baik. Dengan demikian, kehadiran kita menjadi sarana kasih Allah bagi mereka yang sedang lemah dan membutuhkan. Amin. Marilah kita menutup permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengenal kelemahan dan dosa-dosa kami. Ampunilah segala kesalahan kami dan pulihkanlah hati kami, agar kami mampu bangkit dan berjalan mengikuti kehendak-Mu. Berilah kami iman yang teguh dan hati yang penuh belas kasih, sehingga kami dapat menjadi saluran kasih-Mu bagi sesama. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan di istirahat kita pada malam hari ini. Kiranya istirahat malam kita dan semua mereka yang kita kasihi, seluruh kru RRI Kupang, senantiasa diberkati dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan segala hal dengan baik, tapi selalu ada waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal dengan lebih baik lagi. Ketika kita berhasil hari ini, kita mendapatkan sesuatu. Namun ketika kita gagal, kita belajar sesuatu. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Karena akan selalu ada cara, akan selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Di penghujung hari ini, jika ada tutur yang tidak berkenan, luangkanlah waktu untuk menatanya esok hari. Jika ada laku yang menyimpang, niatkan untuk merubahnya saat fajar menyingsing nanti. Terima kasih telah bersama Pro 1 hari ini. Semoga kita saling mencerahkan, saling mencerdaskan, dan saling memberdayakan untuk kemajuan kita bersama. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1. Mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Selamat pagi pendengar, jumpa lagi sama Linda dan Kak Rinus di kebersamaan kita untuk edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Dan kita mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi. Untuk edisi hari ini, Mutiara Pagi Islam bicara tentang takut ketinggalan tren, lupa tujuan hidup. Dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 6, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi yang akan mewarnai pagi hari Anda. Kupang pagi ini juga

Jangan takut melangkah dengan pelan. Takutlah jika tidak bergerak sama sekali. Chinese proverb. Tak masalah jika memang langkahmu perlahan. Yang penting jangan sampai terhenti dan tidak melangkah lagi. Tetaplah perjuangkan impianmu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta

Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

0: Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Iya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Pro 1. Untuk hari ini temanya Mutiara Pagi Islam ya. Temanya takut ketinggalan tren, lupa tujuan hidup. Dihadirkan untuk Anda bersama Pak Zainuddin S. Lama SSI dan Ustadz Abdul Syahrul MH. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, ini Mutiara Pagi kami kita hadirkan untuk pendengar ya pagi hari ini sampai di pukul 5:50 menit ya, dan saya langsung saja memberikan kesempatan kepada Ustadz dan juga Pak Zainuddin, silakan.
2: Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum.
2: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar Mutiara Pagi yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama marilah kita senantiasa panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan karunia-Nya, karena atas limpahan kasih sayang-Nya, sehingga di subuh yang indah ini kita masih dipertemukan kembali dalam Mutiara Pagi dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita beserta keluarga besar kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para pendengar Mutiara Pagi insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di pagi yang indah ini juga kita sudah bersama dengan narasumber kami yaitu Al-Ustadz Abdul Syahrul SSY. Untuk itu sebelum kita memulai ilmunya, kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam.
2: Bagaimana Ustaz? Keadaannya sehat Ustaz?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik para pendengar Mutiara Pagi insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi yang indah ini Al Ustaz akan menyampaikan ilmu atau ceramah tentang takut ketinggalan tren, lupa tujuan hidup. Nah, untuk itu marilah kita sama-sama mendengarkan Mutiara Pagi bersama Al-Ustadz. Kepada Ustadz kami persilahkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu azizan hakima. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udhu billahi min hali ahli nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan alam semesta ini kemudian mengaturnya serta menjadikan mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua yang bangun di pagi hari ini benar-benar mendapatkan karunia Allah.
2: Amin.
4: Tiga nikmat yang kita perlu sadari bahwa itu adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wala wa indahu awalahu qutu yaumihi hizat lahu dunya." Siapa yang berpagi hari dengan kondisi aman, kemudian sehat fisiknya, ada yang bisa dia makan hari ini, maka seakan dia sudah punya dunia semuanya. Tentu ini mengingatkan kita untuk senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemberi Rezeki, Sang pemberi nikmat, sang pemberi ketenangan, sang pemberi kehidupan, yang sekiranya kita tidak diizinkan untuk diberi kehidupan, hari ini kita tidak lagi sebagai seorang manusia. Maka ucapan kita ketika kita bangun, segala puji bagi Allah yang mematikan, menghidupkan kami setelah mematikan kami sejenak. Tidur yang tadi malam kita nikmati adalah kematian sementara sebagai pelajaran bahwa kita akan menjadi bukan siapa-siapa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya menyapa pemirsa sekalian, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, sehat fisiknya, sehat rohaninya, jasmaninya, sehat keluarganya, dan utangnya bisa dibayar. Iya. Amin ya rabbal alamin. Iya, mengingat hampir tidak ada yang tidak punya utang, baik utang harta maupun utang janji. Maka kita semua yang hari ini bangun dan mendengarkan Mutiara Pagi RRI Pro 1 Kupang ini, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh keridhaan dari Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa. Dan tentu kewajiban kita bukan mengganti nikmat itu, tapi kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat itu. Kenapa kita tidak diwajibkan untuk mengganti? Karena banyaknya tak terhingga, sementara yang tak terhingga tidak mungkin bisa dibalas. Yang bisa dibayar itu hanya beras yang kita beli di warung dan apapun yang kita belanjakan di pasar, karena memang timbangannya terbatas. Adapun nikmat Allah tidak terbatas, maka kewajiban kita hanya mensyukuri, bukan membalasnya. Ibadah yang kita lakukan bukan dalam rangka untuk membalas nikmat Allah, tetapi sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua. Pemirsa RRI Pursatu Kupang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dunia akhir zaman ini kita dibuai dengan berbagai kemajuan-kemajuan teknologi, dengan berbagai platform-platform media sosial yang membuat kita akhirnya salah dalam memilih arah hidup. Ya. Di antara manusia ada yang menganggap bahwa kalau dia banyak followernya maka dia sudah tenang. Apakah benar demikian? Ada yang sibuk akhirnya ingin supaya lebih keren dan lebih tren, lebih dikenal dan lebih dikenang. Ya, tetapi apakah pilihan yang kita pilih itu sudah tepat atau belum? Ya, insya Allah akan kita kaji lebih lanjut. Sahabat pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketenangan hidup bukan pada apa yang kita miliki dari kehidupan dunia ini. Jabatan yang dimiliki oleh para pejabat, harta yang dimiliki oleh hartawan, orang-orang kaya, rumah reot yang dimiliki oleh orang-orang miskin, beras 1 kilo yang dimiliki oleh beberapa keluarga yang mengira bahwa itu tidak cukup untuk dimakan hari ini, itu bukanlah sumber ketenangan. Apalagi harta yang kita miliki berupa emas perak, rupiah, atau bahkan ada yang menyimpan dalam bentuk dolar, itu bukanlah sebagai sumber ketenangan. Sehingga apa yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini tidak membuat kita akhirnya cukup. Buktinya dalam sebuah ungkapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak Adam itu beliau mengatakan, anak Adam itu kalau dia punya 1 lembah emas, maka dia akan mencari yang kedua. Kalau dia punya 2 lembah emas, dia akan cari emas yang ketiga, yang lembah yang ketiga. Mengapa demikian? Karena memang harta bukan sumber ketenangan, sementara yang dicari adalah ketenangan. Maka dengan demikian jelas ketika kita sibuk untuk menjadi trending topic dalam setiap pembahasan, ternyata pembahasan orang tidak membuat kita semakin tenang. Berapa banyak para artis akhirnya mengakhiri kehidupannya dengan gantung diri, bunuh diri. Mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan bercerai. Ya. Dan berbagai problem yang ditemukan menunjukkan bahwa tren, dikenal, banyak follower, harta, jabatan, ya, bahkan tidak sedikit karena jabatan berakhir di bui, di penjara, menunjukkan itu semua bahwa ketenangan bukan berada pada tren-tren seperti itu. Maka jangan sampai tren itu melupakan kita akan arah hidup, melupakan kita akan kompas hidup. Apa kompas hidup kita? Mari kita menyimak titah Allah, firman Allah dalam sebuah surat, surat yang ke-51 ayat 56. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Disinilah fokus kita, disinilah kompas kehidupan seorang mukmin, bahwa dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ketenangan yang bagi orang yang tidak beribadah, yang tidak berdoa, tidak bergantung, tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dia. Maka jangan sampai tren-tren tadi melupakan kita akan kompas kehidupan kita. Ibadah, kadang kita bingung, kadang kita bertanya, ibadah itu apa sih? Apakah kalau kita sholat berarti sudah ibadah? Apakah kalau kita ke pasar, ya, kita sedang tidak beribadah? Apakah kalau kita melamar, ya, calon kita, kita sedang tidak beribadah? Apakah ketika kita lagi canda tawa, kita sedang tidak beribadah? Bahwa ibadah itu hanya ketika kita fokus dengan mengingat Tuhan kita, fokus dengan kita membaca Al-Quran, berzikir, berzakat, berhaji. Apakah ibadah hanya sampai di situ? Ternyata ibadah itu sangat luas. Dalam sebuah ungkapan, Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah mengatakan, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu yardah minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Ibadah itu sebuah nama yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah. Jadi yang pertama, dicintai dan diridhoi oleh Allah. Yang kedua, minal aqwali wal af'al, berupa perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga, adh-dhahirah wal batinah, lahir dan batin. Jadi selama apa yang kita ucapkan, yang kita perbuat adalah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lahir batin, maka kita sesungguhnya sedang beribadah. Iya. Dan disitulah ketenangan hidup seorang muslim ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang dirundung masalah, dirundung duka, lalu dia jalan-jalan, pergi ke mall, pergi ke pinggir pantai, menikmati alam. Iya. Apakah dia sudah menggapai ketenangan? Ternyata pulang masalah masih ada, dan dia nangis lagi, dia kepikiran lagi. Berarti memang kita sudah salah dalam menetapkan, ya, arah yang harus kita ambil untuk mendapatkan ketenangan. Ketenangan itu ada pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan ketenangan itu pada sesuatu yang kita miliki, pada sesuatu yang kita capai dari kehidupan dunia ini. Dan fokus perhatian Allah SWT kepada kita, itulah yang menjadi sumber ketenangan bagi kita. Dalam hadis Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada paras bentuk fisik kalian, tapi Allah melihat hati dan perbuatan kalian. Jadi hati kita menentukan perbuatan kita. Perbuatan kita menggambarkan hati kita. Dan itulah yang menjadi fokus perhatian Allah SWT kepada kita. Ketika kita fokus dengan memperhatikan hati kita, maka kita akan berupaya untuk bagaimana hati itu dicerminkan dalam perbuatan kehidupan kita sehari-hari. Iya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, agar kita tidak lupa dengan tujuan hidup kita, maka jadikan semua ibadah, semua yang kita lakukan itu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang bisa, bisa. Iya. Kadang orang bertanya, apakah kita makan itu bisa bernilai ibadah? Apakah kita pakai pakaian itu bisa bernilai ibadah? Bisa. Kembali kepada niat ketika kita melakukan ibadah tersebut. Iya. Niat menentukan kualitas perbuatan kita. Niat menentukan kualitas ucapan kita. Apakah dia bernilai ibadah atau dia sekedar kata-kata yang tidak bermakna, tindakan yang tidak memberikan efek dalam kehidupan kita. Iya, itu kembali kepada niat. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niat memiliki dua fungsinya. Yang pertama, membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Yang kedua, membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ketika kita makan, tentu tujuannya untuk menghilangkan lapar. Itu tujuan utama. Tapi kalau ada orang yang berniat makan supaya dia semakin kuat beribadah, ibadah-ibadah yang lain, supaya fisiknya sehat, dengan kesehatan itu dia semakin dekat dengan Allah SWT, maka makannya yang tadinya hukumnya boleh, bukan wajib, itu menjadi bernilai ibadah. Ada orang yang ketika keluar rumah dia memakai pakaian. Ada orang berniat, wah, dia orang kaya, pakaiannya tren-tren dari brand-brand yang keren, ya. Yeah. Dari merek yang wah. Ya. Yeah. Sampai ada orang beli tas harganya 1 miliar. Itu taruh apa aja dalam itu? Ya. Yeah. Memangnya seisi rumah bisa taruh dalam tas itu? Ternyata tidak juga. Iya, itu karena apa? Hanya tren saja. Nah, ketika kita pakai pakaian keluar rumah, ada dua golongan manusia. Yang pertama, ya dia sekedar untuk menunjukkan bahwa dia mampu memberi pakaian yang baik, yang bagus. Tapi ada yang kedua, ketika dia memakai pakaian, tujuannya adalah untuk menampakkan nikmat Allah. Iya, innallaha yuhibbu an tura atharu rahmatih. Allah itu suka kalau athar, bekas nikmat Allah itu dinampakkan sama kita. Iya. Sehingga dia berpakaian dalam rangka untuk menutup aurat, ya. Dia akan berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat, ya, ketentuan agama, ya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa pakaian itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah perbedaan antara golongan yang pertama tadi sama golongan yang ini. Iya. Jadi niat menentukan dia sebuah kebiasaan saja, rutinitas biasa saja, ataukah dia bernilai ibadah. Maka perhatikan pada niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi yang kita anggap atau orang anggap itu sebagai mengikuti tren, tapi kalau dia berniat untuk beribadah kepada Allah, maka akan bernilai ibadah. Contoh, ketika live di TikTok, live di YouTube, ya, podcast, ya, ya, tujuannya untuk menyiarkan kebaikan, menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat. Ya, bukan sekedar karena dia dikenal, supaya dia dikenal, tidak. Tapi dalam rangka untuk menyebarkan informasi yang positif dan bisa menimbulkan ketenangan di tengah-tengah masyarakat, insya Allah itu termasuk berniat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas bagi kita bahwa ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya zikir, bukan hanya tilawah Quran, bukan hanya sedekah, bukan hanya naik haji. Tapi apapun itu, selama kita niatnya mencari ridha Allah, agar Allah senang sama kita, maka itu akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pertaubatan yang menyertai dosa kita, ya, itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita terjatuh, lalu kita bangkit karena kesadaran bahwa itu adalah sebuah kesalahan, kita sadar bahwa yang mengampuni dosa kita hanya Allah, lalu kita kembali, maka itu pun nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita katakan bahwa orang yang mengikuti tren itu tidak selamanya salah, itu tidak selamanya dia keluar dari jalur kehidupan, tujuan hidupnya. Tapi ketika dia luruskan niatnya dalam rangka untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah dia tidak lupa akan tujuan hidupnya. Dia tetap mengikuti tren, tapi dia tetap ada di atas jalan yang tepat, jalan yang benar, yang insya Allah suatu saat dia akan sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sebagai pengantar, dan saya kembalikan kepada moderator kita. Barakallahu fikum.
2: Baik, terima kasih Ustaz atas ilmunya. Baik, para pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan ilmu atau ceramah yang disampaikan oleh Ustaz. Mudah-mudahan apa yang boleh sampaikan tadi bisa kita ambil hikmahnya, sehingga kita bisa melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik, para pendengar Mutiara Pagi, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu kami masih ada, kami insya Allah dilanjutkan dengan dialog Ustaz.
4: Ya,
2: mungkin satu atau dua pertanyaan Ustaz. Insya Allah ya.
4: Siap.
2: Siap Ustaz. Baik, ini luar biasa Ustaz, menyangkut tentang takut ketinggalan tren, lupa tujuan hidup. Yang saya mau tanyakan Ustaz, ini menyangkut tentang anak muda Ustaz. Mungkin mereka merasa gelisah atau merasa takut karena dengan teman-teman yang artian tren. Mungkin ini tanggapan dari Ustadz, bagaimana Ustadz menyangkut tentang semua itu Ustadz?
4: Ya, baik, Masya Allah. Betul sekali, banyak anak muda yang akhirnya introvert, ya, akhirnya malas bergaul karena dia tidak bisa menyaingi temannya yang keren-keren dengan trending-trending yang luar biasa, yang selalu mengikuti perkembangan zaman, ya, dengan berbagai hiruk pikuknya. Maka saya nasihatkan diri saya dan bagi para pemuda, ya, bahwa Anda harus fokus pada tujuan Anda. Ya, samalah ketika Anda berangkat ke sekolah, ya. Berangkat ke sekolah itu pasti Anda dan teman-teman Anda punya niat yang bisa saja berbeda, ya. Maka sebagai pelajar, Anda fokus dengan belajar. Di sana akan ada berbagai bangunan yang megah, lapangan yang luas, ya, tempat Anda bermain, berngobrol, ada lopo-lopo yang bisa Anda duduk di bawahnya. Ingat, itu semua hanya aksesoris, ya, di sekolah Anda. Tujuan Anda datang ke sekolah itu bukan untuk menikmati pemandangan-pemandangan itu. Kalau Anda hanya mau menikmati pemandangan itu, tidak ke sekolah juga bisa. Ya, seperti itulah tujuan hidup kita. Ya, ketika kita ingin mengikuti tren, perhatikan baik-baik. Ini sudah sesuai dengan tujuan saya atau tidak? Saya datang ke sekolah ini, saya sudah belajar atau belum? Saya sudah mendengar penjelasan Bapak Ibu Guru atau belum? Kalau kita hanya datang ngobrol, kemudian pulang juga sama dengan datangnya, maka mendingan Anda perlu meluruskan kembali kompas Anda. Iya, apakah Anda benar datang ke sekolah atau tidak? Iya. Seperti itu tujuan hidup kita. ketika kita tujuan hidup kita sudah jelas bahwa tujuannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di kiri kanan kebisingan hidup ya di yang terjadi di sekitar kita itu hanyalah bagian dari seninya kehidupan, bukan untuk kita nikmati tapi untuk kita jadikan sebagai sarana agar kita tetap fokus dengan tujuan hidup kita. Ya, disitulah hikmahnya mengapa kita diperintahkan untuk sholat. Sholat itu kita tidak harus sholat di sebuah benteng yang kokoh yang tertutup semua, tidak ada ventilasi dengan alasan supaya khusyuk. Tidak, kita sholat di tempat yang terbuka dan kemungkinan mendengar suara-suara luar itu bisa. Tapi kenapa kita bisa sholat? Karena kita fokus bahwa tujuan akhir dari sholat kita adalah salam. Ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ketika itu sudah selesai, baru kita bisa menikmati apa-apa yang ada di sekeliling kita. Ya, nah sholat ini ibarat ketika kita menjalani kehidupan, ya, yang fokus kita adalah mencapai tujuan. Bukan sibuk dengan kebisingan-kebisingan di luar, ya. Lalu kita abaikan sholat tadi, ya. Toleh ke kanan, toleh ke kiri, lihat ke belakang, lihat ke atas. Nah, berarti sholat kita tidak akan sah. Nah, demikian pun kehidupan ini. Ketika kita fokus dengan kebisingan hidup di sekitar kita, lalu lupa dengan fokus kehidupan kita, maka kita akan terlambat. Kita akan risau, gelisah, ya kenapa saya belum begini, belum begini. Lihat ada orang yang umur 20 tahun sudah punya usaha di sana sini, ya. Ada yang apa namanya? Anda 35 tahun belum menikah-nikah juga, ya. Ada yang 20 tahun sudah punya anak satu, 25 tahun sudah dapat S2 S3, ya. Dan seterusnya. Anda tetap fokus dengan tujuan Anda. Kemana Anda akan pergi, disitulah fokus Anda. Jangan sibuk atau abaikan kebisingan-kebisingan yang terjadi di sekeliling Anda. Obrolan dengan teman ketika Anda di sekolah itu hanyalah seni, ya, ketika Anda pergi sekolah, tapi itu bukan tujuan. Sehingga ketika Anda ke sekolah, ya, jangan obrol semua di kelas, obrol di taman sekolah juga ngobrol, ya. Lalu kapan Anda fokus dengan pelajaran? Seperti itulah kehidupan kita. Jangan sampai lupa dengan tujuan, lalu kita lebih sibuk dengan hal-hal yang sesungguhnya bukan merupakan tujuan hidup kita.
2: Nah. Oke. Baik, makasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan jawaban ini motivasi untuk artian kaum pemuda khususnya di Kota Kupang, insyaallah. Baik para pendengar Mutiara Pagi, insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kita keterbatasan dengan waktu, mungkin kita mengakhirinya. Tapi sebelum kita mengakhiri, mari kita mengakhiri dengan melafadzkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Zainuddin Salim Salama dan Ustaz Abdullah Syahrul, kami mohon diri. Wabillahi taufik wal hidayah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Perubahan harganya untuk tangki ini sebenarnya dari 80 ya beberapa waktu yang lalu. Kemudian karena harga solar beberapa waktu lalu itu juga naik.
2: Kegiatan penindakan para pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi ini guna mendukung program Aspa Cita. Dikarenakan masih maraknya terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
3: Selamat pagi pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi diantaranya, memasuki musim kemarau, masyarakat lebih banyak membeli air tangki dibanding menunggu air dari PDAM. Masyarakat dihimbau agar tidak membeli, menjual, mengangkut maupun memperdagangkan BBM bersubsidi secara ilegal. Pendengar, di akhir Warta NTT Pagi kita akan ikuti wawancara khusus terkait pengusaha isi ulang air tangki di Kelurahan Oisapa Barat, Kota Kupang tentang permintaan layanan pengisian air tangki di wilayahnya. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Memasuki musim kemarau, masyarakat lebih banyak membeli air tangki dibandingkan menunggu air dari PDAM. Berikut laporan Wiwin Ngari.
4: Musim kemarau yang masih berlangsung di Kota Kupang berdampak pada meningkatnya kebutuhan air bersih masyarakat. Di sejumlah wilayah, mulai mengandalkan pasokan air tangki karena distribusi air perpipaan PDAM Kota Kupang belum mengalir secara lancar. Salah seorang warga Kelurahan Manuta Pendeyanti mengaku, keluarganya harus membeli air tangki setiap 2 minggu sekali untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti mandi dan mencuci. Menurutnya harga air tangki juga mengalami kenaikan dari sekitar Rp80.000 menjadi Rp85.000 per tangki. Waktu pemesanan kini lebih lama karena tingginya permintaan.
1: Perubahan harganya untuk tangki ini sebenarnya dari 80 ya beberapa waktu yang lalu. Kemudian karena harga solar beberapa waktu lalu itu juga naik, makanya dia naik ke kisaran harga 85.000. Kemarau yang seperti ini kita harus pesannya itu misalnya mau pakai besok, kita harus pesan hari ini karena menurut sopir tangki yang biasa kami pakai untuk mengantar ke tempat kami itu, dia harus mengantri lebih dulu. Karena biasanya di musim kemarau itu kan banyak ya yang membutuhkan air.
4: Sementara itu penyedia jasa air tangki Jeffrey mengatakan permintaan air bersih meningkat signifikan selama musim kemarau. Jika pada musim hujan ia hanya mengirim sekitar 7 hingga 8 tangki air per hari, kini jumlahnya mencapai lebih dari 10 tangki setiap hari. Jeffrey menjelaskan kenaikan harga air tangki dipengaruhi meningkatnya biaya pengambilan air dari sumber air bor, sehingga harga jual kepada pelanggan ikut disesuaikan.
5: Kami dari tangki memang sekarang musim panas, jadi harga harus naik. Jadi kami semua itu harus 90 naik ya. Sekarang ya kan musim panas begini, sekarang 10 di atas. Kalau musim hujan itu yang 8, 7.
4: Warga berharap musim hujan segera tiba agar ketersediaan air kembali normal dan kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus bergantung pada pasokan air tangki. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di saat sebagian orang cukup membuka keran untuk mendapatkan air bersih, masih banyak warga di Nusa Tenggara Timur yang justru harus berjalan jauh atau membeli air demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikut laporan Andri Iskandar.
6: Musim kemarau kembali menguji ketahanan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang. Di sejumlah daerah, warga harus menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan air bersih, sementara para petani kehilangan musim tanam dan ternak kesulitan memperoleh air minum. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI NTT menilai krisis air yang terus berulang bukan semata-mata disebabkan oleh kemarau panjang. Menurut WALHI NTT, persoalan ini juga berkaitan dengan kebijakan pembangunan yang dinilai belum memberi perhatian pada perlindungan kawasan resapan air dan kelembapan. Pelestarian Lingkungan. Divisi Hukum dan Avokat Wali NTT, Yulianto Behar Galimara, mengatakan krisis air seharusnya dipandang sebagai persoalan hak dasar masyarakat yang membutuhkan perlindungan melalui kebijakan pengelolaan lingkungan yang

0: bertambah.
1: Harapannya dari pemerintah ini lebih memperhatikan air untuk ini masyarakat, karena musim pas ini agak susah air.
0: Krisis air di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, tidak hanya berbicara tentang kemarau, tetapi juga tentang perjuangan masyarakat mempertahankan kehidupan sehari-hari. Harapan pun mengalir agar upaya konservasi lingkungan, perlindungan sumber air, serta pemerataan layanan air bersih dapat menjadi perhatian bersama demi memastikan setiap warga memperoleh hak atas air yang layak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Menghadapi puncak musim kemarau tahun 2026, ancaman kekeringan kembali membayangi Kota Kupang. Untuk menjaga layanan air bersih tetap berjalan, Perumda Air Minum Kota Kupang menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari penambahan sumber air baku hingga penguatan jaringan distribusi. Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang Isidorus Lilijawa Esfil MM memastikan langkah strategi yang dilakukan meliputi imbauan penghematan air, pembenahan jaringan distribusi, serta penambahan 8 sumur bor baru melalui Dinas PUPR di sejumlah wilayah prioritas seperti Belo, Sikumana, Manulai, Alak, dan Penkase. Perumda juga berkoordinasi dengan BPBD Kota Kupang untuk menyiapkan distribusi air menggunakan mobil tangki di daerah terdampak.
3: Tentu dengan perkembangan jumlah penduduk sekarang yang semakin bertambah, kebutuhan air juga yang terus bertambah, memang kita sadari bahwa pasokan air kita kepada masyarakat itu kurang. Karena kebutuhan itu selalu lebih banyak daripada apa yang kita siapkan. Karena itu memang kita terus berkomunikasi, berkolaborasi dengan pemerintah Kota Kupang khususnya, supaya kita didukung untuk melakukan upaya-upaya pengembangan jaringan dan penambahan sumber produksi baru, sehingga secara bertahap kita sudah bisa melayani kebutuhan warga di Kota Kupang terhadap akses air bersih.
2: Isidorus Lilijawa Esfil MM juga menjelaskan kondisi kapasitas produksi saat ini yang mencapai sekitar 321 liter per detik yang bersumber dari sejumlah sumber produksi seperti SPAM Kali Dendeng, Mata Air, dan 37 sumur bor. Namun meningkatnya kebutuhan air seiring pertumbuhan penduduk mendorong perlunya penambahan sumber air baku. Perumda berharap seluruh upaya tersebut mampu menjaga layanan air bersih tetap optimal selama musim kemarau tahun 2026. Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang resmi memperkuat kemitraan dengan Lembaga Penyiaran Publik RRI Kupang melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang bertujuan meningkatkan penyebarluasan informasi kepemiluan kepada masyarakat. Berikut laporan Delvin Wandi.
4: Ketua KPU Kota Kupang, Ismail Manu, mengatakan kerjasama tersebut merupakan langkah strategis untuk membangun kolaborasi yang saling mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kedua lembaga, khususnya dalam bidang kepemiluan dan pemilihan kepala daerah. Ia menjelaskan, meskipun saat ini belum memasuki tahapan pemilihan maupun pilkada, KPU Kota Kupang tetap menjalankan berbagai aktivitas kelembagaan dan pendidikan pemilih. Karena itu, publikasi kepada masyarakat harus tetap dilakukan agar pemahaman publik mengenai demokrasi tetap terjaga.
5: Kerjasama ini tentu dalam konteks bagaimana RRI membantu kami KPU Kota Kupang dalam menyebarluaskan informasi, dalam hal ini tentu informasi kepemiluan, sehingga masyarakat bisa tercerahkan. Ya, masyarakat bisa tercerahkan dan masyarakat juga punya pengetahuan tentang apa kerja-kerja kepemiluan yang dilakukan oleh KPU Kota Kupang, sekalipun saat ini kita tidak berada dalam.
4: Sementara itu, Kepala LPP RRI Kupang, Raden Muhammad Yusri Darto, menyambut hangat terjalinnya kemitraan dengan KPU Kota Kupang. Yusri Darto menegaskan, RRI Kupang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh mitra, termasuk KPU Kota Kupang. Ia juga menegaskan kesiapan RRI Kupang untuk mendukung berbagai program sosialisasi dan publikasi yang dilaksanakan KPU Kota Kupang.
6: Kita pelayanan terima. Saya ingin memberikan totalitas kepada siapa saja yang ingin berbicara dengan RRI Kupang. Tapi kami tidak akan sempurna, tapi pasti ada

0: Sinergi antara penyelenggara pemilu dan lembaga penyiaran publik tersebut diharapkan turut memperkuat pendidikan politik, meningkatkan literasi demokrasi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses demokrasi di Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di Reskrimus Krimsus Polda NTT, Kombes Pol Hans Rahmatullah Irawan mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tidak membeli, menjual, mengangkut maupun memperdagangkan BBM bersubsidi secara ilegal. Berikut laporan Vence Sakarias.
2: Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur Komisaris Besar Polisi Hans Rahmatullah Irawan menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap segala bentuk penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ia mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tidak membeli, menjual, mengangkut maupun memperdagangkan BBM bersubsidi secara ilegal. Penyalahgunaan BBM subsidi merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum yang tegas. Menurut Kombes Pol Hans Rahmatullah Irawan, praktik penyalahgunaan BBM subsidi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak langsung terhadap distribusi energi yang seharusnya dinikmati masyarakat.
3: Kegiatan penindakan para pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi ini guna mendukung program Asta Cita. Dikarenakan masih maraknya terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Didasari hal ini, Bapak Kapolda memberikan direktif kepada seluruh jajaran Polres di jajaran Polda NTT terkait tentang penegakan dan penindakan kepada seluruh pelaku yang menyalahgunakan BBM subsidi.
2: Lebih lanjut, Kombes Pol Hans Rahmatullah Irawan mengatakan BBM bersubsidi merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat apabila disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Bukan hanya negara yang dirugikan, tetapi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Hans Rahmatullah Irawan juga mengajak masyarakat untuk menggunakan BBM bersubsidi secara tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak tergiur memperoleh keuntungan dengan cara melanggar hukum. Masyarakat pun harus berperan aktif mengawasi distribusi BBM apabila menemukan adanya dugaan penyalahgunaan, segera dilaporkan kepada aparat kepolisian. Kerjasama seluruh elemen masyarakat, distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
1: Wilayah NTT didominasi aktifnya angin monsun timur yang membawa masa udara kering dan dingin dan berpotensi memicu angin kencang. Selengkapnya Ana Lopo melaporkan.
4: Kecepatan anginnya sekitar 28 hingga 30 knot dan itu jika dikonversi dalam kilometer per jam sekitar 52 hingga 55 kilometer per jam.
5: Masyarakat Nusa Tenggara Timur perlu mewaspadai cuaca ekstrim seperti angin kencang dan potensi kekeringan serta ancaman kebakaran hutan dan lahan. Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Eltare Kupang, Mary Anggi menegaskan, kondisi wilayah Nusa Tenggara Timur saat ini memasuki musim kemarau dan angin kencang yang telah berlangsung dari bulan Juni hingga September 2026 dengan kecepatan angin mencapai 52 hingga 55 km per jam. Kondisi angin kencang ini diakui prakirawan Miri Anggi akan berubah setelah memasuki bulan Oktober 2026.
4: Kondisi saat ini kita lagi dalam memasuki musim kemarau dan dalam kondisi angin kencang yang akan berlangsung dari bulan Juni kemarin sampai bulan September. Dan saat ini lagi puncak-puncaknya angin kencang dengan kondisi kecepatan anginnya sekitar 28 hingga 30 knot dan itu jika dikonversi dalam kilometer per jam sekitar 52 hingga 55 kilometer per jam. Jadi memang kita saat ini lagi dalam kondisi angin kencang.
5: Penyakit yang sering muncul akibat angin kencang dan cuaca dingin ditegaskan Kepala Bidang Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kupang Lembang, Tirmisari Saragi lebih banyak didominasi oleh peningkatan infeksi saluran pernapasan, namun masih dalam batas normal.
6: Penyakit yang sering muncul akibat angin kencang dan situasi yang ada kita pandang ini biasa-biasa saja, yaitu ada ISPA, ya. Ini kalau kami pantau itu dari minggu pertama di tahun 2026 sampai dengan minggu kemarin itu adalah minggu ke-27 itu mengalami peningkatan, ya. Tetapi kalau kami bandingkan dengan tahun kemarin, peningkatannya masih normal.
5: Kesiapan rumah sakit melayani pasien pada peralihan musim ditegaskan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Eskaleri Kota Kupang, Dr. Maria Ifuni Rai, sudah menjadi tugas utama melayani 1x24 jam, sedangkan penyakit yang masih kategori aman langsung ditangani oleh pihak puskesmas.
7: Untuk penyakit yang masih dalam kategori bisa ditangani puskesmas, maka masyarakat tentunya akan ke puskesmas. Yeah. Namun ketika harus penanganan tingkat lanjut, maka RSUD Eskaleri IGD 1x24 jam selalu siap untuk melayani. Dan terkait dengan peningkatan kasus, untuk saat ini jumlah kasus untuk di IGD satu hari itu rata-rata 20-25 orang per hari.
5: BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur akan mengalami puncak musim kemarau pada periode Juli hingga September 2026. Kondisi ini diperkirakan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal tahunan. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengundang Indonesia.
1: Pemerintah semakin memperkuat komitmen dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan surat edaran bersama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta Badan Pusat Statistik RI terkait percepatan pendaftaran tanah lintas sektor. Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa kepemilikan rumah harus dibarengi dengan kepastian hukum atas tanah agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat program pemerintah secara menyeluruh. SEB ini menjadi dasar penguatan sinergi antar lembaga, mulai dari penyediaan data, fasilitas pelayanan, hingga verifikasi penerima manfaat. Kementerian ATR BPN bersama kantor wilayah BPN Provinsi dan kantor pertanahan Kabupaten Kota akan berperan aktif memastikan proses sertifikasi berjalan lebih cepat, efektif, dan tepat sasaran. Nusron mengungkapkan prioritas utama saat ini adalah menyelesaikan sertifikasi bagi sekitar 1,1 juta rumah penerima bantuan stimulan perumahan swadaya periode 2015-2024. Sementara itu, Menteri PKP Marwar Sirait menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada percepatan proses administrasi, tapi juga pada akurasi data penerima manfaat. Menurutnya, proses kalibrasi dan verifikasi data harus dilakukan secara bersama oleh Kementerian PKP, ATR BPN, BPSRI, dan PRI agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Kepastian hukum atas tanah dinilai menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat keberhasilan berbagai program penyediaan perumahan nasional. Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur menjabarkan bahwa karamnya dua kapal perintis milik Pemprov NTT di pesisir pantai Ala Kota Kupang sangat berdampak pada perekonomian masyarakat. Berikut laporan Ari Slake.
8: Kedua kapal yang karam itu, yakni KMP Sirung dan KMP Sabu, Kepala Seksi Angkutan Penyeberangan Dinas Perhubungan NTT, Evert Robert James Uli menyampaikan, karamnya dua kapal tersebut sangat berdampak pada perekonomian masyarakat, sebab salah satu kapal tersebut telah melayani lintasan daerah 3T hingga Provinsi Maluku. Akibatnya, akses masyarakat untuk mendistribusikan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya akhirnya terhenti.
9: Kira ini kan pengaruh buat masyarakat yang ada di Kabupaten Kerinci yang dilayani itu untuk konektivitas antar pulau, perekonomian masyarakat di pulau-pulau kecil atau di tempat-tempat yang dilayani. Contoh kayak di Maluku Barat Daya itu mereka kebanyakan untuk tembakau dan lain-lain itu kan kebanyakan ambil dari Kupang sini. Nah itu kapal-kapal seperti Pulau Sabu ini kan layani mereka sampai sana. Nah itu yang kemarin waktu kapal ini mengalami trouble itu sampai dari bupati dan juga kepala dinas perhubungan dari Maluku Barat Daya itu sampai kontak ke kami dan berharap supaya kapal Pulau Sabu ini bisa beroperasi kembali begitu.
8: Selain itu, James mengakui bahwa di tengah tantangan yang sedang terjadi, Dishub NTT sedang melakukan berbagai upaya untuk rencana perbaikan dua kapal tersebut. Ia berharap agar ada jalan terbaik sehingga ketika dua armada tersebut sudah berhasil diperbaiki, maka bisa kembali melayani kebutuhan masyarakat NTT yang mayoritasnya adalah daerah kepulauan. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kita ikuti wawancara khusus terkait pengusaha isi ulang air tangki di Kelurahan Oisapa Barat, Kota Kupang, Apet, yang mengaku permintaan layanan isi air tangki di wilayahnya masih normal, tidak terlalu sepi ataupun ramai. Karena menurutnya pelayanan air pam oleh pemerintah Kota Kupang untuk masyarakat masih berjalan. Wawancara dipandu oleh reporter Alotani.
10: Selamat pagi, saya Altani bersama dengan salah seorang penjaga pam air isi ulang tangki di Kelurahan Oisapa Barat. Bagaimana perkembangan permintaan air baku terutama di musim kemarau yang permintaannya semakin tinggi. Terkait hari ini sudah hadir bersama saya salah seorang penjaga pam isi ulang tangki di Kelurahan Oisapa Barat. Selamat pagi Bapak.
11: Pagi dengan Apet.
10: Ya. Bapak Apet, sedikit gambaran terkait dengan permintaan air minum, terusnya pelayanan air tangki di wilayah Bapak seperti apa?
11: Untuk saat sekarang nih ya, mungkin pam air dong masih jalan. Pam-pam air perusahaan daerah masih jalan. Pam air kabupaten, kota, apalagi sekarang yang wali kota kan sebuat air yang di Kalidendeng. Banyak yang pam air masih jalan, jadi sekarang kebutuhan air belum terlalu banyak.
10: Kalau permintaan di tempat Bapak setiap hari seperti apa?
11: Ya, sesuai hasil potong bayar pajak ini kan ada di SKPD-nya. Paling satu hari 20, tapi belum pengeluaran untuk operasional.
10: Bapak, untuk pelayanan setiap kali isi ulang tangki berapa harganya?
11: Ya, kalau di tempat saya 10 ribu satu tangki.
10: Untuk biaya operasional listriknya per bulannya?
11: Ya, di satu tangki itu mungkin kita dapat 5 ribu dari kan pas biaya kerja anak-anak, terus operasional ke listrik, lain-lain dong, dapat 5 ribu sampai 4 ribu.
10: Kalau permintaan sampai saat ini untuk pengisian ulang tangki, masih banyak tangki yang masuk untuk mengisi?
11: Ya, untuk sekarang mungkin belum terlalu banyak karena pam-pam air itu masih jalan.
10: Biasanya Bapak permintaan tinggi itu di bulan apa saja?
11: Paling tinggi itu di Oktober, mungkin pas kemarau yang benar-benar kering, ya mungkin saat-saat itu yang mungkin agak banyak, lumayan.
10: Bapak, dengan usaha seperti ini, apa yang Bapak dapatkan atau keuntungan yang bisa dibagikan Bapak?
11: Hal positifnya kita membantu pemerintah Kota Kupang mungkin, karena banyak warga Kota Kupang juga yang belum dapat air bersih dari pemerintah. Kalau mungkin pemerintah besok-besok sudah menyediakan air bersih untuk warga Kota Kupang, mungkin kami juga pasti berkurang yang isi tangki.
10: Apa harapannya untuk pemerintah Kota Kupang terkait dengan usaha isi ulang air tangki di Kelurahan Oisapa Barat ini?
11: Harapan kami ya pemerintah bisa menyediakan air bersih untuk warga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Kupang.
10: Terima kasih Bapak, selamat pagi.
11: Selamat pagi Bapak, siap.
10: Pendengar, demikian wawancara singkat kami dengan salah seorang pengusaha isi ulang air tangki di wilayah Kelurahan Oisapa Barat, Kota Kupang. Saya Alotani, selamat pagi.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Memasuki musim kemarau, masyarakat lebih banyak membeli air tangki dibanding menunggu air dari PDAM. Masyarakat dihimbau agar tidak membeli, menjual, mengangkut maupun memperdagangkan BBM bersubsidi secara ilegal. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rero mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

Ya, selamat pagi pendengar dan pagi hari Anda ditemani sama Linda dan Kak Rinus ya di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Hari Jumat 24 Juli 2026. Kita awali dengan Anak Nusantara. Ya, kemarin ya kita Bangsa Indonesia memperingati Hari Anak Nasional. Belum terlambat ya, baru lewat sehari. Linda pengen mengucapkan selamat memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026. Dan beberapa informasi yang akan Linda hadirkan untuk Anda di pagi hari ini masih berkaitan dengan Hari Anak Nasional, dan juga ada informasi-informasi lain tentunya yang akan mewarnai pagi hari Anda.

0: Ya, pendengar, informasi dihadirkan untuk Anda. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur menyerahkan surat keputusan pengurangan masa pidana kepada 23 anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 Kupang pada Kamis kemarin, 23 Juli 2026. Penyerahan SK ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen PAS NTT Diki Normansyah, didampingi pejabat struktural dan lain sebagainya. Selain menjadi bentuk apresiasi atas perubahan perilaku dan keaktifan mengikuti program pelatihan, kebijakan ini juga mendukung pelaksanaan 15 program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam upaya mengurangi kepadatan berlebih di Satuan Kerja Pemasyarakatan. Dari 23 anak binaan yang menerima pengurangan masa pidana pada Hari Anak Nasional tahun 2026 kemarin, sebanyak 15 orang mendapatkan pengurangan masa pidana selama 1 bulan, 5 anak mendapatkan pengurangan 2 bulan, dan 3 anak mendapatkan pengurangan 3 bulan. Sementara itu tidak terdapat penerima PMP 2 atau anak yang langsung bebas di kesempatan tersebut. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.
1: Ayah, ayah.
2: Ya, kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
2: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
3: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Mendengar masih tentang anak ya, dan peringatan Hari Anak Nasional. Dari Kota Kupang kita ke Kabupaten Rotendao. Pemerintah Kabupaten Rotendao memperingati Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 berlangsung di Rumah Jabatan Bupati pada kegiatannya itu sudah dari hari Rabu dan Kamis ya, 22 sampai 23 Juli 2026. Dan Bupati Rotendao Paulus Henuk mengatakan bahwa anak merupakan investasi bangsa. Masa depan daerah ditentukan ya perlakuan kepada anak. Jadi dikatakan bahwa anak bukan sekedar penerus pembangunan, tapi mereka itu punya hak untuk dihargai. Dihargai ya, dan dilibatkan sesuai dengan perkembangan anak itu sendiri. Dan Bupati juga menetapkan ya perlindungan anak menjadi tanggung jawab dari seluruh elemen masyarakat. Keluarga, sekolah, pemerintah, dan rumah ibadah harus berkolaborasi. Ya, tema Hari Anak Nasional kemarin ini mengusung semangat kasih dan juga perlindungan. Jadi pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak. Sekali lagi informasinya masih dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

0: jolok tempat mantu biar salah dola dola dola
1: adek nyanyi lagu apa itu?
0: Dola dola.
1: Ya ampun, itu kan lagu orang dewasa. Lebih baik mulai sekarang adek nyanyiin lagu anak-anak aja. Ayo, lagu anak-anak apa yang adek tahu?
0: Paya.
1: Bagaimana kalau adek nyanyiin lagu balonku ada 5?
0: Iya, Mama.
1: Nah, ayo nyanyi lagu balonku ada 5.
0: Balonku ada 5, berupa warnanya.
1: Budayakan sejak dini mengenal lagu anak-anak kepada anak Anda.

Iya, pendengar, the last one tentang Hari Anak ya. Kabupaten Manggarai berhasil ya. Jadi dari informasinya dari Kota Kupang, Rotendao, kita ke Manggarai, yang Kabupaten Manggarai yang berhasil meraih predikat Kabupaten Layak Anak kategori Pratama. Wow, luar biasa. Selamat ya untuk Kabupaten Manggarai. Dan capaian ini menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Manggarai untuk meningkatkan status ya Kabupaten Layak Anak ke kategori Nindya dan penilaian-penilaian berikutnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Manggarai, Maria Yasinta Aso, mengatakan keberhasilan ini merupakan hasil kerjasama dari semua anggota gugus tugas Kabupaten Layak Anak dalam memenuhi indikator penilaian yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ini ya juga optimis ya, Kabupaten Manggarai mampu naik ke kategori Nindya. Dan keyakinan ini didasarkan pada hasil evaluasi mandiri yang memperoleh nilai 743 poin melampaui ambang batas untuk kategori tersebut. Dan ia juga mengajak seluruh pihak, para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan lingkungan yang semakin ramah, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak-anak di Kabupaten Manggarai. Ya, pendengar, informasi-informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari rri.co.id. Kita tuntaskan ya informasi tentang anak ya di peringatan Hari Anak Nasional kemarin, dan nanti di jam 7 sampai jam 8 ada informasi-informasi yang akan Linda hadirkan untuk Anda. Ini berkaitan dengan kekeringan ya, penyediaan air bersih ya, dan tidak hanya Linda yang berbagi informasi. Teman-teman juga boleh ya, pendengar juga boleh berbagi informasi ya terkait dengan keadaan lalu lintas ya. Lingkungan sekitar seperti apa ya? Karena sebentar nanti Linda bagi info tentang kekeringan dan juga air bersih. Boleh dibagi juga informasinya ya di line telepon 0380-843-1152 dan 82543 kali, bisa juga di WA-nya Pro 1 081138209 440 di jam 7 sampai jam 8 pagi nanti.

Ya, selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru gabung ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Apa kabarnya pagi hari ini? Hopefully semangat ya, bangun dengan semangat penuh begitu ya untuk aktivitas sepanjang hari ini. Dan yang dalam perjalanan ke tempat aktivitasnya, just be careful, hati-hati, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Di saat ini ya, seperti yang Linda informasikan tadi, informasi-informasi yang Linda hadirkan untuk Anda ini berkaitan dengan penyediaan air bersih musim kemarau ya, kering ya, berkaitan dengan hal ini. Dan kalau pendengar ya, Anda teman-teman juga punya informasi ya tentang ini, boleh silakan gabung di Pro 1 di line telepon ataupun di WA-nya Pro 1. Informasi dihadirkan untuk Anda, musim kemarau yang melanda Kota Kupang ini mendorong meningkatnya kebutuhan air bersih ya. Jadi ketika sumur warga mulai mengering, debit air juga sudah mulai menurun ya. Tangki ya, air ini jadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan air tangki, maksudnya ya, menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, salah satu penyedia jasa air tangki, Jeffrey ya, mengaku permintaan air ini mulai meningkat ya di saat masuk ya musim kemarau, otomatis ya meningkat dibandingkan saat musim hujan. Dan sehari ya, dalam sehari armadanya itu harus melayani lebih banyak pelanggan, entah untuk kebutuhan rumah tangga, untuk pelaku usaha, untuk perkantoran ya, yang mengalami keterbatasan pasokan air. Dan jadi kalau musim kemarau seperti sekarang ini, permintaan air tangki itu meningkat ya, banyak pelanggan yang menghubungi karena dikatakan sumur mereka itu mulai kering, debit air juga sudah mulai berkurang. Dan peningkatan permintaan ya biasanya sejak awal musim kemarau dan berlangsung sampai baru memasuki musim hujan. Walaupun jumlah pesanan bertambah, tapi ya tetap ya berusaha untuk menjaga kelancaran distribusi supaya pelanggan tetap mendapatkan pasokan air tepat waktu. Informasi untuk Anda masih dari rri.co.id. Dan apakah Anda juga salah satu ya pengguna air tangki ya, atau lebih memilih menggunakan air tangki begitu karena pasokan air misalnya mungkin punya sumur ya, sudah menurun debit airnya, atau memang tidak ada pasokan air baku di situ sehingga ya mau tidak mau menggunakan air tangki. Bisa kasih informasinya di Kupang Pagi untuk edisi hari ini sampai di jam 8 pagi, sekali lagi di line telepon ataupun di WA-nya Pro 1.

0: Bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Na na na na na na na na na.
1: Kok keran airnya masih hidup? Nah, ini nih kebiasaan buruk yang suka boros air bersih. Yuk hemat air demi kelangsungan air bersih untuk generasi yang akan datang.
2: Iya, hemat air begitu ya, karena sudah mulai panas, sudah mulai kering ya, untuk dapatkan air tangki juga udah mulai antri begitu ya, sudah mulai antri. Jadi kalau Anda dengar ya informasi di Warta NTT pagi tadi ya, ada yang bilang harus dipesan dulu air tangkinya, kalau misalnya kita butuh besok harus pesan dari sekarang. Jadi memang harus hemat air. Oke, kita masih bicara ya tentang air, tentang kemarau. Jadi kalau teman-teman juga punya pengalaman yang sama atau informasi berkaitan dengan ini, silakan di line telepon ataupun di WA-nya Pro 1 081-138-209-440. Oke, ini musim kemarau ya, bawa dampak terhadap peningkatnya kebutuhan air minum untuk masyarakat di Kota Kupang, dan kondisi ini juga dirasakan pelaku usaha depot air minum ya, isi ulang air minum, yang mengalami peningkatan jumlah pelanggan dibandingkan saat-saat musim hujan. Jadi Riven ini salah seorang pekerja di depot isi ulang air minum di Kota Kupang ya, dia mengatakan bahwa permintaan air galon itu meningkat ya seiring berkurangnya ketersediaan air bersih di sejumlah kawasan. Banyak warga yang memilih membeli air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum sehari-hari. Jadi peningkatan permintaan ini sudah mulai terlihat sejak memasuki musim kemarau. Tapi walaupun demikian, sampai saat ini pasokan air baku itu masih bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, sehingga pelayanan ini bisa tetap berjalan normal. Jadi dia juga berharap distribusi air bersih selama musim kemarau tetap lancar, supaya masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan air minum. Dan ketersediaan air baku ini jadi faktor yang penting sekali untuk berlangsungan usaha depot air minum isi ulang. Informasinya masih dari rri.co.id.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Ya, pendengar, berkaitan dengan bagaimana mengatasi atau mengantisipasi kekeringan, lalu juga penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat, Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II juga punya upaya untuk mengantisipasi kekeringan dampak dari El Nino yang sudah diprediksi oleh BMKG. Jadi pihak Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II ini berusaha untuk mengoptimalkan distribusi air bersih ya dari sumber air yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nanti seperti apa upayanya nanti akan kami hadirkan untuk Anda dalam wawancara Kupang Pagi yang akan Lida hadirkan untuk pendengar semuanya di 7:30 pagi nanti. Jadi informasi-informasi yang dihadirkan untuk Anda pagi hari ini ya, kalau Anda mau baca lebih jelas lebih lengkap silahkan baca di website resmi kami di rri.co.id. Dan Anda bisa ikuti juga wawancara Kupang Pagi di 7:30 Kupang Pagi untuk edisi hari ini.

0: cinta.
1: Sampai ke bawah dibuat jari-jari dari kain. Jari-jari ini untuk
2: Tahukah Anda, di negara barat sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Iya, pendengar, selamat pagi, dan di saat ini kami akan hadirkan untuk Anda wawancara Kupang Pagi.
1: Kupang Pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini, kita bicara tentang strategi BBWS NT Nusa Tenggara 2 untuk perluas JIAT untuk ketahanan pangan, ya. Jadi Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara 2 ini berupaya untuk mengantisipasi kekeringan akibat dampak El Nino yang sudah diprediksi oleh BMKG. Bagaimana upaya-upayanya, kita akan sama-sama mendengarkan dalam wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini bersama dengan narasumber kami, Bapak Davianto Franky B. Welkis, PLH Kepala BBWS Nusa Tenggara 2. Selamat pagi.
3: Pagi, pagi, Mbak.
0: Ya, bersama Linda di Pro 1 RR Kupang, Bapak. Terima kasih sudah luangkan waktunya untuk bersama kami di wawancara Kupang Pagi.
3: Terima kasih.
0: Iya. Bapak, Bapak, kita bicara tentang strategi Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara 2. Ya, ini berkaitan juga dengan mengantisipasi, ya Bapak, ya, kekeringan, ancaman kekeringan, ya, dan keterpenuhan air, ya, untuk masyarakat yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Boleh diinformasi secara umum begitu, apa strategi atau upaya yang dilakukan Bapak dalam waktu dekat ini atau yang sudah dilakukan? Silakan Bapak.
3: Baik, terima kasih. Tadi di awal disampaikan terkait dengan jaringan irigasi air tanah, kalau tidak salah dengan JIAT.
0: Iya.
3: Nah, memang JIAT sendiri ini telah banyak kita laksanakan, kita bangun, namun dengan saat ini kondisi kekeringan yang cukup, boleh dibilang akan terjadi lebih ekstrim. Nah, antisipasi kami kemarin telah kami laksanakan melalui beberapa program.
0: Iya.
3: Nah, program pemerintah itu utamanya dilaksanakan dengan strategi replika pekerjaan berbasis zona krisis air yang dikeluarkan oleh BMKG. Jadi kami memperluas program ini ke seluruh wilayah provinsi NTT berdasarkan peta potensi cekungan air tanah. Itu dikomunikasikan dengan usulan-usulan pemerintah daerah. Nah, kebetulan juga dengan pemerintahan yang baru ini ada impres terkait dengan percepatan pembangunan peningkatan rehabilitasi serta operasi dan pemberian jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan melalui impres 2 tahun 2025. Nah, melalui impres ini pemerintah juga mengkhususkan untuk mengadakan rehabilitasi maupun pembangunan daerah irigasi untuk mendukung swasembada pangan, kurang lebih mungkin itu.
0: Oke. Baik, jaringan irigasi air tanah, JIAT, benarkah Bapak?
3: Betul.
0: Oke, jadi tadi sempat dikatakan bahwa ada ini program ini sudah dilakukan. Boleh diinformasikan Bapak di wilayah mana saja rehabilitasi ataupun upaya-upaya sudah dilakukan untuk jaringan irigasi air tanah ini untuk mendukung, ya pasti tidak hanya ketahanan pangan ya Bapak ya, tapi semua yang menggunakan air ini pasti juga akan terdampak. Silakan Bapak.
3: Iya. Baik, kalau dari proses tadi pengusulannya melalui pemerintah daerah. Nah, kalau tadi persebarannya di seluruh NTT,
0: iya,
3: diharapkan juga dapat terlayani dengan JIAT ini. Nah, tentu punya dasar untuk menentukannya, yaitu adanya karena ini pembangunannya itu dengan sumur air dalam, sumur bor.
0: Okay.
3: Sehingga kita perlu memastikan potensi atau cekungan air tanah yang akan kita ambil nantinya. Nah, sebagai sumber air untuk air baku maupun air irigasi perkembangan.
0: Oke. Okay. Ya, apakah Bapak
3: ini air? Ya.
0: Mohon maaf. Apakah ini memang murni program yang dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara 2 saja ataukah ada kerjasama tadi walaupun mungkin usulannya dari pemerintah daerah ya Bapak ya. Pemerintah daerah hanya mengusulkan saja dan dikerjakan sepenuhnya oleh Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara 2 atau ada kontribusi-kontribusi dari pemerintah daerah atau bagaimana boleh informasinya?
3: Kalau untuk kerjasama, tadi dibilang kerjasama ya. Ke depan itu memang ada wacana untuk pembangunannya akan dikerjasamakan. Jadi ini sumber dayanya APBN.
0: Oh, oke.
3: Okay. Yang saat ini dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara 2. Jadi APBN melalui Kementerian PU dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Direktorat air tanah dan air baku.
0: Iya.
3: Terus sebagai pelaksana di daerah yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara yang mengeksekusi untuk pembangunannya. Nah, ke depan ini ada wacana untuk kita kerjasamakan. Artinya dalam pembangunan itu akan melibatkan pihak-pihak yang lain.
0: Iya.
3: Yang kemungkinan itu ke depan nanti akan ada kerjasama dengan TNI.
0: Oke. Iya, dan tadi juga disampaikan.
3: Tapi ini sekali lagi saya tidak bermaksud untuk mendahului.
0: Iya, iya.
3: Tapi bentuk kerjasama itu mungkin akan lebih masif di daerah-daerah karena kami tahu juga kan potensi.
0: Benar.
3: Di daerah dengan kerjasama kan itu lebih apa namanya?
0: Lebih luas jangkauannya.
3: Iya.
0: Iya. Baik, Bapak ini diharapkan ke depan seperti itu ya, karena memang semakin hari kita semakin menuju pada puncak musim kemarau ya Bapak ya. Sementara kebutuhan air itu juga sangat menjadi, bukan sangat lagi tapi memang kebutuhan yang vital untuk masyarakat, untuk manusia. Dan Bapak untuk usulannya itu apakah, kalau wilayah ETT kan banyak ya Bapak ya, 22 kabupaten kota, apakah tiap daerah itu boleh, misalnya mungkin punya kuota, boleh satu daerah sekian usulan atau sekian daerah, sekian lokasi atau bagaimana Bapak, boleh informasinya?
3: Nah, itu kembali tadi saya sampaikan, kalaupun usulan ini bisa dimanfaatkan program pemerintah melalui Impres 2 tadi, ada slotnya memang. Ada slotnya melalui aplikasi Sipuri yang memang peran utamanya adalah di pemerintah daerah. Jadi di mana nanti selain usulan-usulan reguler yang disampaikan oleh kepala daerah, tentunya itu permohonannya dengan surat permohonan-permohonan ke Balai maupun ke Kementerian PU. Nah, slot sekarang yang diberikan oleh pemerintah adalah melalui aplikasi Sipuri tadi, apa namanya itu, sistem informasi usulan pembangunan irigasi.
0: Oke. Usulan pembangunan
3: dengan
0: irigasi.
3: Aplikasinya dengan tahapan-tahapan pengusulan oleh daerah. Jadi seluruh daerah di NTT, seluruh kabupaten, kota maupun provinsi diharapkan itu bisa mengambil kesempatan ini.
0: Yeah.
3: Mengusulkan lewat sistem informasi program usulan irigasi ini dengan mempersiapkan regulasi kriterianya untuk secara bertahap akan diverifikasi oleh balai, diverifikasi oleh PU di pusat, yang kemudian nanti penganggarannya jika sudah terpenuhi persyaratan-persyaratannya akan dianggarkan untuk pembangunan.
0: Oke.
3: Okay. Ya, dimaksud.
0: Oke, baik. Dan program ini apakah sudah berjalan sejak kapan, Bapak? Dan bagaimana hasil yang dicapai boleh diinformasikan?
3: Programnya sejak impresi ini diundangkan di tahun 2025 sudah.
0: Tahun kemarin.
3: Jadi di saat pemerintahan Prabowo ini, Presiden Prabowo ini sudah mengundangkan impresi nomor 2 tahun 2025. Ya, yang tadi disampaikan itu untuk apa namanya
0: ketahanan pangan,
3: percepatan irigasi ya.
0: Dan hasil yang didapat boleh diinformasikan apakah sejak 2025 sampai ini sudah pertengahan untuk tahun 2026 ini, Bapak, seperti apa perkembangannya?
3: Sejak 2025 telah kami laksanakan kurang lebih ada 19 titik lokasi yang tersebar di NTT. Salah satunya itu di Kota Kupang. Kemarin mungkin sudah kita lihat bersama keberhasilan di Kota Kupang. Itu ada saudara-saudara kita di sana, petani yang saya lihat cukup ya, senang ya, karena tidak terbatas sumber daya air saat ini untuk bisa melaksanakan aktivitas pertanian. Jadi di musim hujan tentu ada hujan, tapi saat musim kemarau kita bisa memanfaatkan sumur bor yang sudah ada itu untuk melaksanakan kegiatan pertanian, tanam dan seterusnya.
0: Oke. Dan kalau
3: di tahun ini juga sudah mulai. Jadi di tahap pertama itu kurang lebih ada sekitar 42 kalau tidak salah saya, lokasi yang sudah terverifikasi dan akan dialokasikan anggarannya untuk pelaksanaannya di tahap satu, dan kemudian akan dibuka lagi pengusulan untuk tahap dua. Nah ini kesempatan untuk kita di NTT, untuk pemerintah daerah melalui dinas PU masing-masing untuk lebih aktif melakukan apa namanya, mempersiapkan dan melakukan pengusulan-pengusulan melalui sistem informasi program usulan irigasi tadi melalui SIPURI. Sehingga di tahap satu ini akan dilaksanakan, disusulkan dengan tahap dua. Diharapkan nanti kalau ke depan memang kekeringan ini semakin masif, nah sudah bisa kita antisipasi dengan program yang ada.
0: Berarti tahun ini lebih banyak titik ya yang dikerjakan ya Bapak ya? Kalau tahun kemarin 19?
3: Lebih banyak.
0: Tahap satu saja sudah 42 titik begitu ya, apalagi untuk tahap yang kedua begitu ya?
3: Iya.
0: Oke. Bapak, yang terakhir ini boleh apa himbauannya ataupun harapannya berkaitan dari BB Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara 2 kepada masyarakat ataupun mungkin kelompok tani yang mendapatkan bantuan jaringan irigasi air tanah yang sudah dikerjakan ataupun mungkin sementara dikerjakan. Silakan Bapak.
3: Nah, yang pertama tentunya harapan kami ini setelah dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal. Yang pertama dimanfaatkan secara maksimal juga dengan memanfaatkan air secara berkeadilan. Artinya walaupun airnya cukup ataupun mungkin airnya berlebihan, tapi tetap kita tidak perlu boros dan tidak perlu apa namanya menggunakan airnya dengan tidak bertanggung jawab. Nah itu yang pertama. Kemudian yang berikut, ini kan infrastruktur yang dibangun pemerintah ini cukup mahal. Dari uang masyarakat sendiri melalui pajak dan seterusnya itu, sehingga kami juga berharap untuk masyarakat itu setiap infrastruktur yang ada bisa menumbuhkan rasa memiliki. Jadi ini milik sendiri. Kalau milik sendiri artinya kita menjaga merawatnya itu juga pasti maksimal. Sehingga apa yang kita bangun ini punya lifetime yang cukup panjang untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, komponen-komponen di sana ada solar panel, ada pompa, ada rumah pompa, dan seterusnya ada box-box untuk layanan air. Nah tentunya ini perlu perawatan, perlu apa namanya, dijaga dengan baik.
0: Ya. Baik, perlu diperhatikan soal pemeliharaannya ya Bapak ya, setiap bantuan yang sudah diberikan ya, jaringan irigasi air tanah yang sudah ada di wilayah ataupun di lokasi yang sudah dibangun. Baik, terima kasih Pak Davianto Frankie B. Welkis, PLH Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara 2, untuk waktunya dalam wawancara Kupang Pagi. Bapak, silakan melanjutkan aktivitas, sukses untuk hari ini. Selamat pagi.
3: Terima kasih. Pagi, selamat pagi.
1: Kupang Pagi ini
2: Pro 1 Kan

0: Iya, pendengar, di pagi hari ini melengkapi informasi-informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Saat ini kami hadirkan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Kak Riris di BMKG Eltari Kupang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Selamat pagi. Kak Riris, silakan informasi perakiran cuaca untuk wilayah NTT untuk pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Kupang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Riris Elisa Helen kembali hadir untuk mengupdate informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Jumat 24 Juli 2026. Pada pagi hari diperkirakan cuacanya cerah hingga berawan. Pada siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya cerah hingga berawan tebal. Pada malam hari hingga dini hari diperkirakan cuacanya cerah hingga berawan tebal. Dan pada dini hari diperkirakan adanya potensi kabut di wilayah Soe, Bajawa, dan Ruteng. Untuk suhu udara di Nusa Tenggara Timur sendiri berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius. Dan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 15 hingga 25 derajat Celcius. Untuk arah angin sendiri bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 5 hingga 50 km per jam. Kami dari BMKG juga mengeluarkan peringatan dini, yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai Jua. Untuk informasi perakiran cuaca sampai tingkat kelurahan atau desa, selengkapnya dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Baik, terima kasih Kak Riris untuk informasinya di pagi hari ini. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak. Terima kasih.
2: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Eltari Kupang dengan RRI Kupang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
2: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Dan saya mengundang pengusaha